0: ekonomi digital ini masuknya lewat situ,
1: gitu.
0: Jadi menciptakan peluang-peluang. Dan inilah yang secara masif sekarang, khususnya untuk para Gen Z ini kan, yang sangat melek dengan teknologi, gitu kan, yang istilahnya ya digital native itu ya, biasanya disebut dengan yang apa namanya, setiap hari itu harus bersentuhan dengan gadget gitu kan. Nah inilah ekonomi digital ini masuk di situ untuk membuka peluang-peluang baru. Nah tinggal nantinya apakah mereka bisa untuk menyesuaikan ke dalam atau enggak, gitu ya. Jadi ekonomi digital ini sebenarnya aktivitas ekonomi yang didukung oleh perangkat-perangkat.
1: Nah
0: seharusnya sih kalau kemiskinan yang identik dengan ketiadaan peluang ekonomi, nah disinilah jalan keluarnya, gitu. Jadi tanpa harus misalnya seperti dulu itu kan, kalau misalnya kita mau cari pekerjaan, mau cari uang, daftarnya kemana ya?
1: Iya, gitu. betul.
0: Lowongan pekerjaan semuanya dibuka,
1: betul.
0: Dulu masih berbasis surat kabar, itu semuanya dibeli, bukan untuk membaca berita.
1: Tapi mencari informasi.
0: Informasi lowongan pekerjaan, gitu kan? Ya sekarang yang diakses di internet juga begitu kan? Lowongan pekerjaan di mana, di mana, gitu kan? Nah, dengan ekonomi digital ini kita tidak usah kemana-mana sebenarnya. Jadi kalau berbicara tentang kemiskinan secara struktur, ini sebenarnya punya peluang untuk dientaskan, gitu ya? Untuk dikurangi dengan dengan adanya ekonomi digital ini.
1: Gitu. Jadi sekarang kan bisa dibilang ya, teman Pro 2 bukan hanya kita pegang HP saja dan juga sudah ada internetnya, tapi jeli juga melihat bagaimana peluang itu sendiri di dalam menciptakan peluang ataupun juga mencari bahwa ini loh caranya kita mendapatkan cuan ataupun juga memperoleh usaha itu seperti apa. Nah, kalau Vivi ingat juga di buku yang salah satu penulisnya Pak David sendiri di diskusi kita yang sebelumnya,
0: cara cari uang
1: tanpa ribet ya. Nah itu kan ada salah satu bab juga yang membahas bagaimana kita memanfaatkan tentang digital itu sendiri nih Pak. Nah mungkin bisa dikaitkan nih dengan buku yang pernah Bapak tulis, di reminder lagi nih ke teman-teman Pro 2, bagaimana sih menciptakan peluang itu, apalagi lebih khususnya ke dunia digital itu sendiri, karena ini cukup berkaitan juga di era digital dengan ekonomi digital kita saat ini.
0: Jadi sekarang kan istilah itu in this economy,
1: yes,
0: gitu kan.
1: In
0: bangun
1: this
0: lo itu, bangun lo. Iya, istilahnya kan gini, zaman sekarang ini dengan teknologi gitu kan, ya kita masih boros gitu kan, enggak mau berbuat gitu, ekonomi sedang sulit kayak gitu kan. Ya, jadi di buku itu sebenarnya ya ini relate juga ya dengan topik kita saat ini berbicara tentang digital ekonomi. Jadi di dalamnya ini sebenarnya kita menceritakan tentang berbagai platform, jadi berbagai cara yang orang mencari uang itu tidak pakai ribet. Tidak pakai teori, ya, jadi langkah secara praktisnya di dalam gitu ya. Nah, dengan gadget yang ada di tangan ini kita bisa mengakses segala sesuatu, bahkan belajar pun sebenarnya ya tanpa harus kemana-mana itu sudah bisa di tangan kita sendiri, duduk di mana, di kafe, nongkrong di kafe, apa segala macam semua tanpa apa namanya harus berpikir terlalu banyak, tanpa dibatasi oleh jam kerja gitu kan, ya tanpa diperintah oleh orang, kita bisa mendapatkan keuntungan gitu. Jadi dengan adanya peluang-peluang baru inilah yang sebenarnya bisa dimanfaatkan oleh orang-orang zaman sekarang gitu. Jadi kalau masalah ijazah gitu kan, ya di yang didapat dari perguruan tinggi itu hanya sebagai pelengkap. Yang paling fokusnya di sini itu adalah bagaimana bisa menangkap peluang-peluang yang ada, gitu, dengan kemampuan-kemampuan kita. Jadi melek teknologi inilah yang kita coba untuk bangun, gitu. Ya, jadi tidak pakai ribet sebenarnya. Peluang itu ada di mana-mana, gitu. Mau jadi konten kreator saja itu kan duitnya banyak loh. Itu mahasiswa saya banyak gitu, konten kreator.
1: Betul. Tidak usah kita bertanya-tanya siapa konten kreatornya, karena sudah beberapa nih mahasiswa dari hampir semua sih kayaknya ini anak-anak CN6 udah main ya di Pro 2 dan dengan usaha-usahanya masing-masing ya, Pak. Baik. Nah, ini dari dunia digital sendiri, kita sering juga dengar istilah kesenjangan digital nih, Pak. Sebenarnya seberapa besar sih kesenjangan akses teknologi ini bisa mempengaruhi peluang seseorang untuk meningkatkan ekonominya? Terlebih lagi kita bisa tahu bahwa ada di beberapa wilayah di Indonesia, jangan terlalu luas lah, di Kota Kendari sendiri pun juga untuk beberapa wilayah yang akses internetnya itu masih bisa dibilang tidak secepat yang berada di kota. Nah, jadi seberapa besar nih menurut Bapak peluang seseorang untuk meningkatkan ekonominya, terlebih lagi untuk memanfaatkan teknologi itu sendiri?
0: Iya, jadi memang kalau berbicara tentang ekonomi digital ini salah satu tantangan kita.
1: Iya. Yeah.
0: Gitu. Jadi ekonomi digital ini menciptakan peluang baru, ya akses-akses baru, tetapi ya ini juga tantangan kita itu adalah di daerah-daerah tertentu yang misalnya taruhlah yang 3T itu ya.
1: Yes.
0: Ya, jadi tertinggal, terdepan dengan terluar ya.
1: Yeah.
0: Nah, ini di daerah-daerah tertentu ini yang akses terhadap jaringan-jaringan internet ini yang masih agak kurang gitu. Jadi disupport dengan jaringan-jaringan. Nah, ini juga yang memang sih harusnya pemerintah lebih melek terhadap hal itu ya. Jadi jangan hanya peluang-peluang ini terkotak-kotakan itu hanya di masyarakat perkotaan. Nah, kan kita tahu kalau di masyarakat perkotaan itu mereka lebih mapan dibandingkan dengan yang di daerah.
1: Betul.
0: Gitu. Di daerah ini dari sektor pertanian sebenarnya ini bisa digalakkan itu dengan menggunakan ekonomi digital. Nah, dengan adanya hambatan-hambatan seperti begini, ya ini juga akan mengurangi peluang bagi mereka yang di daerah itu untuk bisa memanfaatkan teknologi.
1: Baik.
0: Akhirnya yang dari zaman dulu sampai zaman sekarang itu tidak berubah.
1: Okay.
0: Jadi aksesnya lama gitu kan, peluang pasarnya juga terbatas. Coba kalau sekarang dengan akses digital, orang bisa menjual secara online.
1: Betul.
0: Gitu kan? Ya, dia hubungi temannya di mana-mana itu pakai grup saja yang secara ya istilahnya yang secara simpel saja gitu kan. Mereka buat grup WhatsApp itu sudah bisa mengakses apapun di situ,
1: ya,
0: apalagi
1: betul.
0: Dengan platform tertentu gitu kan. Ya, jadi inilah yang memang menjadi tantangan sampai saat ini bahwa di daerah-daerah tertentu itu ya peluang-peluang untuk mengakses internet inilah yang akan membatasi pergerakan-pergerakan orang-orang itu yang mau memanfaatkan ekonomi digital ini sebagai peluang usaha baru. Dan kalau kita misalnya istilah sekarang kan ada yang namanya gig ekonomi ya. Ya, gig ekonomi itu kan sebenarnya menciptakan peluang baru.
1: Baik.
0: Gitu, tiba-tiba saja ada gitu kan, yang orang bekerja di sektor yang non formal gitu. Jadi memanfaatkan peluang baru tetapi uangnya banyak loh itu. Jadi bahkan dibandingkan dengan kami yang pegawai ini, mereka lebih banyak uangnya.
1: Betul.
0: Tetapi bekerja dari sektor non formal.
1: Yes.
0: Tetapi jam kerjanya itu agak cukup panjang gitu ya.
1: Iya,
0: 24 jam itu bisa kerja.
1: Iya.
0: Beda dengan kayak seperti kami gitu kan, ya di luar dari jam kerja normal ya istirahat
1: iya,
0: gitu.
1: Betul.
0: Ya, tetapi itu harus didukung dengan akses internet. Tetapi kalau tidak, ya seperti tadi itu dikatakan, dan inilah menjadi tantangan kita kalau kurangnya support daripada jaringan-jaringan koneksi internet itu.
1: Oke, toh ya teman Pro2, memang kalau Vivi juga tangkapnya sih, kalau misalnya yang masih kurangnya akses dari internet ataupun juga tentang masih belum meleknya akan teknologi itu sendiri. Tapi ya kembali lagi sih ke diri sendiri, kalau kita belum ada niatan untuk memulainya, ya percuma saja. Kalau misalnya kita sudah diberikan segala kemudahan dari teknologi, kemudian juga internet yang kencang.
0: Betul.
1: Tapi kalau belum mulai ya mau seperti apa ya tidak bisa juga. Vivi tuh teringat nih satu kalimat yang ada di buku yang Pak David tulis, yang di buku To The Point itu. Orang yang ingin yang mendapatkan uang itu bukan orang yang tahu, tapi orang yang memulai.
0: Betul.
1: Seperti itu ya Pak. Apakah salah ini kalimat yang Vivi ingat atau sudah betul nih itu?
0: Iya.
1: Jadi bisa Vivi simpulkan kalau dari kalimat seperti itu bahwa orang yang mau memulai usaha itu sendiri itulah orang yang memang mau mendapatkan uangnya. Tapi
0: betul.
1: Kalau kamu hanya tahu saja tapi tidak mulai, berarti ya udah cukup tahu, kalau saya mulai, kalau saya lakukan itu saya dapat uangnya nih. Tapi kalau tidak dimulai ya kapan?
0: Iya.
1: Ya, gitu ya Pak.
0: Jadi mudah-mudahan ini Ibu Marfua atau Pak Ahmadi dengar ini. Karena kata-kata itu bukan dari saya.
1: Oh gitu. Iya, kan Pak David salah satu dari penulisnya. Tapi beneran ada kan kalimat seperti itu.
0: Jadi orang yang mau sukses itu sebenarnya orang yang mulai gitu.
1: Okay.
0: Ya tidak perlu terlalu banyak teori gitu kan. Ya kalau seperti kami dosen itu teori itu wajib gitu.
1: Yes,
0: jadi kita nyimpan segudang teori gitu. Tetapi kalau untuk memulai satu usaha gitu kan, ya mulai saja gitu. Tidak perlu terlalu banyak teori. Saya basicnya ini kan pemasaran Mbak Vivi gitu kan. Saya katakan begini sama mahasiswa, kalau kamu belajar pemasaran, mm-hmm. itu hanya sekedar membuka wawasan saja.
1: Baik.
0: Ya, terus kemudian menciptakan pola dan konsep di kepalamu. Tetapi mm-hmm. kalau kamu tidak memulai untuk menjual atau memasarkan sesuatu, kamu tidak akan menjadi expert di bidang marketing.
1: Okay.
0: Jadi mulai saja gitu. Mm-hmm. Jadi learning by doing kan gitu,
1: yes,
0: ya.
1: Benar.
0: Ya, jadi silakan belajarlah pada saat kamu melakukan mm-hmm. kesalahan mm-hmm. itu.
1: Mm-hmm.
0: Ya, itu adalah guru dan pengalaman terbaik bagi kita.
1: Betul.
0: Ya, jadi tidak ada orang yang dibentuk itu yang langsung tiba-tiba perfect gitu kan. Mm-hmm. Ya, tetapi dia melakukan satu kesalahan, dua kesalahan, tiga mm-hmm. kesalahan gitu. Enggak ada masalah.
1: Iya, kayak
0: gitu. Jadi jalankan saja, perbaiki apa yang sudah salah, dan disitulah mm-hmm. sebenarnya orang yang hebat itu tercipta. Jadi okay. mulai saja, jangan tunggu untuk menjadi sempurna gitu.
1: Oke. Okay. Berarti bisa dibilang untuk memulai suatu usaha apalagi di era digital ini yang yeah. biasa dimasukkan juga di ekonomi digital itu sendiri, bukan hanya bukan memerlukan modal yang besar,
0: iya.
1: tapi kemauan yang besar nih Pak ya.
0: Betul. Iya, jadi ada niat dan kemudian berani untuk melakukan.
1: Nah,
0: itu dulu. Karena ada orang yang berniat saja tetapi mental untuk melakukannya itu rendah sekali gitu.
1: Yeah.
0: Rasa takut itu yang muncul tiba-tiba. Oh, okay.
1: Baik, Vivi mau menyapa dulu teman Pro2 yang bergabung di live TikTok RRI Kendari. Ada Via, kemudian ada Koko, dan juga ada Eva Genan, ada Tomoro Nene. Pembahasan apa nih? Nah, kita ada topiknya nih teman Pro2 di pagi hari ini bersama Pak David ya. Ada topiknya tuh kemiskinan di era digital, bisakah ekonomi digital menjadi solusi. Jadi buat teman-teman Pro2 yang mau tanya-tanya, boleh langsung tinggalkan pertanyaan kamu di kolom komen, atau bisa juga via WhatsApp Pro2 Kendari di 0821-8830-908. Kita break sejenak dulu ya Pak David ya. Kita
0: siap.
1: Beri waktu juga buat teman-teman Pro2. Kamu tentunya bisa dengarkan melalui RRI Digital juga, dan tentunya bisa langsung gabung aja di live TikTok RRI Kendari. Pastikan kamu gabung dan stay tune terus di Pro2 FM Kendari, teman terbaik kamu.

0: Prodi FM Kendari, teman terbaik kamu, masih bareng Vivi dan juga Pak David di sini bahas tentang kemiskinan di era digital. Memang kalau sebut kemiskinan ya teman Prodi 2 itu kayak aduh, kayak kita tuh sudah tidak punya peluang ataupun juga kayaknya sudah tidak ada kuasa lagi nih untuk membuat suatu usaha itu sendiri. Tetapi tentunya kalau kita berada di era digital, ya seperti di segmen awal tadi kita bahas bahwa sejeli-jelinya kita melihat peluang itu sendiri dan juga bagaimana kemauan kita untuk memulainya. Nah, Pak David, menurut Bapak nih, apa sih yang paling sering membuat orang gagal memanfaatkan peluang ekonomi digital? Apakah kurangnya skill, ataukah dari modal, atau justru mungkin sudah mulai tapi tidak konsisten nih Pak?
1: Ya, jadi ada beberapa hal memang yang membuat orang itu bisa gagal. Karena kita di era ekonomi digital ini memang tidak bisa juga kita cuman tidur-tidur saja gitu kan. Harus ada effort juga yang kita lakukan gitu. Nah, yang paling kalau saya sendiri melihat itu yang paling dominan itu adalah literasi digitalnya itu yang masih kurang gitu. Jadi kalau untuk perangkat handphone saya rasa semua juga pasti punya gitu. Betul. Bahkan anak kecil pun juga gitu kan, hari gini gitu kan.
0: Ya, itu pasti sudah semuanya sudah melek.
1: Sudah memegang handphone. Bahkan kadang-kadang itu kan ya anak-anak itu di apa namanya, kalau dikasih handphone itu tenang, tapi begitu handphonenya ditarik itu langsung jadi Bruce Lee gitu, jungkir balik ke sana kemari kan. Berarti dengan kata lain, kepemilikan gadget ini dengan akses internet dengan segala macam apa yang ada di dalamnya itu semuanya sudah bisa memanfaatkan. Nah, hanya untuk kegiatan-kegiatan tertentu yang memanfaatkan gawai-gawai ini itu, itulah yang masih rendah gitu. Jadi memanfaatkan platform yang ada, misalnya TikTok gitu kan. Ya, ini kan sebenarnya peluang bisnis juga.
0: Betul.
1: Gitu, di dalam selain untuk jual beli dengan membuat konten apapun juga di situ gitu kan. Itu sebenarnya bisa menjadi peluang bisnis, walaupun mungkin itu tidak ini apa namanya, tidak serius.
0: Yes.
1: Gitu. Jadi hanya iseng saja, hanya ya berselancar saja gitu kan, tetapi ini menjadi peluang-peluang bisnis tersendiri gitu. Nah, literasi yang rendah ini ya jadi kita yang kurangnya untuk mencoba masuk dengan memanfaatkan platform inilah yang sebenarnya yang membuat kita itu terpuruk terus di dalam kemiskinan-kemiskinan. Nah, tadi saya sempat singgung itu tentang gig ekonomi. Itu kan yang anak-anak muda banyak sekarang yang seperti gitu.
0: Betul.
1: Nah, peluang kerja yang tiba-tiba muncul gitu kan, menjadi influencer, menjadi konten kreator yang seperti begitu, yang bisa memanfaatkan media sosial. Tetapi memang mereka itu bekerja hampir 24 jam, kadang-kadang itu sampai tengah malam
0: tidak
1: gitu bekerja.
0: Tidak ada jam pastinya.
1: Iya, tidak ada pasti dan tidak ada jaminan sosial juga yang bisa mengcover di situ. Beda kalau kayak misalnya karyawan atau pegawai gitu kan, ada santunan kesehatannya, ada santunan ketenaga kerjaannya dan sebagainya. Tetapi dengan pekerjaan yang lepas seperti begini, itu duitnya mereka itu lebih banyak loh dari kita itu.
0: Iya.
1: Ya, jadi kemiskinan tanpa didukung apa namanya ekonomi digital ini, tanpa didukung oleh literasi yang baik, itu tetap akan menjadi celah-celah yang menjadi jurang-jurang kemiskinan yang kita akan tetap terpuruk di dalamnya. Gitu. Jadi literasi inilah yang sebenarnya yang agak rendah gitu.
0: Jadi mungkin bisa dimanfaatkan nih teman Pro 2, memperbanyak literasi lagi.
1: Betul.
0: Seputar tentang keuangan, mengelola misalnya seperti apa, dan juga tetap mengupgrade skill-skill yang tentunya bisa menopang lagi nih untuk memulai sebuah usaha. Nah, ini ada pertanyaan dari live TikTok RRI Kendari dari Miss Crab Seafood. Wih, ini pertanyaannya, bagaimana pendapat Pak David ya selaku kontrak, misalnya 5 tahun mengontrak tempat sudah dipakai sama pemilik duitnya, tapi tempat yang disewa mau dijual. Aduh, kayaknya ini lebih ke ranah hukum ya. Iya, iya. Kalau saya lihat-lihat ini lebih kerana hukum nih, tapi mungkin Pak David bisa menjawab dari sisi dari segi ekonomi. Kalau misalnya kita sudah memberikan uang ini sewanya kita sudah pakai, tahu-tahu belum habis masa sewa kali ya.
1: Sudah diambil pemilik.
0: Sudah mau dijual sama pemiliknya. Bagaimana nih Pak David kalau di kondisi seperti ini? Apakah uangnya kita harus minta lagi atau bagaimana nih?
1: Iya, oke. Ya, jadi ini memang topiknya itu agak sedikit luas ya. Iya. Daripada, ya enggak apa-apa sih sebenarnya. Iya.
0: Lebih mencari solusi sih juga.
1: Ya, okay. Jadi seperti sekarang misalnya kebetulan saya teringat bahwa memang ekonomi digital ini salah satu keuntungannya itu adalah meminimalisir biaya. Karena tanpa harus kita membuka outlet, tanpa harus membuka tempat-tempat fisik, itu sebenarnya kita bisa menjual di ranah digital gitu kan, yang sifatnya elektronik gitu. Jadi pemasarannya juga secara online. Nah, tetapi kalau yang tadi dari seafood itu Mbak siapa namanya?
0: Miss Crab dia. Miss nama ya, username.
1: Apa ini ya? Kepiting ya.
0: Kepiting. Miss Crab Seafood.
1: Ya, jadi dari seafood tadi berarti memang kalau saya nangkapnya itu dia mempunyai satu tempat gitu ya, lokasi usaha yang disewa gitu kan. Nah, ini kalau dia sudah sampai 5 tahun kontrak ya harusnya sih memang dealnya gitu.
0: Iya, sesuai dengan deal ya.
1: Saya juga punya tempat itu yang dipakai, ada yang nyewa gitu kan. Kebetulan ada tanah kosong yang nyewa, terus kemudian kontraknya sih sekitar setahun-setahun gitu kan. Nah, ini pertama, ini kan dari moral kita juga yang sebagai pemilik gitu kan. Ya kalau orang sudah nyewa misalnya sekian lama gitu kan kontraknya, ya harusnya selesaikan dulu lah gitu. Terus kemudian kedua, sepanjang memang ada perjanjian secara tertulis gitu, ya ini kan kita tidak bisa melanggar di situ. Dan ini kan bisa masuk ke ranah hukum tadi dikatakan gitu kan. Iya, jadi memang sih sebenarnya kalau sudah 5 tahun kontrak ya itu harusnya 5 tahun diselesaikan. Tapi kalau memang harus dijual sebelum 5 tahun, ya harus dibicarakan dengan baik dengan yang menyewa. Apakah nanti ada pengembalian uang gitu kan. Misalnya sudah 5 tahun tapi dipakai itu hanya mungkin setengahnya saja, 2 tahun atau 3 tahun. Baik. Nah, itu kan bisa dibagi secara proporsional gitu. Per tahunnya berapa, ya dikembalikanlah uangnya sisa. Karena kalau enggak ini kan bisa menimbulkan masalah baru gitu.
0: Betul.
1: Ya, jadi ya kalau saya sih sarannya diselesaikan secara baik dengan pemilik pemilik lahan atau pemilik tempat usaha itu gitu. Tapi kalau tidak bisa, apakah ada kontrak tertulis gitu.
0: Yes.
1: Kalau di tempat saya itu biasanya itu memang tidak ada kontrak tertulis, tetapi hanya kesepakatan secara lisan gitu kan. Tetapi ya kita juga mengerti gitu kan. Ya kalau orang sudah ngontrak gitu ya gimana sih kalau kita tiba-tiba di tengah jalan langsung dipotong gitu kan.
0: Iya, betul.
1: Jadi sepanjang ini sudah beberapa tahun itu memang kontrak itu tetap berjalan gitu. Jadi belum ada bilang niatan bilang harus diberhentikan karena ada juga alasan tertentu.
0: Betul.
1: Gitu ya. Tetapi ini masih bisa dibicarakan secara baik sebenarnya. Kalau enggak sih ya memang pasti akan kerana hukum jadinya ya, gitu.
0: Gitu ya Miss Crab Seafood ya, semoga terjawab sudah. Ada baiknya sih kalau ya, yang berkaitan dengan sewa menyewa seperti itu, apalagi tempat ya, baiknya ada hitam di atas putih.
1: Betul.
0: Jadi lebih memperkuat lagi nih kalau
1: kedua
0: misalnya
1: belah pihak.
0: Kedua belah pihak misalnya belum selesai masa sewanya, jadi bisa di ini ditunjukkan.
1: Bahkan Mbak Vivi, kalau misalnya kita sudah ngontrak 5 tahun harusnya gitu kan, usaha kita berjalan hanya 3 tahun. Terus kemudian selebihnya mungkin karena ada sesuatu dan lain hal, usaha tersebut tutup. Jadi kan masih ada sisa 2 tahun.
0: Iya, betul.
1: Ya, harusnya sih walaupun sudah tidak ada usaha dalam 2 tahun itu kita enggak bisa apa-apa loh yang pemilik tanah gitu.
0: Betul.
1: Kan. Karena masih terikat kontrak 2 tahun sisanya gitu.
0: Betul,
1: walaupun
0: sekali.
1: Usahanya itu kan sudah tidak ada misalnya gitu.
0: Kembali lagi ke yang penyewanya itu kan.
1: Betul.
0: Berarti. Oke. Sehat selalu Bapak tuh dari Miss Crab Seafood ya. Thank
1: Siap,
0: you juga.
1: Terima kasih.
0: Oke, ini mungkin bisa dijawab singkat saja nih Pak dari Pian 99. Mau tanya, pajak yang dibayar masyarakat diambil sama siapa? Hayo, kamu udah bayar pajak tapi kamu tidak tahu larinya kemana. Saya rasa itu harusnya kita sudah tahu, tapi mungkin Pak dia maunya dijawab langsung dengan Pak David kali. Boleh silakan Pak, singkat saja nih buat Pian 99 yang bertanya.
1: secara resminya gitu ya, ya pastinya itu masuk ke negara. Betul. Karena itu kan dipakai untuk pembangunan masyarakat. Mm-hmm. Adapun kalau misalnya ada oknum tertentu yang mm-hmm. memanfaatkan pajak itu mm-hmm. untuk kepentingan pribadi, mm-hmm. ya itu kan memang pelanggaran. Betul. Gitu kan, dan itu nanti akan ada ranah hukum yang mm-hmm. untuk mengusut. Dan kita lihat kan banyak kejadian gitu mm-hmm. yang kemudian diselesaikan ke ranah hukum karena mm-hmm. penggelapan pajak. Tetapi nah, pada dasarnya semua pajak itu dipakai untuk pembangunan.
0: Betul gitu. Tuh ya, kalau tanya juga kemana uang pajakku, pembangunan infrastruktur, kemudian fasilitas kesehatan, iya, kependidikan juga ada, subsidi teman Pro 2 ya, mm-hmm. itu juga. Nah boleh langsung searching di internet aja sendiri mandiri ya, mencari tahu. Nah kita kembali ke topik kita nih teman Pro 2, sebelum semakin jauh. Ini hampir ya 8.30 deh. Keren jawabannya Pak. Iya dong, Pak David dong. Nah ini kita mau kembali ke topik kita tentang ekonomi digital, kemiskinan di era digital. Seberapa penting, bukan seberapa penting literasi keuangan itu sendiri. Apakah ketika seseorang mulai mendapatkan penghasilan dari dunia digital, barulah dia lebih memperdalam lagi literasi keuangannya atau memulai literasi keuangannya, atau ketika dia sudah mendapatkan penghasilan nih Pak, barulah boleh dia memulai nih untuk memperdalam literasi keuangannya itu sendiri?
1: Kalau literasi keuangan sebenarnya itu kan bisa dilakukan setiap saat sebelum okay. memulai usaha, dan mm-hmm. pada saat juga usaha berjalan itu mm-hmm. literasi itu akan tetap harusnya ada mm-hmm. gitu. Karena kalau kita lihat ini kan ekonomi itu bergeliat terus mm-hmm. gitu. Apa yang kita pelajari di awal pada mm-hmm. saat kita melaksanakan itu belum tentu sama lagi.
0: Betul.
1: Gitu. Jadi kita literasi terus mm-hmm. gitu untuk mengedukasi diri kita sendiri. Baik. Atau mencari mengupdate informasi apapun juga. Mm-hmm. Misalnya saja sekarang ekonomi digital itu yang menyediakan segala macam fasilitas untuk menjual, memasarkan. Baik. Tetapi kita juga harus tahu misalnya dari sisi pembayaran-pembayaran mm-hmm. itu juga memanfaatkan dengan teknologi.
0: Baik. Nah,
1: sekarang kehadiran seperti fintech itu mm-hmm. kan juga menjadi pelengkap daripada lembaga-lembaga keuangan yang sudah ada, misalnya okay. di perbankan. Mm-hmm. Nah, dengan fintech ini memudahkan kita untuk melakukan pembayaran, mm-hmm. transaksi ataupun juga transfer.
0: Okay.
1: Gitu kan? Nah, zaman sekarang itu malahan mm-hmm. itu tidak perlu, kalau kita saya mau membayar ke Mbak Vivi misalnya mm-hmm. saya kan enggak perlu nanya nomor rekening.
0: Betul.
1: Gitu. Saya cukup tahu saja misalnya Mbak Vivi punya nomor handphone yang saya save, itu juga bisa kan lewat situ. Jadi yeah, fintech itu menyediakan
0: betul,
1: ke situ.
0: Betul, betul, betul,
1: simpel
0: betul.
1: Saja gitu kan.
0: Betul. Sekarang sudah banyak tuh aksesnya untuk. Jadi tidak ada lagi kayak dulu, ih tidak ada rekeningku. Tenang, banyak dompet digital sekarang.
1: Iya, e-wallet itu kan
0: e-wallet
1: sekarang.
0: Itu ya. Ya,
1: jadi sifatnya branchless banking gitu
0: yeah,
1: kan.
0: Iya, benar sekali. Nah, Pak David, sebelum kita benar-benar mengakhiri untuk obrolan pagi hari ini ya, Vivi mau minta nih satu pesan untuk teman Pro 2, terutamanya kita sebagai anak-anak muda yang mungkin hari ini sedang berpikir, saya punya HP, punya internet juga iya, tapi sebenarnya bisa mulai dari mana nih? Apa satu hal yang bisa mulai dilakukan oleh anak-anak muda di hari ini agar teknologi yang mereka punya itu bisa berubah menjadi peluang ekonomi, Pak?
1: Iya. Jadi yang pertama itu adalah informasi dulu.
0: Okay.
1: Perbanyak informasi.
0: Baik.
1: Gitu. Jadi informasi inilah yang kemudian coba kita simpan. Mm-hmm. Kemudian kita coba lihat diri kita, passionnya mm-hmm. itu di mana.
0: Okay.
1: Jadi ini juga bukan hanya di era digital, tetapi mm-hmm. yang non digital juga sebenarnya ini harus dipakai. Cari tahu dulu passion kita itu di mana.
0: Okay.
1: Karena begini, kita memulai satu usaha kalau tidak dibarengi dengan passion mm-hmm. itu menjadi beban loh itu.
0: Baik.
1: Gitu. Tetapi kalau dengan passion mm-hmm. itu yang kita hobi banget di situ kan, yang kita ngebet banget ke arah situ, kadang-kadang sesulit apapun juga kita akan terobos terus.
0: Okay.
1: Gitu. Semangatnya tinggi kalau memang sesuai dengan jiwa kita. Jadi mulailah dari situ sebenarnya, gitu ya. Jadi dalam memulai sesuatu, mulai pelajari diri kita sendiri. Kalau dalam analisis SWOT-nya itu kan begitu, ada strength and weakness.
0: Yes.
1: Gitu. Jadi cari tahu dulu kekuatan kita itu di mana.
0: Baik.
1: Gitu. Jadi kalau kita sudah dapat passion kita mendapatkan hobi kita, apa mm-hmm. yang kita paling ngebet, bahkan jatuh, bangun, gagal gitu, bangkrut sekalipun juga enggak masalah. Yang penting hobi kita tersalurkan. Okay. Jadi mulai dari situ, kemudian cobalah mengakses informasi yang kita sudah rekam tadi.
0: Baik.
1: Gitu. Jadi setelah ada informasi yang kita rekam, nah inilah yang kita coba untuk geluti di bawah. Tetapi ingat, mulailah dari passion.
0: Ah, mulailah dari passion ya, teman Pro 2 ya. Nah, dari obrolan kita di pagi ini kita bisa lihat juga bahwa ekonomi digital memang membuka banyak pintu peluang. Tapi untuk masuk ke pintu itu, ya kita tetap butuh yang namanya skill, literasi, kemudian kreativitas.
1: Betul.
0: Dan kemauan.
1: Iya.
0: Untuk terus belajar juga nih, teman Pro 2. Jadi jangan sampai HP kita hanya penuh dengan aplikasi tapi kosong dari peluang.
1: Betul, memorinya full.
0: Memorinya full, tapi isinya sebenarnya kosong. Maksudnya iya, tidak ada bisa kita manfaatkan dari
1: betul,
0: HP kita itu
1: tidak
0: sendiri.
1: Bisa menjadikan uang gitu
0: ya,
1: dalamnya
0: betul.
1: Gitu. Tidak mendatangkan cuan gitu.
0: Baik, terima kasih banyak Pak David.
1: Oke, makasih,
0: untuk kembali berbagi ya di Pro 2 pagi hari ini, berbagi insight-nya bersama teman-teman Pro 2. Semoga obrolan kita hari ini tuh bisa jadi pemantik nih, biar teman-teman Pro 2 untuk mulai melihat dunia digital bukan hanya sebagai tempat scrollingnya saja,
1: iya,
0: tapi juga sebagai tempat belajar, berkarya, dan juga menciptakan peluang.
1: Betul.
0: Terima kasih sekali lagi Pak David.
1: Okay,
0: kita nantikan
1: you,
0: lagi Mbak topik-topik Mbak seru bersama Pak David tentunya. Teman Pro 2. Terima kasih juga buat teman-teman Pro 2 yang udah ikut bergabung di live TikTok RRI Kendari dan juga sudah tanya-tanya ya, meskipun ya agak hampir melenceng nih tadi. Tapi tentunya ke topik kita di pagi hari ini sangat seru sekali, membahas tentang kemiskinan di era digital. Bisakah ekonomi digital menjadi solusi? Kita akhiri obrolan kita pagi hari ini bersama Pak David. Tentunya teman Pro 2, sampai jumpa lagi di obrolan pagi hari bersama Pak David mungkin nanti.
1: Iya.
0: Oke, secepatnya yeah, teman Pro 2.
1: Anytime.
0: So, pastikan kamu juga tetap di Pro 2 FM Kendari, teman terbaik kamu.

0: Bas, Kak Bas, kata-katanya dong hari ini.
1: Satu kata buat sahabat, bangsat.
2: Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
3: Oke, oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
4: QRIS, bukan QRIS.
3: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
4: Belum tahu ya.
2: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

0: Sini Nek, pegang tanganku, hati-hati Nek.
1: Kamumu, kita kah itu? Kita sama siapa?
0: Ricard, astaga, sesama nenekku. Mare pukasian, setengah mati minda melihat. Sudah bisa periksakan ke dokter, katanya dia katarak.
1: Kenapa pala kita tidak langsung operasi, Kak?
0: Masih menunggu antrian jadwalnya, kesian. Padahal toh sebenarnya dia mau sekali minta operasi.
1: Kalau mau begitu, Kak, kita langsung ke klinik utama mata JEC Orbita at Kendari saja, Kak. Di

0: Anak tuh bisa langsung dilakukan tindakan operasi katarak. Dan sekarang Toka lagi ada promonya mereka. Hanya 8.500.000 saja sudah termasuk screening katarak, tindakan operasi katarak dengan metode Pako emulsifikasi yang modern, sampai 2 kali kontrol dokter pasca operasi, Kak.
1: Astaga, murahnya nih. Saya baru tahu di mana itu alamatnya.
0: Kita langsung saja, Kak, ke klinik utama mata JEC Orbita at Kendari. Di Jalan Kristina Marta Tiahu, depannya BTN Beringin Lepo-Lepo. Atau langsung saja kita hubungi nomor admisinya mereka di 0811-4000-778.
1: Segera nih. Nenek, sini cepat, cus. Gendong kita cepat sini.
0: Hati-hati, Kak.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Teman Produa, teman terbaik kamu. Masih bareng Vivi temani kamu di perjalanan sepeda. Selamat pagi teman Produa. Anyway teman Produa, di jam 9 pagi ini kita mau bahas satu topik yang mungkin biasanya teman Produa situasinya itu pernah kamu alami, atau justru yang kamu paling was-was nih. Pernah tidak sih kamu ada di situasi yang sebenarnya tidak ada yang tahu kalau kamu melakukan sesuatu? Misalnya nih, kamu dikasih uang kembalian yang lebih, tidak banyak sih, misalnya mungkin 5.000 atau 2.000 lah ya. Atau kamu menemukan barang yang bukan milik kamu, tapi tidak ada orang di sekitar yang tahu itu punya siapa. Atau paling sederhananya situasi kamu sebenarnya bisa saja titip absen karena orang yang ngecek juga tidak bakal tahu. Pertanyaannya nih teman Produa, kalau tidak ada yang lihat, kamu tetap memilih jujur atau tidak? Karena kadang integritas itu justru kelihatan bukan ketika banyak orang memperhatikan kita ya, tapi ketika kita punya kesempatan melakukan sesuatu dan tahu tidak ada yang bakal langsung menegur. So pagi ini kita bahas seputar itu teman Produa. Kalau kamu mungkin pernah berada di situasi menerima kembalian, uang kembalian yang lebih. Misalnya nih teman Produa, kamu beli sesuatu, harusnya kembalian kamu itu 15.000, tapi ternyata yang diberikan 20.000. Penjualnya ya tidak sadar, kamu juga sudah mau pergi, kamu balik dan kasih tahu, atau ya sudah, ini kan rezeki aku. Ada yang seperti itu kah teman Produa? Menurut kamu nih, apa sih yang biasanya bikin seseorang tuh memilih untuk mengembalikan? Atau justru ada yang berpikir, ya salah sendiri kan, harusnya lebih teliti, berarti ini rezeki saya dong. Menariknya teman Produa, di sini bukan tentang seberapa banyak uang lebihnya itu, tapi bagaimana kita mengambil keputusan ketika tidak ada yang mengawasi. Teman Produa, kalau kamu pernah ada di situasi seperti ini, boleh gabung bareng Vivi ya. Kita saling tukar pikiran nih, tukar pendapat teman Produa di WhatsApp Produa Kendari di 0821-8830908. Kamu balikin kah uang lebih itu, atau ya udah kamu menganggap itu rezeki kamu teman Produa?

Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

teman Pro2, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro2, ternyata keputusan yang mungkin kelihatannya kecil itu bisa menunjukkan banyak hal tentang kebiasaan kita nih. Karena jujur itu sebenarnya teman Pro2 tentunya tidak selalu tentang perkara besar. Kadang dimulai dari hal-hal kecil yang mungkin kita anggap ndak apa ji. Dan kalau semakin sering dilakukan, lama-lama batas antara sepele dan tidak jujur bisa jadi makin kabur. Misalnya kamu hari itu tidak bisa masuk kelas nih teman Pro2, atau tidak bisa hadir di suatu kegiatan. Terus ada teman yang bilang, tenang nanti saya titip absen buat kamu, saya titipkan absenmu. Atau dalam situasi lain kamu diminta mencatat sesuatu seolah-olah tuh sudah dilakukan, padahal sebenarnya belum teman Pro2. Mungkin pertanyaannya menurut kamu, kapan sih sesuatu yang awalnya dianggap bantu teman mulai berubah menjadi tindakan yang tidak jujur? Karena kadang kita membenarkan sesuatu hanya karena yang melakukannya adalah teman sendiri. Mungkin alasannya, cuma sekali ini, semua juga begitu, atau kan tidak ada yang dirugikan. Tapi kalau semua orang berpikir seperti itu, teman Pro2, kira-kira apa ya yang terjadi? So, teman Pro2, menurut kamu tindakan seperti titip absen itu apakah sekedar bantuan kecil kah, atau itu sudah termasuk bentuk ketidakjujuran?

0: Waduh, bensin gue kok udah di huruf E sih? Gimana kalau tiba-tiba di jalan udah cantik-cantik gini ngedorong mobil? Aduh, berarti harus cari SPBU terdekat nih.
1: Mungkin kita masih mengira huruf E di indikator bahan bakar motor ataupun mobil artinya empty atau kosong. Ternyata bukan. Huruf E pada panel indikator isi tangki BBM sebenarnya punya arti emergency atau keadaan darurat. Meskipun begitu, saat indikator menunjukkan huruf E, sebenarnya isi tangki bahan bakar tidak benar-benar habis. Rata-rata masih tersedia 10% dari total kapasitas maksimal bahan bakar saat indikator E mulai berkedip. Ini dilakukan pabrikan supaya pengendara tidak benar-benar kehabisan bensin di tengah jalan. Terlebih, jika kita melakukan perjalanan jauh. Jadi daripada harus mendorong kendaraan karena habis bensin, sebaiknya isi BBM mobil atau motor kita sebelum indikator mendekati huruf E.

kedua, yang menariknya karena ternyata standar boleh dan tidak boleh setiap orang itu bisa jadi berbeda. Ada yang mungkin merasa sesuatu itu masih wajar karena nilainya kecil. Ada juga yang berpikiran, ya kalau memang bukan hak kita ya tetap bukan hak kita. Dan ini sebenarnya sangat dekat dengan kehidupan kita ya. Bukan hanya tentang uang, tapi juga kepercayaan. Nah, Vivi mau kasih satu situasi terakhir deh buat teman Pro 2. Coba kamu bayangin menemukan sesuatu yang sebenarnya itu bukan milik kamu. Tidak ada CCTV, tidak ada orang yang melihat, tidak ada yang tahu kamu mengambilnya. Dan kamu juga merasa, ah toh tidak ada yang dirugikan langsung juga. Apa sih yang bikin kamu tetap memilih untuk mengembalikannya teman Pro 2? Atau sebaliknya, apa nih yang mungkin membuat seseorang berpikir untuk mengambilnya? Menurut kamu, apakah kejujuran itu muncul karena takut ketahuan atau karena memang sadar nih bahwa sesuatu itu bukan hak kita?

lagi stres, biasanya kamu ngapain nih? Ke kamar mandi, mondar-mandir, atau bahkan menggigit kuku? Kebiasaan menggigit kuku, atau dalam bahasa medisnya disebut onikopagia, bisa muncul di masa kanak-kanak dan berkembang hingga dewasa. Penyebabnya belum diketahui secara pasti, tetapi kebiasaan ini kerap dilakukan saat seseorang sedang berpikir, menunggu, malu, bosan, frustasi, cemas, bahkan stres. Bagi sebagian orang, menggigit kuku merupakan cara untuk meredakan stres dan kecemasan sementara waktu. Padahal, kebiasaan ini bukanlah hal yang baik untuk dipelihara loh, karena dampaknya bisa merusak kuku itu sendiri, bahkan hingga mengganggu kesehatan. Jika kebiasaan ini terus dilakukan, bahkan sudah menyebabkan kuku menjadi tumbuh ke dalam, warnanya berubah, melengkung, berdarah, bengkak, hingga menimbulkan nyeri yang tak tertahankan, ini akan sangat berbahaya. Jadi, hentikan kebiasaan menggigit kuku ketika stres ya. Kelolalah stres dengan baik agar mental dan kesehatan kamu bisa lebih terjaga.

Teman Pro 2, kalau bicara tentang kejujuran, kadang kita tanpa sadar mengukurnya dari satu hal, yaitu ketahuan atau tidak nih. Kalau ada yang lihat, kita memilih melakukan yang benar. Tapi kalau tidak ada yang tahu, kita mulai berpikir, ya udah deh, tidak apa deh. Padahal ya kejujuran sebenarnya bukan tentang ada atau tidaknya orang lain yang melihat. Karena bisa saja orang yang seseorang terlihat sangat jujur di depan banyak orang, tapi ketika punya kesempatan untuk mengambil keuntungan diam-diam, pilihannya bisa jadi berbeda. Makanya nih, membangun integritas justru dimulai dari keputusan-keputusan kecil yang mungkin tidak pernah diketahui orang lain. Mengembalikan sesuatu yang bukan hak kita, mengakui juga kesalahan meskipun sebenarnya bisa saja ditutupi, tidak mengambil keuntungan dari situasi hanya karena kita punya kesempatan. Dan tentunya hal-hal kecil seperti ini mungkin tidak langsung mendapatkan penghargaan. Tidak ada tepuk tangan, tidak ada yang bilang, wah kamu keren. Tapi dari situlah kebiasaannya terbentuk. Karena ya pada akhirnya karakter bukan cuma tentang bagaimana kita terlihat di depan orang lain, tapi juga tentang pilihan yang kita buat ketika tidak ada yang melihat.

0: Pradua film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
0: Ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indah lah Bunda. RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

0: 98.8 FM Radio RRI Kendari, teman terbaik kamu. Teman Radio 2 jelang pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Waktunya Vivi sign out dari ruang dengar teman Radio 2. Tenang aja, di santai siang kamu bakal ditemani oleh Linsa. Hai. Gerasa gerusuk.
1: Yes.
0: Bukan selalu Linsa sama, namanya kalau ya, tidak heboh ya.
1: Iya, selalu FBP always. Ya, okay. Hari ini barengan sama Linsa perjalanan santai siang sampai nanti pukul 15 waktu Indonesia Tengah. So, Kak Vivi selamat beristirahat.
0: Okay, selamat bertugas Linsa. Baik, teman Radio ya. Udah ada Linsa yang siap menemani perjalanan santai siang kamu. Seru-seruan bareng Linsa di santai siang ya, teman Radio. Vivi pamit dari ruang dengar teman Pro 2. Besok kita jumpa lagi. Besok hari Jumat, Vivi di sore deh jadwalnya. So, kalau gitu Vivi pamit dari ruang dengar teman Pro 2 dan salam Pro 2.

sila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
0: Info Pro 2.
2: Selamat siang teman Pro 2 yang dinilai Info Pro 2 bersama saya Linsa Maduara. Kita ke informasi pertama teman Radio. Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangiruka mendampingi Menteri Koordinator Bidang Pangan RI Zulkifli Hasan berdialog langsung dengan petani dalam kegiatan Rembuk Tani di Desa Pambula Jaya, Kecamatan Konda, Kabupaten Konawe Selatan pada Rabu 7 Oktober 2026. Rembuk Tani menjadi ruang bagi pemerintah menyerap aspirasi petani sekaligus memperkuat kebijakan sektor pertanian terutama terkait harga gabah, pupuk, mekanisasi, dan juga pengembangan bibit unggul. Menko Pangan Zulkifli Hasan mengatakan pemerintah terus mendorong peningkatan produktivitas pertanian yang diikuti peningkatan kesejahteraan petani. Menurutnya nilai tukar petani atau NTP saat ini berada di kisaran 131, sementara nilai tukar nelayan atau NTN sekitar 103. Pemerintah terus mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat yang bergerak di sektor pertanian dan juga perikanan. Pemerintah juga menjaga harga gabah di tingkat petani hingga Rp6.500 per kilogram, serta melakukan pembenahan tata kelola dan juga distribusi pupuk. Selain itu, mekanisasi pertanian terus didorong melalui penggunaan alat dan mesin pertanian, termasuk mesin tanam dan juga panen. Pengembangan bibit serta varietas unggul juga menjadi perhatian pemerintah untuk menjaga produktivitas pangan di tengah tantangan perubahan iklim. Dalam kegiatan tersebut, kelompok tani Desa Pambula Jaya menerima bantuan pupuk non-subsidi sebanyak 3 ton yang terdiri dari 1,5 ton urea dan juga 1,5 ton NPK. Pemerintah juga membuka dukungan terhadap kebutuhan pompa air melalui mekanisme pengajuan serta mendorong percepatan pembangunan bendungan untuk memperkuat ketersediaan air bagi lahan pertanian. Gubernur Sultra Andi Sumangiruka menyatakan dukungan pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara terhadap berbagai kebijakan pemerintah pusat dalam memperkuat ketahanan pangan dan juga kesejahteraan petani. Kegiatan ini turut dihadiri anggota Komisi 4 DPR RI Eko Hendro Purnomo, PJ Sekda Sultra Muhammad Fadlansyah, Bupati Konawe Selatan Irham Kalenggo, Wakil Bupati Konawe Selatan Wahyu Ade Pratama, Bupati Konawe Yusran Akbar serta jajaran Kemenko Pangan dan juga kelompok tani.
0: Info Pro 2.
2: Kita beralih ke informasi selanjutnya, teman Radio. Suasana lapangan olahraga di kawasan Kota Mara bau-bau bergemur saat rangkaian lomba dalam rangka memperingati Hari Jadi Bau-Bau ke-485 dan 25 tahun Kota Bau-Bau sebagai daerah otonom resmi dimulai pada Rabu 7 Oktober 2026. Pembukaan menandai dimulainya rangkaian perlombaan yang berlangsung 7 hingga 16 Oktober 2026. Beragam kegiatan disiapkan mulai dari olahraga modern, olahraga tradisional hingga lomba seni dan juga budaya. Sekretaris Daerah Kota Bau-Bau Lode Darussalam mengatakan rangkaian lomba tidak hanya menjadi ajang kompetisi tetapi juga momentum untuk mempererat kebersamaan masyarakat. Menurutnya kejuaraan bola voli dan bulu tangkis diharapkan dapat melahirkan bibit-bibit atlet berprestasi sekaligus mendorong masyarakat menerapkan pola hidup sehat. Semarak perayaan juga diisi kegiatan yang mengangkat identitas budaya dan bahari bau-bau, diantaranya lomba perahu hias, nyanyi solo lagu daerah, paduan suara dan juga tula-tula wolio. Sekda mengajak seluruh peserta menjadikan kompetisi sebagai ruang mempererat silaturahmi antar masyarakat. Para atlet dan peserta juga diminta menunjukkan kemampuan terbaik dengan tetap menjunjung tinggi sportivitas. Kepada wasit dan juri, Laude Darussalam berpesan agar seluruh pertandingan dipimpin secara profesional, objektif dan juga adil. Integritas, kata dia, menjadi bagian penting dalam menjaga kualitas seluruh perlombaan. Pemerintah Kota Bau-Bau berharap masyarakat turut memeriahkan rangkaian kegiatan hingga puncak peringatan Hari Jadi Bau-Bau ke-485 dan 25 tahun sebagai daerah otonom. Rangkaian kegiatan tersebut sekaligus menjadi ruang bagi masyarakat untuk merayakan kebersamaan, mengembangkan potensi olahraga, serta menjaga keberlanjutan seni dan juga budaya lokal.
0: Info Pro 2.
2: Kita beralih ke informasi terakhir, teman Pro 2, Kementerian Pariwisata mempromosikan desa wisata sebagai destinasi wisata edukasi atau edutrip unggulan dalam ajang 9 Annual Convention SPK Indonesia 2026 yang berlangsung pada 30 September hingga 2 Oktober 2026 di SIS Northeast Jakarta. Dilansir kemenpar.go.id, dalam ajang tersebut Kemenpar menghadirkan 6 desa wisata terpilih, yakni Desa Wisata Kreatif Terong dari Belitung, Kepulauan Bangka Belitung, Desa Wisata Krebet dari Bantul Tentul Daerah Istimewa Yogyakarta, Desa Wisata Les dari Buleleng Bali, Desa Wisata Sudaji dari Buleleng Bali, Desa Wisata Bugisan dari Klaten Jawa Tengah, dan Desa Wisata Selamanik dari Ciamis Jawa Barat. Deputi Bidang Pemasaran Kemenpar Nima De Ayu Martini mengatakan, partisipasi Kemenpar dalam ajang tersebut bertujuan memperkenalkan keberagaman desa wisata bukan hanya sebagai tempat berwisata, melainkan juga sebagai ruang belajar terbuka bagi siswa yang untuk mengenal budaya, alam, lingkungan, serta kehidupan masyarakat secara langsung. Saat ini tercatat lebih dari 460 sekolah di Indonesia telah terdaftar dalam perkumpulan sekolah SPK Indonesia. Hal ini membuka peluang bagi desa wisata untuk menjangkau segmen wisata edukasi sekaligus membangun kemitraan berkelanjutan dengan institusi pendidikan. Selain mengikuti pameran, perwakilan desa wisata menjadi panelis dalam diskusi interaktif bertajuk Talk Show Desa Wisata. Para panelis memaparkan keunikan dan potensi masing-masing desa, peluang pembelajaran bagi siswa, hingga kesiapan fasilitas dan standar keselamatan untuk mendukung penyelenggaraan program wisata edukasi sekolah. Demikian info Pro 2 di siang hari ini yang kami lansir dari laman rri.co.id. Selanjutnya masuk ke perjalanan santai siang diawali dengan hitlist.

Kawan Pro 2, mau tahu acara asik di Pro 2 Kendari tempatnya di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Kalau mau lebih eksis dan dikenal banyak orang, yuk ikutan dan gabung juga dong di semua program siaran Pro 2 yang kekinian lah. Kamu anak band atau komunitas, atau kamu punya usaha, yuk dengarkan setiap hari mulai pukul 5 pagi sampai dengan pukul 24. Semua acaranya keren abis. Pro 2, teman terbaik kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: FM. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: 90.8 FM Pro 2 RRI Kendari, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat siang. Senang sekali hari ini Linsa kembali hadir ke ruang dengar kamu, menemani kamu di perjalanan santai siang sampai nanti pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Anyway, kali ini teman Pro 2 kita ada di perjalanan awal segmen santai siang. Seperti biasa kita ada di hit list. Untuk kamu yang mau request lagu, boleh barengan sama Linsa siang hari ini. Boleh via WhatsApp kita di 082188309 08, atau boleh via DM Instagram di IG-nya Pro 2 Kendari ya. Atau juga boleh ke live TikTok kita teman Pro 2, karena kita sudah live TikTok di siang hari ini. TikTok-nya di RRI underscore Kendari ya teman Pro 2. Kamu boleh bergabung di siang hari ini, pastinya mau request lagu boleh ya, yang new release terus juga lagu lama boleh, tapi yang sudah yang viral kembali ya bisa mi request ini kak, boleh. Tomorrow Nene boleh. Yang sudah bergabung ada Aldial Mulki 12, Tomorrow Nene, ada Dinos ya, ada juga tadi Peki RS, Dewi Suryati, pokoknya banyak nih teman Pro 2. Heart to Heart, Moon Ride, okay deh. Akan Linsa carikan ya lagunya. Ada Tomorrow Nene request lagi Mama Pung Sombayang kak. Lagu Mama. Oh, untuk kak Tomorrow Nene, sorry, lagu itu nggak bisa masuk di Pro 2 ya. Itu bisanya lagu di Pro 4 ya, karena itu masuk semi-semi lagu daerah kan. Untuk kamu teman Pro 2 yang mau request, ini aturannya di Pro 2 adalah lagunya yang new release. Terus juga lagunya dirilis kalau yang mau dirilis lama itu di tahun 2020. Terus juga kalau misalnya yang mau lama-lama sekali boleh, tapi lagunya memang lagi viral sekarang ya, kayak ada lagunya Fatin, Kaulah Kamuku, terus juga lagunya Backstreet Boy dengan Shape of My Heart. Banyak kok lagu-lagu lama yang kembali viral lagi ya teman Pro 2. Jadi untuk kamu yang mau request boleh deh. Linsa tungguin requestan kamu sampai nanti pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Jadi pastikan untuk kamu tetap stay terus di 90.8 FM Pro 2 RRI Kendari, teman terbaik kamu.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: kenapa itu matamu? Kenapa merah sekali? Kayak aku kurang tidur, Kak. Atau gara-gara drakor pasti ini, toh?
1: Bukan, kasihan. Kemarin, toh, mataku gatal. Terus saya pergi beli obat tetes di warung.
0: Tapi itu matamu, kenapa kayak ada juga biru-birunya?
1: Iya, saya pakai soft lens dari kemarin. Kan biar bergaya begitu, toh?
0: Ih, parahnya nih kau, asal tetes obat tanpa resep dokter, baru sekarang kau pakai soft lens sembarangan kau tidak lepas-lepas. Itu tuh bisa bikin korneamu luka, bahkan infeksi serius.
1: Serius? Bisa separah itu, Kak?
0: Iyalah, kornea itu bagian terluar mata yang sangat sensitif. Kalau rusak, penglihatan bisa kabur permanen.
1: Waduh, seremnya, Mi. Terus apa, Min, yang saya harus lakukan?
0: Makanya, selalu konsultasi ke dokter mata sebelum pakai obat tetes dan jaga kebersihan serta batasan waktu penggunaan soft lens. Sayangi kornea mata kita untuk masa depan yang lebih cerah.
2: Pesan ini disampaikan oleh Persatuan Dokter Mata Indonesia Cabang Sulawesi Tenggara dalam rangka memperingati World Sight Day untuk mengingatkan Anda akan pentingnya kesehatan mata.

90.8 FM Radio dari Kendari, teman terbaik kamu. Maria Pudesa pernah berjuang nih, teman Pradua. Yes, okay, teman Pradua, kita masih bersama di perjalanan santai siang edisi Hitlist di siang hari ini. Untuk kamu yang mau request lagu, boleh di live TikTok kita ini. Sudah banyak yang bergabung, teman Pradua, dari tadi ya. Ini kita bacain satu persatu ya. Untuk Aldial Mulki mau request lagunya Heart to Heart dengan Monrite, cuman tadi tidak ada, jadinya diganti dengan Lemon Tang ya. Terus juga ada yang request lagunya Dinos, mau request lagunya Roni Parulian dengan Walls Akhir Zaman. Roni Parulian dengan Walls Akhir Zaman. Okay. Terus ada Tumor Nene yang request lagunya For Revenge dengan Sadra. For Revenge dengan Sadra. Terus juga ada Adinda request lagunya Naif dengan Buta Hati. Kayaknya Naif tuh gak ada di playlistnya Pro 2, lagunya tuh sudah lama nih. Adinda, boleh lagu yang baru atau lagu yang lain ya. Terus ada juga Anomali yang request lagunya Berakhir di Januari, Glenn. Itu juga lagu yang sudah sangat lama, boleh kalau misalnya mau dengar, boleh di Pro 1 ya, di jam 2:30. Ada Hilda Atika Sari 24, mau request lagunya Picikota dengan Sedikit Lebih Lama. Okay deh. Terus juga ada Single Hits, katanya mau request Sumpah Mati, Rio Laskar dan juga Andi Rianto ya. Andi Rianto ya, cocok ya Sumpah Mati. Okay. Terus juga Kak Desi request yang sama ya, Rio Laskar dengan Sumpah Mati. Terus juga ada Bolu Ngantuk. Aduh, Bolu Ngantuk tuh kayak gimana ya? Ada Tentu, katanya mau request lagunya Tentu 5 Angin Mamire, cuman tidak ada, tidak masuk di playlistnya Pro 2. Terus ada Vika Sari katanya salam-salam buat Bapak Andi Jufri, keluarga dari Palangga. Halo Palangga. Ada Lams yang mau request lagunya Samson Di Ujung Jalan, cuman itu lagunya tidak masuk di playlist Pro 2 ya. Terus juga ini Anomali, memang Anomali kesannya dan mereka lagu Pintu Taubat dari Zulzivilia ya. Pintu Taubat tidak masuk juga di sini. Ada Kabulan tadi ya, Kabulan Bintang Radio di tahun 2000 berapa ya? 19 kah Kabulan? 20 ya. Katanya mau request lagunya Sampaikan Rindu dari Liodra ya. Ada Wawan Kurniawan katanya jalan-jalan ke teman Kafe Kendari lihat sunset, Kak. Oh, saya tahu Mi, ini Wawan Kurniawan, teman Kafe itu yang di apa pi lagi itu jalan baru yang di gerbang Toronipa. Saya ingat Mi. Terus ada siapa lagi nih yang request? Vika Sari, Naikila. Aduh, Naikila tadi sudah diputarkan di awal request ya. Terus juga ada Single Hits yang katanya salam buat Andi Imran, Andi Aisyah dan juga Andi Fanan Keya dari keluarga di Jakarta. Okay. Terus juga ada Fir yang terlambat bergabung, mau request lagunya Sumpah Mati by Selena Grace, tapi sudah di request tadi sama Single Hits. Terus juga ada Anomali nih, Anomali betul nih requestannya terakhir nih. Ada mau request lagunya Jangan Paksa Rindu. Terus juga dari Pradana Dekor katanya salam ke dulu cita-citaku pengen jadi penyiar radio ya, Masya Allah. Terus juga ada Haipira mau request lagunya Mahal Ini Percuma. Terus juga ada Devian Rafaezal mau request lagunya Sudah Tahu Tuhan Kita Berbeda ya. Okay deh teman Radua, untuk kamu yang mau request boleh ya. Ares request lagunya Sedikit Lebih Lama. Okay, Sedikit Lebih Lama tuh sudah masuk di playlist ya, sudah ada yang request tadi. Pradana Dekor lagu ya Pulanglah by Vanessa Kakak. Okay, nanti ku masukin di playlist. Sedikit Lebih Lama Nakar, Rindu Berat Sekali Mi Beh. Iya Beh, sabar Pi Beh. Lijinov, Lijinov nih ini kan nama gang RRI kan, mau request lagunya Terbelah Menjadi Dua, bagi Terbelah Jadi Empat gak mau. Oke deh teman Radio, akan Linsa hadirkan ke ruang dengar kamu. Untuk kamu yang mau request boleh Linsa tungguin hingga nanti pukul 12 waktu Indonesia Tengah. So enjoy your music teman Radio.

Semua pasti hafal dong sama lagu dari Sabang sampai Merauke. Tapi tahukah Anda di mana letak titik-titik ujung Indonesia? Melansir dari Ditjen GTK Kemdikbud Republik Indonesia, ujung kepulauan Indonesia paling barat terletak di Pulau Benggala, Kecamatan Pulau Aceh, Provinsi Aceh. Sementara titik paling utara terletak di Pulau Rondo, Kota Sabang, Provinsi Aceh. Pulau ini tidak berpenghuni dan hanya dijaga oleh pos jaga TNI. Titik paling timur Indonesia terletak di Muara Porasi, Kampung Kondo, Kecamatan Nauken Jerai, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua. Muara ini merupakan perbatasan antara Indonesia dan Papua Nugini. Dan titik paling selatan Indonesia terletak di Pulau Pamana, di Kepulauan Sunda Kecil atau Nusa Tenggara. Wilayahnya termasuk ke dalam Kecamatan Rote Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia.

0: sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumaon.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
2: Tabe.
3: Matur nuwun.
4: Dagawel. Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing, sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Pradua film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
0: Ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu lo salammu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bunda, jangan camen TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indang lah Bunda, RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
0: 90.8 FM Radio RRI Kendari, teman terbaik kamu. Ya, teman Radio, udah 22 menit lepas dari pukul 11 siang nih ya. Akhirnya ya, dari tadi dari jam 10 sangat banyak requestan teman Radio, tapi sayangnya Linsa harus akhiri untuk live TikToknya di siang hari ini. Tapi tenang saja teman Radio, perjalanan hitlist masih terus berlanjut sampai nanti jam 12 siang karena masih ada 40 menitan lah ya kita tungguin requestan kamu. Tadi di live TikTok ada yang request mau lagu yang kesukaannya Linsa aja katanya. Nggak ada sih kesukaan, cuman ada kebetulan lewat di mata saya memandang lagu ini, jadi saya masukin ada lagunya Pamungkas dengan Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan. Terus juga tadi ada Kak Gafar Maulana ya, Babe, yang request lagunya Ungu Dengan Luka Di Sini. Dan di via WhatsApp kita ada Lara Purnamasari yang mau request lagunya Billie Eilish dengan Lovely nih teman Pradua, featuring dengan Khalid ya. Okay deh, akan Linsa hadirkan beragam lintas nada playlist dari Pradua FM Kendari juga ke ruang dengar kamu teman Pradua di siang hari ini untuk perjalanan hitlist. Untuk kamu yang mau request masih boleh di WhatsApp kita di 0821 8830908, atau juga nih teman Pradua boleh pastinya di jalur DM Instagram kita di media sosial di Pradua Kendari, karena Linsa akan tungguin requestan kamu sampai nanti pukul 12 waktu Indonesia Tengah.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Dear Diary, hari ini aku sedih banget. Kenapa sih mereka jahatin aku? Padahal niat aku cuma mau bantu, bukannya sok pinter. Aku sedih banget.
1: Alah, kamu mah masih mending. Aku loh lebih parah. Kalau segitu doang ngapain nangis?
2: Eits, stop deh. Jadi kamu mendang-mending. Gak semua orang kalau curhat suka dibandingin. Niatnya curhat, malah jadi adu nangis.

0: Dibales. Tapi notif chatnya gak centang biru. Si paling privacy nih.
1: Biar aja. Itu kan hak masing-masing orang. Mau centang biru kek, mau enggak kek, bebas kan.
0: Kamu juga ya. Privacy sih privacy. Tapi gini ya, misalnya kamu lagi ngobrol nih dengan seseorang, tapi ekspresi dia itu cuek gitu, kira-kira enak gak?
1: Iya ya. Jadi kayak ngomong sendiri.
0: Nah, itu sama kayak chat WhatsApp. Centang biru diaktifkan sebagai bentuk kamu menghargai lawan bicara kamu.
1: Iya juga ya. Jadi kita merasa dia

90.8 FM Radio RRI Kendari, teman terbaik kamu. Di 45 menit lepas dari pukul 11 siang, teman radio, saatnya udah hampir jam 12 ya. Udah hampir memikirkan kira-kira hari ini makan siang apa. Salam teman radio, kali ini masih barengan sama Linsa juga di perjalanan santai siang nih ya. Tapi kayaknya saatnya Linsa kiri aja ya teman radio untuk perjalanan hitlist di siang hari ini. Masih banyak lintas nada playlist dari Radio FM Kendari yang akan Linsa hadirkan sampai nanti teman radio pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Salam untuk kamu yang sudah request di hari ini. Linsa mau say thank you ya teman radio, udah ramaikan live TikTok kita juga tadi teman radio. Jadi untuk

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Hai hai hai teman Pro 2, mau tahu acara asik di Pro 2 Kendari tempatnya di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Kalau mau lebih eksis dan dikenal banyak orang, yuk ikutan dan gabung juga dong di semua program siaran Pro 2 yang kekinian lah. Kamu anak band atau komunitas atau kamu punya usaha, yuk dengarkan setiap hari mulai pukul 5 pagi sampai dengan pukul 24.00. Semua acaranya keren abis. Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Dino, gue liat kayak foto di grup. Indah betul deh dekorasi nikahnya Roni nih. Macam hotel mewah di Jakarta, woy.
1: Hei, itu di Fortune Hotel and Convention Kendari, hai. Memang itu tempatnya keren, adem, ada taman, kolam renang, sampai kolam ikan koi. Cocok betul buat foto-foto pengantin baru.
0: Serius kah? Kalau tempatnya bagus begitu, pasti mahal juga tuh.
1: Tunggu dulu, jangan kau salah, hai. Paket tiketnya sekarang mulai dari 75.000 net per pax saja. Murah, tapi fasilitasnya lengkap.
0: Lengkap bagaimana kau maksud?
1: Ya toh, kau tahu dia itu sudah free stall, gratis pilihan menu prasmanan, test food, gratis kamar pengantin, diskon harga kamar keluarga, dekorasi standar gratis, red carpet, meja register, dua buku tamu, lighting panggung, elektron, video slide show, banner pernikahan, sampai mini garden.
2: Nah, selain indoor, sekarang bisa juga terima wedding outdoor. Apalagi kau mau? Lengkap semua.
0: Epo, lengkap betul nih. Sudah kekinian juga. Ada wedding outdoornya. Berarti kalau kita nikah di situ, tinggal bawa pengantinnya saja.
1: Nah, betul Ana. Kalau kau mau info lebih lanjut, langsung hubungi saja Rikar di 0812-2263-0809 atau Fatma di 0821-8871-7407 atau Yelin di 0813-4395-1302. Maka kalau tidak mau repot, kau langsung saja ke sana.
0: Ah, fix nih. Nikah di Fortune Hotel and Convention Kendari saja. Acara berkelas, hati tenang, tamu pun senang.
3: Fortune Hotel and Convention Kendari, Jalan Kerandang nomor 88, Andonau, Kecamatan Puasia, Kota Kendari. Hadiahkan momen terbaik.

0: 2,2 1 Pradua untuk teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, alors, excusez-moi. Je suis dehors.

0: Langsung dari studio terintegrasi RRI Pro FM Kendari, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, kita masih bersama di perjalanan santai siap. Masih barengan sama Linsa. Kali ini kita ada di segmen Muda Kreatif nih teman Pro 2. Anyway teman Pro 2, siapa nih yang suka ya lihat kalau misalnya ada gratis ongkir ataupun juga diskon-diskon harga nih. Karena promosi bisa jadi salah satu strategi penting ya untuk menarik perhatian konsumen di tengah persaingan bisnis yang semakin ketat. Walaupun diskon harga ini sering dijadikan pilihan utama teman Pro 2 ya pastinya, tapi potongan ongkos kirim juga punya daya tarik tersendiri karena memang biaya pengiriman sering terasa sebagai pengeluaran tambahan juga nih teman Pro 2 yang cukup mengganggu kalau misalnya kita lagi belanja kayak ini mahalnya ongkirnya deh, jangan ini deh, padahal memang ya mungkin kita lagi butuh cuman karena tidak ada gratis ongkir ya gak usah. Dan strategi gratis ongkir teman Pro 2 ini bisa membuat harga produk tetap terlihat utuh ya, sekaligus juga kasih keuntungan yang gampang dirasakan sama konsumen. Nah, bagi pelaku bisnis, pemilihan bentuk promosi tidak cukup hanya berdasarkan seberapa besar potongan yang bisa dikasih sama konsumen nih. Karena dampaknya dengan persepsi harga, keuntungan, bahkan sampai kebiasaan belanja juga, ini harus diperhitungkan supaya promosi tidak justru melemahkan bisnis dalam jangka panjang, teman Pro 2. Jadi, di siang hari ini perjalanan Muda Kreatif, teman Pro 2, kita akan bahas nih teman Pro 2 manfaat kasih gratis ongkir untuk bisnis dibandingkan dengan potongan harga teman Pro 2, apalagi untuk mungkin yang bisnisnya terdaftar di ini ya teman Pro 2, di jualan-jualan online, di TikTok Shop, di keranjang orange ya, keranjang kuning, terus juga di aplikasi-aplikasi online ini, bisnis bisnis makanan ya teman Pro 2. Nanti kita akan bahas di perjalanan Muda Kreatif apa sih sebenarnya manfaatnya kasih gratis ongkir untuk bisnis ya dibandingkan diskon harga nih teman Pro 2. Pastikan tetap stay terus di Pro FM Kendari, teman terbaik kamu.
1: Ini lagi aku telah jatuh hati, sekuat apapun itu ku coba untuk menghindari, lama-lama ku biarkan

Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

kelas yang harus ada di bandar udara, yang fungsinya untuk menghubungkan pesawat dengan gedung terminal di bandara. Garbarata pertama kali digunakan pada tanggal 26 Juli 1959 di Bandar Udara Internasional San Francisco. Sosok penemunya adalah Frank Dariu bersama Francis B. Johnson, insinyur penerbangan berkebangsaan Amerika Serikat. Sejak saat itu, Garbarata mulai digunakan di bandara-bandara besar di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Di Indonesia sendiri, penggunaan Garbarata pertama kalinya adalah di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada tahun 1991. Fungsi utama Garbarata adalah untuk memudahkan penumpang naik dan turun dari pesawat. Dengan adanya Garbarata, penumpang tidak perlu lagi menuruni tangga pesawat untuk sampai ke ruang tunggu. Hal ini tentunya lebih aman dan nyaman

90.8 FM Radio RRK dari teman terbaik kamu. Bahas manfaat kasih gratis ongkir untuk kamu teman Radio di bisnis kamu dibandingkan diskon harga. Pertama teman Radio adalah jaga persepsi nilai produk tetap kuat nih. Jadi diskon harga yang terlalu sering dikasih ini bisa buat konsumen tuh terbiasa untuk lihat produknya berdasarkan nominal setelah potongan, bukan harga normalnya ya. Ketika promosi berakhir, harga asli ya akhirnya terasa lebih mahal meskipun sebenarnya tidak ada kenaikan sama sekali teman Pradua. Jadi kondisi ini berpotensi melemahkan persepsi nilai karena konsumen tuh memilih untuk tunggu periode diskon daripada melakukan pembelian nih. Kalau gratis ongkir, ini dia menawarkan pendekatan yang beda ya, karena memang manfaat promosi ditempatkan pada biaya pengiriman tanpa harus mengubah harga produknya. Nah, jadi teman Radio konsumen ini tetap memperoleh keuntungan finansial, sedangkan bisnis bisa mempertahankan nilai produk sesuai posisi yang sudah dibangun. Dan strategi ini sangat relevan bagi bisnis yang ingin jaga citra mereknya tetap tanpa terlalu bergantung pada perang harga dengan kompetitor teman Radio. Next, selanjutnya teman Radio adalah biaya pengiriman. Ini sering baru terasa signifikan ketika konsumen ini sudah berada pada tahap akhir transaksi ya. Jadi produk yang awalnya terlihat sesuai anggaran ini bisa mendadak terasa mahal setelah ongkirnya masuk ke total pembayaran. Jadi situasinya pun bisa memunculkan keraguan karena konsumen rasa kayaknya harus bayar biaya tambahan yang tidak secara langsung menambah nilai produk juga nih. Jadi gratis ongkir ini membantu untuk menghilangkan salah satu hambatan dengan membuat total pembayaran terasa lebih sederhana dan mudah diterima. Jadi konsumen tidak perlu mempertimbangkan kembali apakah produknya masih layak dibeli setelah biaya pengiriman ditambahkan dibanding potongan harga yang langsung mengurangi nilai produk. Dan penghapusan ongkir menyasar komponen biaya yang memang kerap dianggap kurang menyenangkan dalam pengalaman belanja nih teman Radio. Next teman Radio adalah program gratis ongkir. Ini bisa dirancang dengan batas minimum pembelian agar promosi sekaligus ini mendorong konsumen menambah nilai belanjanya. Misalnya nih, konsumen yang hampir memenuhi batas transaksi mungkin memilih untuk menambah satu produk ya daripada tetap membayar ongkos kirimnya. Jadi pola ini kasih peluang bisnis ya untuk meningkatkan rata-rata transaksi tanpa harus memangkas harga setiap produk. Jadi strategi semacam ini juga teman Radio membuat promosi itu punya mekanisme yang lebih terukur dibanding diskon harga tanpa persyaratan tertentu. Jadi bisnis ini bisa menentukan batas minimum transaksi berdasarkan marginnya, rata-rata nilai pesanannya, dan juga biaya pengiriman yang memang harus ditanggung. Jadi dengan perhitungan yang tepat juga teman Radio, gratis ongkir tidak sekedar jadi pemanis promosi ya, tapi juga instrumen untuk mendorong keranjang belanja bernilai lebih besar juga nih ya.

0: kamu ya. Jadi istri gak becus ngurusin rumah, taunya hanya ngabisin uang saja.
1: Kamu pikir aku hanya santai di rumah? Aku nyuci, nyetrika, masak, beres-beres, ngurusin anak kamu. Sebenarnya aku istri apa babu sih?
0: Kamu ya.
1: Stop KDRT, karena pelakunya bisa terjerat pidana penjara selama 5 tahun.

90.5 FM Radio dari Kendari, teman terbaik kamu. Kita masih bahas soal manfaat kasih gratis ongkir nih teman Radio, juga persaingan lewat diskon ini. Harga harganya tuh gampang berkembang ya, jadi perang harga ketika banyak bisnis yang tawarkan produk yang sama. Jadi satu penjual menurunkan harga, kompetitor mengikut, dan konsumen terbiasa untuk cari pilihan termurah tanpa pertimbangkan nilai lainnya. Dan kalau ini berlangsung terus menerus, polanya juga bisa menekan margin sekaligus juga mempersulit bisnis mempertahankan harga yang sehat nih teman Radio. Dan juga pastinya teman Radio, kalau kita bicara soal kenapa kasih gratis ongkir bisnis dibanding diskon harga itu lebih baik nih teman Radio, karena gratis ongkir ini punya daya tarik psikologis karena konsumen memperoleh manfaat di biaya yang biasanya dianggap sebagai tambahan. Jadi bayar ongkos kirim ini sering terasa kurang memuaskan dibandingkan mengeluarkan nominal serupa untuk memperoleh barang tambahan. Dan ketika biayanya dihapus, ya transaksinya terasa lebih menguntungkan meskipun harga produknya tidak berubah nih teman Radio. Akhirnya teman Radio, udah jam 1 siang nih, saatnya Linsa Kiri untuk di perjalanan di siang hari ini, untuk di perjalanan muda kreatif. Kita masih bersama untuk di perjalanan santai siang teman Radio. Jam 1 siang ini kita akan update beragam informasi olahraga. Pastikan tetap stay terus di 90.8 FM Radio RRI.

Mau tahu acara asik? Di Pro 2 Kendari tempatnya. Di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Kalau mau lebih eksis dan dikenal banyak orang, yuk ikutan dan gabung juga dong di semua program siaran Pro 2 yang kekinian lah. Kamu anak band atau komunitas atau kamu punya usaha, yuk dengarkan setiap hari mulai pukul 5 pagi sampai dengan pukul 24 semua acaranya keren abis.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

informasi seputar olahraga hadir di santai siangnya kamu nih teman pro 2. Beragam jenis olahraga akan tersaji spesial untuk kamu. Mulai dari dunia sepak bola, bola basket, MotoGP, bulu tangkis, dan semua jenis olahraga akan tersaji di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Tidak ketinggalan, beragam tips, manfaat olahraga, dan kesehatan tersaji di sini. Di Sport Update di Pro 2 setiap hari pukul 13 sampai dengan pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Download dari teman terbaik kamu.

90.8 FM Radio RRI Kendari, teman terbaik teman Radio. Di jam 1 siang jangan sampai lupa untuk makan siang teman Radio dan juga rehatkan tubuhnya beberapa menit ya sebelum kembali melaksanakan beragam aktivitasnya nih teman Radio. Anyway, barengan sama Linsa di Santai Siang kita masih bersama pastinya teman Radio, dan kali ini kita update beragam informasi olahraga untuk di perjumpaan kita jam 1 sampai nanti jam 2 di teman Radio. Kita ke informasi pertama dulu teman Radio, para penggemar MotoGP di Indonesia saat ini lagi menanti keajaiban pembalap Ducati Marc Marquez memenangkan Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 di sirkuit Mandalika 9-11 Oktober nih teman Radio. Marc Marquez merupakan pembalap fenomenal meskipun tidak lagi muda, kualitas membalapnya masih di atas rata-rata. Pada musim ini Marquez memberikan bukti ya, tidak pernah memenangkan pembalapan dalam 7 seri awal tidak membuat Marquez ini terlempar dari persaingan juara MotoGP 2026. Setelah memenangkan MotoGP Hungaria 2026 yang merupakan seri ke-8, Kans Marquez ini mempertahankan gelar juara kembali terbuka. Saat ini, setelah menang di MotoGP Jepang 2026 di sirkuit MotoGP, Marquez ini menempati peringkat kedua klasemen MotoGP 2026, tertinggal 2 poin di belakang George Martin yang menempati posisi puncak. Saat ini Marquez ditantang menaklukkan Pertamina MotoGP Mandalika 2026 usai berjaya di MotoGP dan menang pada balapan yang pastinya teman kedua ini yang jadi seri ke-17 bisa membawa Marquez kembali ke puncak klasemen MotoGP 2026. Tapi tantangan berat dihadapi The Baby Alien karena belum pernah finish di MotoGP Mandalika nih ya. Di MotoGP Mandalika 2022 yang merupakan edisi perdana balapan di Nusa Tenggara Barat, Marquez mengalami kecelakaan serius saat pemanasan sehingga absen dalam Grand Prix Mandalika. Di MotoGP Mandalika 2023 lagi-lagi Marquez gagal finish karena kecelakaan pada tikungan 13 ketika balapan berlangsung, dan nasib sial menghantui Marquez dalam MotoGP Mandalika 2024. Meski pindah ke Gresini Racing, Marquez belum juga bisa finish di Grand Prix Mandalika usai motor Ducatinya mengalami masalah mesin teman-teman berdua. Sementara pada musim lalu, Marquez ini kembali gagal finish di Pertamina MotoGP Mandalika 2025 karena bagian belakang motornya ditabrak oleh Marco Bezzecchi. Karena itu, Marquez ini membutuhkan keajaiban untuk bisa finish ataupun juga bahkan menang untuk pertama kali di Pertamina MotoGP 2026. Ditambah lagi, teman Radio, sirkuit Mandalika ini merupakan tipe track clockwise yang pastinya lebih punya tikungan ke kanan, sedangkan sirkuit dengan karakter tersebut bukan favorit dari Marquez, teman Radio. Dikutip dari medium.com, sampai dengan MotoGP San Marino 2026, Marquez memenangkan 41 balapan dari 159 di sirkuit yang lebih banyak tikungan kanan dengan presentasi kemenangan di 25,79%. Sedangkan hasil dua kali lipat dicatatkan Marquez di sirkuit anti-clockwise atau yang punya tikungan kiri lebih banyak dengan 37 kali menang dari 60 balapan, dan presentasi kemenangannya mencapai 61,67%. Cukup jauh ya teman Radio, berarti Marquez ini bisa dibilang kelemahannya kalau misalnya tikungannya lebih banyak ke kanan nih teman Radio.

0: Ya katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali.
0: Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau membaca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga,

ini aku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Menyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.

Pernahkah Anda berpikir apa yang terjadi jika garis pantai kita perlahan hilang? Ya, abrasi. Proses pengikisan pantai oleh ombak adalah ancaman yang nyata. Setiap hari, kita kehilangan sedikit demi sedikit tanah yang kita pijak. Bukan hanya tanah, tapi juga rumah, mata pencaharian, dan ekosistem yang tak tergantikan. Namun, kita masih punya waktu untuk bertindak, menanam mangrove, menjaga vegetasi pesisir, dan mengurangi aktivitas yang merusak lingkungan pantai adalah langkah sederhana, namun penting. Kita tidak bisa menunggu hingga semuanya terlambat. Pantai kita adalah warisan yang harus kita jaga untuk generasi mendatang. Jangan biarkan abrasi menghapus masa depan kita. Mari bertindak sekarang, lindungi pesisir, selamatkan masa depan. Bersama, kita bisa menghentikan abrasi.

kritik dari teman terbaik kamu. Update informasi olahraga, ada PBSI yang menerangkan perihal Jonathan Christie bermain tengah malam dalam nomor perseorangan Asian Games 2026. Jonathan yang merupakan salah satu andalan Indonesia dalam cabang olahraga badminton di Asian Games ini harus menjalani pertandingan pada pukul 01.00 dini hari ketika melakoni babak 16 besar. Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi PBSI, Eng Hian, ini menjelaskan pangkal masalah sehingga Jonathan harus bermain di waktu yang tidak normal, teman pro 2. Di mana mantan atlet ganda putra Indonesia itu juga menjawab pertanyaan soal laga Jonathan versus Viren yang tidak bisa dimainkan ke lapangan yang sudah kosong juga nih. Dan dalam laga yang berlangsung dini hari melawan atlet Sri Lanka Viren Neta Singha, Jonathan ini menang 15-21, 21-13, 21-15. Walaupun main dini hari tetap menang juga nih teman pro 2. Dan setelah pertandingan itu Jonathan beristirahat singkat sebelum menghadapi Loh Kean Yeo pada babak perempat final, dan langkah Jonathan terhenti pada babak perempat final setelah kalah 14-21 dan 19-21 dari wakil Singapura tersebut. Di sektor tunggal putra Asian Games 2026, Indonesia meraih medali perunggu melalui Awi Farhan nih teman pro 2.

0: krepek, sambal si Volga, krepek.
1: Yeay, ganteng-ganteng kok jualan krepek.
0: Lah, emang kenapa?
1: Kelas sedikit lah. Kayak aku nih, pakai seragam, nemtek. Keren kan?
0: Sekarang aku tanya kamu deh. Kamu udah punya rumah belum?
1: Belum.
0: Nah, itu dia. Kayak aku dong. Nggak kelas, tapi udah punya rumah sendiri.
1: Duit dari mana? Dari Hong Kong.
0: Jangan salah kamu. Jangan remeh sama usaha kecil begini. Modal kecil, tapi berjuta hasil.

seputar olahraga. Hadir di santai siangnya kamu nih, teman berdua. Beragam jenis olahraga akan tersaji spesial untuk kamu. Mulai dari dunia sepak bola, bola basket, MotoGP, bulu tangkis, dan semua jenis olahraga akan tersaji di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Tidak ketinggalan, beragam tips, manfaat olahraga, dan kesehatan tersaji di sini. Di Sport Update di Pro 2, setiap hari pukul 13 sampai dengan pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Pro 2 kendari, aman,

Disiarkan langsung dari studio Tarinta Gracia RRI Pro 2 FM Kendari, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Linto, teman Pro 2 di 53 menit lepas dari pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Kita masih updatein lagi beragam informasi olahraga nih ya. Informasi terakhir teman Pro 2 dari Marcelino Ferdinand yang ada dalam keadaan yang genting jelang timnas Indonesia berlaga di Piala Asia 2027. Di mana Marcelino merupakan salah satu pemain yang dinanti John Herman di timnas Indonesia. Dan dalam ajang terakhir yang diikuti skuad Garuda, Marcelino tidak dipanggil lantaran cedera nih ya. Masalah lutut yang dialami sejak pemusatan latihan jelang Piala AFF 2026 ini membuat pemain Persija itu harus istirahat panjang teman Pradua. Dan pelatih Persija Sintayong juga menyebutkan sosok yang akrab disapa Marceng itu baru akan kembali memperkuat Macan Kemayoran di akhir 2026 nanti. Setelah kembali, Sin pun tidak menjamin Marcelino bisa langsung dapat tempat di skuad inti Persija ya. Sementara Herman menyatakan Marcelino adalah salah satu anggota timnas Indonesia yang dia tunggu juga. Dan kalau Marcelino baru bisa bermain di akhir tahun, maka kesempatan bermain di Piala Asia 2027 bakal terancam teman berdua, karena Piala Asia 2027 rencananya bakal berlangsung di 7 Februari hingga 5 Februari. 5 hingga 7 Februari di Arab Saudi. 7 Februari hingga 5 Maret. Nih di Arab Saudi ya teman Pradua. Sementara seandainya Marcelino belum pulih total dan belum bisa main hingga akhir tahun, sudah dipastikan impiannya mengenakan seragam merah putih di Piala Asia 2027 bakal pupus nih teman Pradua. Dan saat ini Marcelino masih berada di Spanyol untuk menuntaskan pemulihan. Dan Sin juga menerangkan kalau mantan pemain Persebaya itu sudah menjalani program pemulihan yang bagus di negeri Matador nih ya. Pokoknya kita doakan ya Marcelino bisa kembali aktif lagi untuk bermain nanti persiapannya di Piala Asia 2027 juga nih teman Pradua. Karena kemarin di FIFA Asia juga tidak ada Marcelino ya teman Pradua. So teman Pradua, ini adalah informasi penutup untuk di perjalanan Sport Update siang hari ini. Linsa masih updatein kamu beragam informasi untuk di perjalanan Pradua Timen jelang tanda waktu pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Jadi teman Pradua, pastikan kamu tetap stay terus di 90.8 FM Pradua RRI Kendari.

Hai hai hai, teman Pro 2. Mau tahu acara asik di Pro 2 Kendari tempatnya di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Kalau mau lebih eksis dan dikenal banyak orang, yuk ikutan dan gabung juga dong di semua program siaran Pro 2 yang kekinian lah. Kamu anak band atau komunitas atau kamu punya usaha, yuk dengarkan setiap hari mulai pukul 5 pagi sampai dengan pukul 24.00. Semua acaranya keren abis.

TVRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: rasa-rasanya belum kenyang ya. Ah, iyalah. Namanya belum makan nasi. Yolah, kita cari nasi yuk.
1: Lah, tapi kau udah makan mie ayam. Terus tambah bakso lagi.
2: Nah, pernah dengar kalimat itu kan? Atau pernah ngalaminnya sendiri? Ternyata ada sejarah belum makan kalau belum makan nasi. Awalnya karena ada sugesti yang melekat di masyarakat Indonesia, bahkan sudah menjadi budaya, yaitu adanya keyakinan jika belum makan nasi maka belum kenyang. Sugesti membudaya dan turun-menurun seperti inilah yang sulit sekali dihilangkan. Ternyata sugesti ini berawal dari propaganda yang sudah ditanamkan di benak orang Indonesia sejak zaman dulu. Ingat 4 sehat 5 sempurna? Ini adalah salah satu program kampanye pemerintah di tahun 1950-an supaya rakyat ngerti tentang pola makanan dan gizi yang benar. Nasilah yang dipilih buat contoh karbohidrat. Makin tertanamlah bahwa makanan pokok kita ya nasi. Letak geografis dan iklim Indonesia ternyata juga mempengaruhi keputusan kenapa kita lebih memilih nasi daripada sumber karbohidrat lainnya. Sedangkan alasan dari rasa belum kenyang adalah karena kita sudah ketagihan nasi. Ya, ternyata kandungan yang dimiliki beras bisa sekali membuat orang ketagihan. Nah, sekarang sudah tahu kan? Masih lapar? Ya udah, makan saja.

0: saya baru. Bagus kan?
1: Widih, menang banyak nih.
0: Jelas dong. Main judi slot cepat dapat duitnya, gak pakai lama.
1: Yaelah, Dit. Maunya saja kamu senang. Tapi kalau kamu sudah ketagihan, terus kalau kalah gimana? Bahaya tahu main judi slot itu. Bisa kecanduan.
0: Berisik. Main lagi ah, bermain banyak.

95.5 Radio Lirik dari teman terbaik kamu, teman radio santai siang masih barengan sama Linsa nih. Kita update beragam informasi entertain ya teman radio. Kali ini kita update info music sesuatu yang ada di hatimu. Ada Syahrini yang mengungkapkan alasan akhirnya kembali ke panggung hiburan setelah 7 tahun hiatus ya. Pikmi yang paling bisa kita terima adalah pikminya Syahrini teman radio. Siapa yang setuju? Dia mengaku Syahrini mengaku teman radio selama ini lebih fokus menjalani peran sebagai ibu sekaligus juga mengurus keluarga bersama suaminya Reino Barak nih ya. Ini disampaikan Syahrini saat menjadi bintang tamu program Lapor Pak di Trans7 pada Selasa lalu, di mana dia mengatakan kalau keputusan untuk vakum dari dunia hiburan bukan berarti dirinya sengaja menjaga jarak dari publik ya teman radio. Dia kemudian menjelaskan sejumlah alasan yang membuat masa hiatusnya berlangsung cukup lama. Salah satunya adalah proses kehamilan, bahkan sampai mengurus anak yang saat ini telah berusia 2 tahun. Selain menjalani peran sebagai ibu, Syahrini juga membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan kehidupan setelah menikah, di mana dia juga mengaku tidak mudah beralih dari kehidupannya sebagai penyanyi menjadi seorang istri yang lebih banyak menjalani aktivitas di rumah juga nih teman radio. Dan comebacknya Syahrini ke dunia hiburan juga bertepatan dengan perilisan single terbarunya bertajuk Kawin Yang Utama, di mana dia menyebutkan kalau lagu ini dipersembahkan untuk anak dan suaminya nih, ibu cini ya Syahrini ya. Dimana Syahrini juga merilis Kawin Yang Utama di 7 Agustus lalu. Setelah perilisannya ini, dia mulai kembali tampil langsung di hadapan publik dengan menjadi salah satu pengisi Festival Pesta Pora di 27 September teman radio. Dan penampilan Syahrini di festival pun juga menjadi sorotan ya, dimana dia kembali membawa gaya khasnya yang centil dan lekat dengan image-nya selama berkarir di dunia hiburan juga nih. Dan saat itu Syahrini ini memasuki area festival dengan diarak sembari menunggangi kuda. Dia kemudian membuka penampilannya dengan menampilkan deretan foto lawas, mulai dari foto ijazahnya bahkan sampai berbagai penampilan ikonisnya seperti Jambul Katulistiwa dan juga bulu mata anti badai. Dan foto-fotonya juga disambut gelak tawa oleh penonton. Dan Syahrini juga menghadirkan gimmick dengan memperkenalkan partai buatannya yang diberi nama Partai Inces Indonesia dalam penampilannya. Dan setelah tampil di Pesta Pora, Syahrini kembali menyapa publik dengan menjadi bintang tamu Lapor Pak, dan dia juga jadi bintang tamu sejumlah podcast untuk berbincang mengenai kehidupannya setelah cukup lama vakum dari dunia hiburan ini teman radio.

0: Dev, ambulans tuh di belakang, kasih jalan ah.
1: Ah, biarin aja lah, Kak.
0: Ih, lo mawok. Di denda.
1: Ih, lebay banget sih, Kak.
0: Ih, lo tau gak sih? Jadi, kalau ambulans nyalain sirene, kita tuh wajib tahu buat ngasih jalan. Ada undang-undangnya.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, yaudah minggir. Kepedulian kamu di jalan jadi cerminan solidaritas sosial

Disiarkan langsung dari Studio Trinta Glass, CRR Radio FM Kendari, teman terbaik kamu. Update info entertain teman radio, teater musikal Upin dan Ipin. Inilah dia Upin Ipin di Jakarta bersiap menjual tiketnya minggu depan. Teman radio banyak Bagus Entertain selaku promotor ini mengumumkan penjualan tiket akan dimulai di akhir pekan ini di hari Sabtu tanggal 10-10 nih, jam 10 juga tapi waktu Indonesia Barat. Teman radio, aduh cantik sekali ya. Jadi pemantasan bertajuk Teater Upin dan Ipin Kembar Luar Biasa itu akan digelar aduh kita tiba-tiba bahasa Malaysia di Pullman Jakarta Central Park di 19 Desember nanti pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Teman radio, di Desember nih tiketnya dibagi menjadi 5 kategori ya, dimulai dari gerai mutu yang termurah dijual di Rp225.000 yang menjadi satu-satunya kategori standing, hingga VIP luar biasa yang dijual Rp1.5 juta. Pencinta Upin Ipin, sudah siapkah kamu? Beberapa kategori memiliki benefit masing-masing dengan radio, dimana selain posisi duduk yang begitu dekat dengan panggung, ada juga kesempatan meet and greet dengan Upin dan Ipin, foto bersama, bahkan sampai membawa pulang merchandise eksklusif juga nih teman radio. Upin dan Ipin Kembar Luar Biasa ini akan jadi teater musikal perdana dari serial animasi hit Malaysia itu digelar di Indonesia. Teater musikal ini tidak hanya diramaikan Upin dan Ipin, tapi juga sahabat-sahabat mereka dan juga warga kampung Durian Runtuh seperti Susanti, Mei, Ma'il, Jarjit, Ehsan, dan Fizi. Asik. Pementasan ini teman radio akan mengambil latar saat satu hari yang biasa di kampung berubah menjadi petualangan luar biasa, penuh dengan tingkah lucu, keseruan, dan juga momen-momen menghibur. Tapi saat mereka mengira sudah lihat semuanya, perjalanan mereka berubah jadi semakin menakjubkan, di mana mereka meninggalkan kampung Durian Runtuh dan memasuki dunia ajaib Pimpin Pom ya. Di sana teman radio, tantangan yang lebih besar pun telah menanti, di mana nenek kebayan yang menakutkan itu dengan kekuatan roh naga akan menguji keberanian dan persahabatan mereka hingga batas terakhirnya nih teman radio. Aduh, ingin ikut nonton ya. Di mana Liskopek ini selaku rumah produksi yang memastikan teater musikal ini akan diramaikan oleh 10 karakter yang muncul secara langsung di atas panggung untuk menyanyikan 15 lagu bersama para penonton nih teman radio. Dan pementasan musikal ini menjadi penanda penting perjalanan serial yang awalnya lahir sebagai spin-off dari film layar lebar perdana garapan Liskopek, geng. Pengembaraan bermula sejak awal penayangannya di animasi 3D Malaysia ini konsisten menjadi salah satu tayangan terpopuler dengan rata-rata raihan penonton mencapai 800 ribu orang per episode. Dan serial animasi tersebut pun terus berkembang dan memiliki basis penggemar yang sangat luas di Indonesia. Dan cerita Upin Ipin ini berpusat pada sepasang anak laki-laki kembar berusia 5 tahun. 5 tahun saja terus, kita sudah besar, Upin Ipin masih 5 tahun. Dimana Upin dan Ipin juga melewati petualangan sehari-hari lewat tingkah polosnya dan juga jenaka bersama teman-temannya. Dan di samping mempelajari hal-hal baru dalam kehidupan sehari-hari, kepolosan dan aksi jahil Upin dan Ipin juga kerap membawa mereka ke dalam berbagai masalah kecil, dan yang paling sering berujung pada kekesalan sang kakak, ada Kak Rus yang garang. Ya, teman radio akan tayang nanti di Desember nih teman radio. Jadi untuk kamu mungkin yang punya waktu nanti di Desember libur bersama keluarga, ke adik ya, kamu bisa untuk membeli tiketnya. Nanti akan dibuka di hari Sabtu nih teman radio, bukan lagi di minggu depan, tapi lusa ya, hari Sabtu tanggal 10 bulan 10 jam 11 waktu Indonesia Tengah, tapi jam 10 waktu Indonesia Barat nih teman-teman. Sudah siapkah kamu untuk memborong tiketnya nih teman-teman?

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: 98.8 FM Radio RRI Kendari, teman terbaik kamu. Teman Radio di 55 menit lepas dari pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Saatnya Lisa Kiri untuk di perjalanan santai siang teman Radio, karena jelang tanda pukul 15 waktu Indonesia Tengah bersama untuk di perjalanan sore ceria. Tapi bukan barengan sama Lisa, barengan sama Kak Dimas.
1: Hai, selamat sore.
0: Gimana Kak Dimas hari ini?
1: Agak pusing, agak goyang, sasa aku udah di kapal nih, Bob.
0: Yes, ayo teman Radio, kamu dengerin Radio sebelum penyiarnya cuti-cuti.
1: Betul, kita semua ada yang istirahat dulu ke Amerika, ke Inggris, kan. Kita bisa duluan nanti nih yang mau istirahat ke luar negeri.
0: Yayan lagi sementara keluar negeri nih. Habis Yayan lahir Linsa.
1: Betul, habis Linsa di Mas Begitu. Oke, pokoknya
0: pulangnya nanti di 2027 ya, Acer denger.
1: Boleh, 29 ya sih.
0: Kelamaan ya.
1: Pokoknya nanti di sana ceria ya. Kita mau ngomongin pulang kampung kali ya sama-sama Fredo.
0: Seru kayaknya ya.
1: Sampai jumpa malam pokoknya.
0: Oke, untuk Dimas selamat tugas. Oke, teman Radio, Kak Dimas sudah siap nemenin perjalanan sore ceria kamu nih ya pastinya. So, teman Radio, saatnya Linsa pamit dari ruang dengar kamu. Kita ketemu lagi besok teman Radio di perjalanan sepada di hari Jumat pagi. Semoga kita dapat keberkahan, amin ya. So, teman Radio, pastikan kamu tetap stay terus di 90.8 FM Radio Rekendari, teman terbaik kamu. Sampai jumpa.

Selamat sore teman Pro 2, inilah Info Pro 2 bersama saya Dimas Anantes Piyadi. Kita masuk ke informasi yang pertama. Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangruka mendampingi Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan berdialog langsung dengan para petani dalam kegiatan rembuk tani di Desa Pambula Jaya, Kecamatan Konda, Konawe Selatan pada Rabu 7 Oktober 2026. Pertemuan ini menjadi ruang bagi pemerintah untuk mendengar langsung kebutuhan petani, mulai dari harga gabah, popok, mekanisasi pertanian, sampai pengembangan bibit unggul. Menko Pangan menyebut pemerintah saat ini terus mendorong peningkatan produktivitas sekaligus kesejahteraan petani. Harga gabah di tingkat petani juga dijaga hingga Rp6.500 per kilogram, sementara distribusi pupuk terus dibenahi. Dalam kegiatan tersebut, kelompok tani Desa Pambula Jaya mendapat bantuan 3 ton pupuk non-subsidi yang terdiri dari 1,5 ton urea dan 1,5 ton NPK. Pemerintah juga membuka dukungan untuk kebutuhan pompa air, serta mendorong pembangunan bendungan guna memperkuat ketersediaan air bagi lahan pertanian. Informasi selanjutnya teman Pro 2, Rizky Febian kembali menyapa pendengar melalui karya terbarunya berjudul Adu Pandang. Single yang dirilis pada 25 September yang lalu ini mengusung warna pop R&B dengan cerita sederhana tentang awal tumbuhnya rasa suka, dari ketatapan mata perlahan berubah menjadi perasaan yang semakin sulit disembunyikan. Lagu tersebut membawa pendengar pada momen ketika ketertarikan kepada seseorang baru yang baru mulai muncul, dan berawal dari saling mencuri pandang, rasa penasaran kemudian berkembang menjadi debaran, salah tingkah hingga muncul keinginan untuk mengenal dan mendekati orang yang disukai. Sejumlah karya seperti Cuek dari Rizky Febian hingga saat ini memperkenalkan diri, ya teman Pro 2 hingga Tua Bersama seperti Kisah, Malam Rawan, dan Alama turut memperkuat perjalanan musikal Rizky Febian, dan keterlibatannya dalam proses kreatif juga membuat karya-karyanya memiliki sentuhan cerita yang personal dan dekat dengan audiens. Untuk kamu teman Pro 2 yang penasaran dengan lagu Adu Pandang dari Rizky Febian, terus pantengi 90,8 Pro 2 FM. Kita masuk ke informasi yang terakhir. Nama Lionel Messi tidak hanya hadir di dunia sepak bola, tapi juga menambah industri animasi melalui serial olahraga fantasi Messi and the Giants. Dalam proyek tersebut, Messi bersama George Messi Perez tercatat sebagai produser eksekutif, dan serial ini direncanakan tayang secara global melalui Disney Plus pada musim panas 2027. Messi and the Giants tidak mengangkat perjalanan hidup Messi sebagai pesepak bola. Serial ini justru menghadirkan tokoh fiksi bernama Leo, seorang anak berusia 12 tahun yang tiba-tiba berada di sebuah dunia alternatif yang dihuni dan dikuasai oleh para raksasa. Leo memanfaatkan keterbatasan dibandingkan karakter lain di dunia tersebut. Ia juga tidak mampu memanfaatkan kekuatan khusus yang dapat meningkatkan kemampuan dirinya, dan sebagai gantinya, Leo mengandalkan keterampilan bermain sepak bola, kerjasama dengan tim, serta tekad untuk menyelesaikan setiap tantangan yang dihadapinya. Perkenalan awal serial ini dilakukan melalui teaser yang ditampilkan dalam San Diego Comic Con Malaga di Spanyol, dan dalam kesempatan itu, tim kreatif memperkenalkan sejumlah karakter, alur cerita, sekaligus musik yang akan menjadi bagian dari serial animasi tersebut. Teaser tersebut juga memperdengarkan lagu tema Vamos, Vamos, Vamos yang dinyanyikan Luke Rapp, penyanyi asal Argentina. Untuk karakter Leo sendiri, pengisi suara dipercayakan kepada aktor asal Argentina, Milo Gugliel. Messi and the Giants dijadwalkan hadir secara global di Disney Plus pada musim panas 2027, dan selain layanan streaming tersebut, serial animasi ini juga akan ditayangkan melalui Disney Channel di Amerika Serikat. Demikian info produk yang Dimas lansir dari laman rri.co.id. Selanjutnya kita akan bergabung di sore ceria yang kita awali dengan Sherlock sharing informasi lokal pukul 15.00 waktu Indonesia.

0: Gloria. Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam.
1: Bising, bincang, asik.
0: International Top 20.
2: International Top 20.
0: Ruang inspiratif.
1: Komika. Komentari video jenaka.
0: Hits request. Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir.

0: aku sedih banget. Kenapa sih mereka jahatin aku? Padahal niat aku cuma mau bantu, bukan sok pintar. Aku sedih banget.
1: Alah, kamu mah masih mending. Aku lebih parah. Kalau segitu doang ngapain nangis?
0: Eits, stop deh. Jadi kamu mendang-mending. Gak semua orang kalau curhat suka dibandingin. Niatnya curhat.

98.2 Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Akhirnya ketemu lagi nih bareng Dimas di Pro 2 FM ya, di sore ceria teman Pro 2. Gimana kabarnya di hari Kamis tanggal 8 Oktober 2026 teman Pro 2. Semoga sehat, baik dan juga bahagia ya. Buat kamu yang ada di Kendari, semoga sehat selalu. Nanti Dimas akan menemani kamu dengan sharing informasi lokal di jam 3 sore ini dan juga lagu-lagu yang asik untuk menemani sore ceria kamu pastinya ya teman Pro 2. Buat kamu yang lagi OTW pulang ke rumah ya, hati-hati di jalan ya, Dimas sambil temenin kamu lewat lagu-lagu yang asik kali ya teman Pro 2 ya. Jangan kemana-mana, nanti Dimas langsung kasih kamu informasi yang seru banget ya, karena nanti jam 4 kita juga akan buka topik yang jauh dan pasti lebih seru pastinya. Saya Chandra di 90.8 Pro 2 Kendari.

Inilah kehidupan saat ini. Menggantungkan diri dengan teknologi seakan-akan hidup sendiri. Dimanapun dan kapanpun, apapun dan siapapun, sama seperti diriku. Setiap hari tidak bisa lepas dari alat ini sampai lupa kanan dan kiri. Aku tak mengenal waktu. Sekolahku menjadi taruhanku. Keautisan ini akhirnya merenggut hidupku. Hingga akhirnya aku diingatkan dengan manfaatkan waktumu untuk suatu hal yang berguna. Jangan sampai gadget mengambil semua waktu.

0: Angelia. Sore Angelia. Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam.
1: Bisik, bincang asik.
0: International Top 20.
2: International Top 20.
0: Ruang inspiratif.
1: Komika. Komentari video jenaka.
0: Hits request.
2: Hits request.
0: Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro 2 Hits berjaringan
2: 90,8 MHz. Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.
3: Masih bersama Dimas, teman Pro 2 di sore ceria ya di Sherlock, sharing informasi lokal teman Pro 2. Biasanya kalau misalnya kita dengar kata wisuda itu yang kebanyakan dibayangin sama anak muda ya. Pasti toga ya kan, foto bareng, upload ke media sosial gitu ya. Terus makeup-makeupnya, freshman-nya gitu ya. Tapi di Kendari ada yang menarik nih, karena yang wisuda justru para lansia. Sebanyak 28 lansia mengikuti wisuda program standar 2 di Kendari. Dan program ini tuh bukan cuma soal duduk di kelas dengan materi gitu ya, tapi para pesertanya juga diajak langsung praktik dan menerapkan apa yang dipelajarin dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya adalah contoh soal lingkungan teman kedua. Para lansia ini diajak belajar mengolah sampah rumah tangga, bahkan dipraktikkan secara langsung gitu. Jadi belajar di usia berapapun ternyata tetap bisa dilakukan dengan cara yang menyenangkan dan dekat dengan kehidupan sehari-hari ya. Menariknya lagi nih, sebelum ada 39 lansia yang sudah mengikuti program standar 1, dan kedepannya pihak sekolah berharap para peserta bisa lanjut ke program standar 3 nih. Ini jadi pengingat juga buat kita semua teman Pro 2, kalau belajar itu nggak punya batas usia ya. Mau kamu muda, dewasa, atau kamu udah berumur ya, udah lanjut usia gitu ya, selalu ada hal baru yang bisa dipelajari dan dilakukan, at least and a positive way, in a good way gitu ya. Jadi buat kamu yang mungkin hari ini lagi ngerasa aduh kayaknya saya udah telat banget nih pendidikan, belajar dan sebagainya, beh, mungkin cerita para lansia di Kendari ini bisa jadi pengingat kecil untuk kita semua kalau belum ada kata terlambat untuk terus belajar dan tetap produktif.

0: Ah, macet lagi.
1: Eh, jangan diklakson, Ron.
0: Kesel aku. Sudah kita buru-buru, malah macet lagi.
1: Membunyikan klakson ada etikanya loh, bukan sembarangan.
0: Masa sih?
1: Iyalah, denger ya. Jangan membunyikan klakson di malam hari atau dekat rumah sakit. Terus dilarang membunyikan klakson saat lagi macet. Soalnya bisa memicu kemarahan orang lain.
2: Perkara klakson memang tidak main-main. Bahkan dalam uji layak jalan terhadap sepeda motor, setidaknya ada 9 hal yang menjadi uji materi, termasuk uji materi tingkat suara klakson. Jika selama ini Anda masih sembarangan menggunakan klakson yang akhirnya merugikan diri sendiri, cobalah mulai irit klakson.
0: Apaan sih klakson-klakson?
1: Oh, kamu juga nggak mau diklakson kan? Makanya jangan cari masalah.

0: Si dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you. Kumaha.
0: Tapi pernah enggak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
1: Matur nuwun.
4: Dagawel. Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkannya.

nomor 2 ada info soal pangan nih yang datang dari Sulawesi Tenggara gitu. Kemarin Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan ini memantau langsung penyaluran bantuan pangan beras ke Kendari teman Freddy. Dan penyerahan secara simbolis ini dilakukan di kawasan XMTQ bersama dengan Gubernur Sultra Anies Mamoroka. Khusus di Kota Kendari ada 750 penerima manfaat yang menerima bantuan secara simbolis yang masing-masingnya sebanyak 5 kg beras. Secara nasional, pemerintah juga menyiapkan bantuan untuk 33,3 juta keluarga penerima manfaat. Bantuan beras ini diberikan untuk periode Oktober sampai Desember yang masing-masing 10 kg per bulan dan disalurkan sekaligus 30 kg. Selain bantuan untuk masyarakat, Pemprov Sultra juga menyiapkan cadangan beras sebanyak 1 juta kg atau sekitar 1.000 ton. Cadangan ini disiapkan untuk mengantisipasi kebutuhan pangan sekaligus membantu menjaga kestabilan harga terutama di tengah kondisi musim kemarau teman Fredua. Jadi, untuk kamu yang ingin tahu perkembangan soal pangan dan harga kebutuhan pokok di Sultra, info ini tuh penting banget untuk disimak ya. Karena pemerintah daerah juga terus mendorong pasar murah dimanapun ya, dilaksanakan oleh instansi manapun supaya kebutuhan masyarakat tetap aman dan harga pangan lebih terkendali.

0: samperin yuk. Ayo. Ratna, kamu kenapa? Loh, baju kamu kenapa bau begini? Kayak bau telur busuk. Rambut kamu juga acak-acakan deh.
1: Enggak apa-apa. Aku enggak apa-apa.
0: Cerita aja. Siapa yang begini sama kamu?
1: Tapi apa?

0: Yang gak jelas sumbernya. Emangnya kenapa sih kita harus hati-hati sama hoax?
1: Ya, berita hoax kan pastinya bisa menimbulkan kepanikan, salah paham, dan bahkan bisa memecah belah masyarakat. Makanya penting banget buat kita cek kebenaran informasi sebelum menyebarkannya.
0: Iya sih, aku pernah dengar kalau hoax itu bisa merugikan banyak orang. Tapi gimana caranya kita bisa tahu berita itu hoax atau bukan?
1: Bisa mulai dengan cek sumber berita. Lihat siapa yang menerbitkannya dan pastikan informasi tersebut sudah diverifikasi oleh media terpercaya. Selain itu, kita juga bisa gunakan situs atau aplikasi pengecek fakta.
0: Wah, benar juga Tia. Kadang kita terlalu cepat percaya dan share tanpa mikir. Jadi, kita harus lebih teliti ya.
1: Iya, benar banget. Satu lagi Della, kita bisa edukasi teman dan keluarga kita untuk selalu mengecek fakta sebelum menyebarkan berita.
0: Baiklah, aku setuju. Yuk, kita mulai dari diri kita sendiri untuk melawan hoax.
1: Penyebaran berita hoax bisa menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat. Mari, kita bersama-sama cek kebenaran informasi sebelum menyebarkannya. Gunakan sumber berita terpercaya dan lakukan pengecekan fakta. Bisa menciptakan lingkungan informasi yang sehat dan terpercaya. Bersama, kita bisa melawan hoax.

Catatan berdua, catat dulu nih buat kamu yang dari sekarang udah mulai hunting event-event atau agenda-agenda seru dikendari teman berdua. Ada Farmafora 2026, perayaan Dies Natalis Fakultas Farmasi Universitas Halu Oleo yang akan digelar 28 November 2026 di lapangan XMT Kendari. Acara ini gak cuma konser musik, dari pagi sampai malam akan ada keseruan kayak fun wall, karnaval, penampilan seni, dialog publik, sampai akhirnya ditutup dengan konser musik di malam hari. Yang bikin makin menarik, bakal ada Niji sebagai bintang tamu Tuan Pro 2. Jadi untuk kamu yang suka lagu-lagu Niji ini bisa masuk ke daftar agenda yang wajib dicatat ya, karena acaranya dijadwalkan berlangsung mulai 10 pagi sampai tengah malam. Untuk tiketnya pre-sale 1 di bandrol 138.000. Sementara kategori special play 189.000. Tiketnya bisa kamu dapatkan melalui karcis ID ya. Jadi 28 November nanti siap-siap ramaikan XMTK. Dan jangan sampai baru tahu pas konsernya udah selesai ya, karena Farmafora 2026 dari rangkaian kegiatan yang keren banget dari siang sampai malam akan ada juga Niji nih teman perlu dikatakan dari. Itu dia ya sharing informasi lokal yang bisa disampaikan di sore hari ini sampai jam 4 sore. Dan nanti di jam 4 sore kita akan buka topik bersama Dimas Man Pro 2 selama 1 jam ke depan ya. Di jam 4 sore ini Dimas mau obrolin satu topik yang seru banget. Jadi buat kamu standby ya, bisa join di WA 0821 8830908 atau di Pro 2 Kendari atau di RN_Kendari-nya 2 teman Pro 2.

0: pergi beli Maggi nih. Teman nih, Pi.
1: Sini, Mi. Baru kita karaoke.
0: Dan Mi pale yang pakai kabel, Di, biar kita bisa bebas nyanyi.
1: Tapi kalau yang tidak pakai kabel itu ada Pi sertifikasinya.
0: Iya, Kak. Sekiranya yang pakai sertifikasi itu yang dipakai komunikasi kayak HP, HT, Rote.
1: Hah, apa Rote?
0: Itu hey yang dipakai kalau ada WiFi.
1: Oh, router.
0: Itu Mi kasihan. Sisa aku perbaiki sedikit saja.
1: Ayo Mi, kita cari toko yang jual mic wireless dengan sertifikasinya.
0: Tapi gimana caranya kita tahu kalau ada sertifikasinya atau tidak?
1: Gampang, Ji. Lihat di dusnya saja. Ada nomornya, garis miring, DJID untuk yang baru. Yang stok lama, SDPPI.
0: Kalau tidak ada sertifikasi di dusnya?
1: Oh, gampang gitu. Cukup cek saja di web S-Sertifikasi atau download Sirani di Play Store. Kasih masuk type atau nama perangkatnya. Kalau muncul Mi nomornya, berarti ada di sertifikasinya.
0: Sini misalnya kita pergi beli 3 kali saja kau nah. Lama kau yang saya sertifikasi.
1: Ayo Mi pale.
2: Bukan hanya perangkat telekomunikasi, setiap perangkat nirkabel atau tanpa kabel wajib memiliki sertifikasi perangkat. Cek sertifikasi perangkat pada kemasan atau pada website e-sertifikasi atau download aplikasi Sirani. Informasi lebih lengkap hubungi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Infrastruktur Digital Kendari di 0811 4020 2003.

Welcome to Bisik, bincang asik di sore hari ini teman berdua di jam 4 sore. Ini bareng Dimas teman berdua ya. Kita langsung aja buka topik yang relate banget sama kita. Karena di media sosial nih teman berdua banyak banget konten-konten ya, foto-foto yang ada kaitannya sama September dan Oktober. Ada apa nih? Belum November. Karena kalau misalnya kita flashback sedikit ke belakang teman berdua di bulan September kemarin ya, mungkin banyak sekali dari kamu yang ngerasa September itu kurang berpihak sama kamu ya. September itu seret, September itu kurang asik gitu ya, rasa-rasanya kamu aja kali ya teman produa gitu misalnya ceritanya gitu. Nah Dimas mau tanya satu hal yang mungkin agak ngeganggu pikiran kamu sore hari ini kali ya teman produa. September kemarin emang kamu ngapain aja terus? Serius deh ya, kadang satu bulan tuh bisa berasa panjang banget waktu dijalanin gitu ya, tapi begitu masuk bulan berikutnya nih Oktober ini kita malah bengong gitu. Nah September udahan ini, udah mau masuk tanggal 10 Oktober aja nih gitu. Pas kita coba nginget-nginget, pasti rasanya campur aduk teman produ. Ada yang lagi sibuk kuliah ya, sibuk kerja, ngejar deadline. Ada yang sibuk nyari uang sana sini, ada yang sibuk healing, sibuk nyari kerja juga gitu. Ada yang mungkin sibuk mikirin seseorang, tapi orangnya gak mikirin kita. Itu lain cerita ya teman produ. Kayak curhat sendiri nih Dimas nih ya. Belum lagi kalau misalnya September kemarin rasanya tuh agak nasi gitu ya, agak berantakan gitu ya. Ada rencana yang mungkin gak jalan, ada juga mungkin target-target yang gak kesampaian gitu, atau mungkin ada cerita-cerita yang kurang sempurna gitu teman produ ya. Terus juga kurang basah gara-gara kering terus ini September gitu ya teman produ. Terus duit kita entah kemana gitu ya, hubungan kita makin complicated. Mungkin ada hal yang sebenarnya pengen banget kita lakuin di bulan September kemarin, tapi sampai sekarang masih jadi nanti gitu. Sekarang welcome to Oktober teman produa. Timelinenya banyak yang muncul ya, kalimat-kalimat kayak new month new me boh gitu. Pertanyaannya emang kita harus langsung jadi manusia baru setiap awal bulan gitu? Enggak kan ya? Atau sebenarnya cukup bilang kayak well September event mass gitu ya, tapi ya udah we tried on October gitu teman produa gitu ya. September meskipun agak berantakan, coba kita perbaiki atau kita coba lagi di Oktober gitu. Nah di bisik bincang asik di sore hari ini, Dimas pengen banget nih denger dari kamu semua gitu ya. Kalau September kemarin menurut kamu berantakan, Oktober ini kamu paling pengen apa nih yang pengen kamu rubah gitu? Agak ribet ya kalimat Dimas ya. Oktober ini kamu pengen ngerubah apa nih dari kamu sendiri setelah September kemarin kamu agak berantakan? Kalau ditembak dulu sama Dimas teman pro 2 ya, September kemarin Dimas sangat hektik, nggak ada sama sekali kata libur gitu ya. Di bulan Oktober ini kayaknya Dimas pengen istirahat gitu, ditambah memang kayaknya udah waktunya Dimas istirahat teman pro 2, karena badannya udah manggil-manggil suruh tidur gitu, suruh cukup istirahat gitu ya. No. Gitu kalau Dimas. Jadi makanya kalau September kemarin aku kurang istirahat, aku terlalu hektik mikirin kantor, mikirin orang lain gitu, Oktober harusnya bisa nih ya, ada satu pikiran di mana gue bisa healing dengan tenang gitu. Boh, maksudnya gitu ya teman berdua ya. Dimas butuh healing yang healing banget gitu, tidak memikirkan apapun tentang kerjaan. Pengennya gitu di bulan Oktober, bisa nggak ya? Bisa dong. Kalau kamu apa teman produa, lanjutin kalimat ini ya. Kalau September berantakan, semoga Oktober saya .. isi yuk. Dimas tunggu 0821-883-0908. Yang paling menarik, Dimas telepon, Dimas kasih e-wallet deh ya teman produa nih, dengerin ya. Dimas kasih e-wallet yang join sama Dimas di sore hari ini.

0: dari tadi rebahan terus, lama-lama tenggelam juga tuh di kasur.
1: Wih, apaan sih? Orang lagi me-time juga.
0: Me-time sih me-time, tapi gak gitu juga kali. Mending ikut aku jogging aja yuk.
1: Ogah, males ah, mager.
0: Wih, gak asik. Ya udahlah kalau begitu aku balik aja. Mau rebahan juga di rumah.
1: Ya, malah ikutan mager.
0: Kebiasaan mager atau malas gerak akan membuat kamu kehilangan massa otot. Bisa berpotensi terkena osteoporosis, semakin lemas, cepat lelah, dan yang paling mengkhawatirkan, membuat fungsi otak menurun. Kan jadi susah dapat jodoh.

0: Dev, ambulans tuh di belakang, kasih jalan ah.
1: Ah, biar aja lah, Kak.
0: Lo mau di denda?
1: Ih, lebay banget sih, Kak.
0: Ih, lo tau gak sih? Jadi, kalau ambulans nyalain sirene, kita tuh wajib tahu buat ngasih jalan. Ada undang-undangnya.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, yaudah minggir. Kepedulian kamu di jalan jadi cerminan solidaritas sosial kamu.

Masih bersama Dini, Mas Manfred 2 di Bincang Asik di jam 4 sore. Ini semakin sore, kayaknya senjanya semakin kelihatan, semakin terasa dalam hati kita ya, teman Fred 2. Lagi-lagi ngomongin tentang September gimana, Oktober mau gimana, teman Fred 2 ya. Oktober tuh jangan jadi bulan nyalain diri sendiri, pastinya ya, teman Fred 2. Karena kita gak dapat apa yang kita mau, kita gak... keinginan kita gak tercapai di bulan September gitu ya. Tadi kan kita ngomongin September yang mungkin gak semuanya berjalan sesuai harapan gitu. Tapi Dimas tuh kepikiran satu hal, kayak kadang yang bikin kita makin capek tuh bukan karena Septembernya berantakan, tapi karena kita masuk Oktober sambil bawa semua rasa bersalah, semua guilty party dari September, teman berdua. Mungkin dari kamu kayak dalam hatinya gini nih, baru tanggal 8 tapi perasaan kamu udah bilang kayak gini, harusnya kemarin saya begini nih, harusnya saya gak buang-buang waktu, harusnya saya udah punya ini, harusnya boh gitu. Kalau misalnya dipikirin terus, Oktober ini kan baru beberapa hari gitu, pasti udah bikin kepala kita penuh duluan. Kayak yang tadi Dimas bilang, teman per dua, Dimas di September kemarin saking hektiknya gitu, gak pernah ngerasain satu hari libur yang libur banget gitu ya di September kemarin. Dan di bulan Oktober ini berusaha untuk relaksasi gitu, berusaha untuk istirahat dengan cukup gitu ya, minum air putih yang banyak gitu ya, pola makannya juga berubah, pola tidurnya semakin dicukupkan gitu ya. Sampai akhirnya di tanggal 8 Oktober ini ya, Dimas ngerasa apa yang Dimas dapat di September itu bisa Dimas rasakan walau belum full gitu di bulan Oktober ini. Jadi salah satu faktornya adalah manifesting, teman berdua. Kalau misalnya nggak ada yang bisa kamu capai di bulan September kemarin, manifesting di bulan Oktober gitu, teman berdua. Nggak ada yang sempurna di dunia ini ya. Kayak ini WhatsApp udah masuk nih ya, ada Desita yang bilang kayak gini, teman berdua. Hai Dim, selamat sore. Sore juga Desita cantik gitu. Kalau misalnya kita bicara September nih, gue cuma mau bilang kalau di September kemarin gue stres banget ngurusin hal-hal yang gak seharusnya gue urusin. Nanti di bulan Oktober atau sampai bulan Oktober ini, gue mau jadi orang yang tegaan. Wow, gue jadi orang yang tegaan. Pengen banget bodo amat sama semua hal yang bukan jadi urusan gue. Doain ya, semoga Oktober ini jadi Oktober yang baik buat gue, Oktober untung, Oktober uang buat kita semua. Amin. Ini baru kata-kata yang bagus ya dari kamu sih, teman Pro 2. Desita ini salah satu pendengar setia Dimas ya, bestie Dimas juga ini. Desita juga berucap yang benar sih ya, maksudnya manifesting yang benar nih di bulan Oktober ini. Di bulan Oktober kita harus bisa jadi orang yang tegaan. Kita nggak mau apa tadi katanya, nggak mau ngurusin urusan orang yang apa, nggak mau ikut campur urusan orang gitu, bukan punya dia lah intinya gitu. Jadi memang jadi orang tegaan itu kadang ada baiknya ya untuk diri kita sendiri, teman Fredo. Jangan sampai kamu merasa terbebani, jangan sampai kamu ngerasa Oktober ini malah jadi bulan untuk nyalahin diri sendiri yang tadi Dimas bilang gitu. Nah mungkin Oktober ini gak harus dimulai dengan target yang sabrek kok, yang banyak gitu, teman Pro 2. Bisa jadi cukup dengan 1-2 hal yang memang pengen kamu beresin, kayak tadi Dimas, istirahat sama pola makan gitu ya. Misalnya bulan ini kamu pengen lebih tertib sama uang. Nah ya kan, teman Pro 2 ya. Karena udah mau akhir tahun, bulan 10 loh ini, teman Pro 2. Ayo saving, saving, saving gitu ya. Atau berhenti stalking orang yang sebenarnya gak akan mengubah hidup kita. Wih. Kita punya gebetan, ya kan? Tapi ketika kita ngerasa kita tuh lebih cinta sama dia, teman Pro 2, dan dia ngerasa biasa aja, itu nanti akan ada feedback yang kurang enak ke kita. Jadi berhenti stalking orang yang sebenarnya nggak akan mengubah hidup kita, itu jadi salah satu manifesting yang bagus juga di bulan Oktober ini. Karena kadang yang kita butuhin itu bukan cuma new me aja, cukup same me gitu ya, it's me gitu ya, tapi sedikit lebih ngerti harus ngapain. Nah Dimas mau kasih kamu lagi nih satu pertanyaan, teman berdua. Apa satu hal yang pengen kamu tinggalin di September dan gak mau dibawa ke Oktober? Kebiasaan overthinking, boros, hubungan yang bikin capek, atau mungkin kebiasaan bilang nanti deh, nanti deh, nanti gitu, yang udah berlangsung sejak zaman dahulu kala, teman berdua. Boleh ya ceritain ke Dimas ya.
Siapa tahu ternyata banyak yang ngerasain hal yang sama. Kalau dibalikin ke Dimas lagi pertanyaannya, satu hal yang pengen ditinggalin di bulan September dan gak mau dibawa ke Oktober adalah borosnya ini Dimas bulan September lah. Ilaha illallah teman produk gue ya. Dimas sampai bingung kayak, kenapa di September ini aku minus gitu. Aku sampai bingung teman produk gue, Dimas sampai bingung sekali nih. September kemarin minus di tengah-tengah aja udah gone gitu ya. Dimas sampai berpikir ini apa yang salah denganku gitu. Padahal aku juga ada rezeki tambahan di tempat lain, tapi kenapa minus gitu. Terus setelah dicari tahu, oh kesini uangnya. Makanya di bulan Oktober ini manifesting selanjutnya adalah saving ya, karena Oktober untung, Oktober uang ini harus ada di kehidupan kita di bulan Oktober ini. Setuju? Ayo, satu hal yang pengen kamu tinggalin di September dan gak mau dibawa ke Oktober, bisa di chat di WhatsApp kita di 02 821 843 0908.

0: saya tinggal hari kau. Banyak pikiran kah?
1: Yoi, pusing kepala kasihan. Biasa sekali tugasku. Mana ada lagi masalah sedikit juga di rumah. Eh, tapi ada temanku tadi. Dia tawari saya barang. Katanya bisa bikin kasih tenang pikiran.
2: Hah? Barang apa yang kau maksud? Jangan kau bilang narkoba, nah?
1: Saya gak tahu pasti juga. Pokoknya toh, bentuknya seperti pil begitu. Dia bilang, coba-coba ambil dulu. Gratis, Ji. Dan katanya bisa buat kasih tenang saya.
2: Astaga. Hey, bro. Jangan bingung, kau berani-berani coba itu barang kasihan. Sudah itu, ini modusnya bandar. Awalnya memang gak kasih gratis, Ji. Lama-lama kau kecanduan. Habis uangmu. Apalagi, rusak juga otakmu. Jangan kasihan kau coba-coba itu barang. Masa depan mau jadi taruhannya.
1: Tapi umat sekali nih saya rasain kasihan.
2: Iya, saya ngerti, Ji. Tapi tempat pelarian itu salah. Mending kita pilih main futsal kah, lari-lari di sekitar Nimteki kah, atau ngopi-ngopi begini sambil cerita-cerita. Masalah itu dihadapi, bukan dihindari pakai narkoba. Nggak harus jika sian pakai narkoba berkelihatan keren.
1: Yodi, betul juga yang kau bilang itu. Untung saya ambil itu barang. Namun saya hancur masa depanku.
2: Nah, begitu. Kalau ada yang tawari kau lagi, pokoknya kau tolak keras saja.
3: Masa muda adalah masa keemasan. Jangan biarkan rasa penasaran sesaat menghancurkan cita-citamu yang panjang. Tolak tawarannya, jauhi lingkungannya. Jangan coba-coba, masa depanmu bukan taruhan. War on Drugs for Humanity. Pesan ini disampaikan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Tenggara.

kabar ke alam sarana pintu dengan mencari harta.

0: 사비싸게 터진다.
1: Cuaca panas ekstrim ditambah angin kencang membuat api dengan cepat meluas membakar lahan gambut.
2: Makanya, sudah musim kemarau begini, nah, jam bakar di siang hari panas baik.
3: Bapak? Bapak ada omong dengan siapa?
2: Mama, lihat ini berita kebakaran hutan yang lahan, dong. Ini katanya karena mau buka lahan untuk bertanam.
3: Habis kebutuhan hidup, nak mau kemana?
2: Nah, itu yang salah, Mama. Buka lahan kalau mau pakai acara bakar begitu harus jaga. Jangan kasih tinggal toh, ini akibat hutan yang jadi paru-paru kota tak

0: nyemprotnya.
1: Eh, biarin atuh. Yang penting nyamuknya musnah. Kasus DBD kan lagi tinggi.
0: Ya kalau cuma basmi pakai semprotan anti nyamuk mah kurang efektif lah. Nanti juga balik lagi
1: nyamuknya. Terus pakai apa? Lotion anti nyamuk? Ah, ada tuh di lemari.
0: Ih, si Neng mah. Coba perhatikan lingkungan sekitar tempat tinggal kita.
1: Maksudnya?
0: Cara efektif dan efisien dalam pencegahan DBD dengan gerakan pemberantasan sarang nyamuk. 3M plus.
1: 3M plus? 1550.
0: Duit lah, baik. Dipikirin. Bukan lah tuh, Neng. 3M plus itu pertama, menguras tempat penampungan air. Kedua, menutup tempat penampungan air. Ketiga, memanfaatkan kembali barang bekas atau daur ulang. Terakhir, plusnya nih, baru deh pakai obat anti nyamuk atau bisa juga fogging.
1: Oh, gitu. Ya udah tuh sekarang ikut Neng.
0: Kemana?
1: Ikut bantuin beres-beres supaya rumah kita bebas nyamuk DBD. Capek atuh kalau Neng sendirian mah.

2 di penghujung bincang asik nih ya. Nah, kalau dari tadi tuh kita ngomongin Oktober, Dimas jadi ngerasa bulan ini sebenarnya nggak perlu dikasih beban terlalu berat juga ya. Bukan cuma Dimas tapi kita semua deh ya. Karena baru masuk bulan Oktober, tapi rasanya kita udah punya list yang banyak banget gitu ya. Harus lebih produktif, harus lebih sehat, harus

banyak. Harus bisa bodo amat tuh tadi kata Desita ya. Harus punya pencapaian, harus move on gitu ya. Harus ini, harus itu ya. Tapi di satu sisi harus ini, harus itu, capek gak sih teman Pro 2? Kadang kita tuh cuma pengen satu bulan yang ya udah well done gitu ya, berjalan dengan baik gitu ya. Bangun pagi gak buru-buru, bangun pagi juga nikmatin pagi yang enak gitu. Kerjaan atau kuliah bisa selesai tanpa drama. Punya uang sampai akhir bulan gitu ya. Bisa nongkrong sama teman-teman lebih banyak lagi gitu. Pulang dengan hati yang lebih ringan gitu ya. Terus malamnya bisa tidur tanpa mikirin tadi gue ngapain ya. Dan mungkin itu jadi yang menarik dari postingan yang kita bahas di sore hari ini teman Pro 2. Kalau September berantakan, semoga Oktober saya titik-titik-titik gitu. Kalimatnya sederhana tapi ternyata bisa diisi apa aja ya. Karena setiap orang itu punya versi Oktober yang lebih baik dari mereka semua. Ada yang pengen Oktobernya lebih produktif, pengen lebih tenang, pengen punya pekerjaan. Amin ya Allah buat kamu semua yang lagi berjuang lawan Pro 2 jadi pencari kerja ya di bulan Oktober ini. Dimas bantu aminin di senja di sore hari ini teman Pro 2 ya. Semoga kamu di Oktober ini dapat pekerjaan yang bisa ya memprovide kamu dan juga semua keluarga kamu. Amin ya Allah. Amin gitu ya. Atau mungkin ada yang berusaha untuk menyelesaikan kuliah di bulan Oktober ini. Yeay. Ada yang pengen wisuda bareng keluarganya. Yeay gitu. Atau ada yang pengen punya hubungan yang lebih sehat. Dimas, Dimas, Dimas. Atau ada juga yang mungkin cuma berharap kayak semoga bulan Oktober ini gak ada kejadian yang aneh-aneh dulu. Ya Allah, amin ya. Kita sama-sama aminin. Dan honestly, valid ya. Semua keinginan itu hampir semuanya kita rasain sama-sama gitu. Jadi sebelum di bisik sore ini selesai teman Pro 2 ya, Dimas mau kasih satu kalimat yang untuk kamu manifestingin gitu. Yuk kita sama-sama manifesting teman Pro 2. Semoga bulan Oktober ini saya amin. Amin. Gak perlu yang banyak-banyak apa yang panjang gitu ya. Gak perlu sok bijak juga gitu ya. Jawabannya sejujur-jujurnya aja teman-teman Pro 2 ya. Dimas sih tadi cuma berharap ya semoga Oktober ini sehat, terus dapat rezeki yang lebih banyak gitu karena Dimas mau pulang ke Jakarta. Yeay. Atau semoga Oktober ini ya jadi bulan baik sampai akhirnya aku ketemu sama dia, boh. Kalau yang terakhir ini doa spesial Dimas juga ya. Oke teman Pro 2, nanti di jam 5 kita akan masuk ke sesi yang lain ya teman Pro 2 di ruang inspiratif ya, informasi pilihan kreatif. Dan Dimas mau ucapin terima kasih untuk kamu semua yang udah manifesting bersama Dimas di jam 4 sore ini di Bisik ya. Ingat bulan Oktober masih awal. Kita coba manifesting, kita coba doa, kita coba usaha semaksimal mungkin ya, sebaik-baiknya gitu ya. If you do good, good things will come back to you teman Pro 2. Dan ingat jaga kesehatan karena Oktober juga masih panjang, November juga masih panjang. Dan untuk kamu semua nih Libra, mana nih Libra? Libra Oktober, mana suaranya? Bu gitu ya. Semangat terus buat kamu yang sebentar lagi ulang tahun ya. Semoga manifesting kamu yang punya keinginan ulang tahun yang okay, ulang tahun yang istimewa di bulan ini semoga tercapai semua. Amin. Kita ketemu lagi di jam 5 nanti ya teman Pro 2, jadi jangan ganti frekuensinya. Tetap bersama Dimas di 90,8 Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.

0: kasihan. Padahal tuh sebenarnya udah mau sekali minta operasi.
1: Kalau mau begitu kak, kita langsung ke klinik utama mata JNC Orbita yang terkendali saja kak. Di sana pun bisa langsung dilakukan tindakan operasi katarak. Dan sekarang toka lagi ada promonya mereka. Hanya 8.500.000 saja sudah termasuk klinik katarak. Tindakan operasi katarak dengan metode pangko emulsifikasi yang modern sampai 2 kali kontrol dokter pasca operasi kak.
2: Platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: sejuk sekali, udara pantai yang segar. Apa ini? Bau banget. Ih, kamu berusaha duluan aja. Jangan ngerokok di sini dong.
1: Iya, itu aku buang.
0: Kamu jangan buang sembarangan.
1: Lah, emang kenapa? Ntar juga bakal ngalir ke laut.
0: Justru itu bahaya. Untung rokok itu butuh waktu yang lama banget terurai. Tuh, kamu ini pokoknya bahaya banget. Pungut. Untung rokok menyumbang lebih dari 766 juta kilogram sampah beracun setiap tahun. Dan merupakan

0: Bang, ini ada data bulan kemarin ya, udah aku rangkum nih.
1: Ya, terus?
0: Ya lu bikin tabelnya dong Bang, sorry nih, mau diserahin ke bos soalnya.
1: Santai dong, pesen kopi dulu gak sih? Saya, salty caramel.
0: Lah, apa hubungannya sama pesan kopi?
1: Ya elah, masa gak paham, udah coffee break ini, mobil aja gak ada bensin gak jalan.
0: Zaman udah canggih Bang, udah mobil listrik, gak pakai bensin lagi. Lagian, lu kan digaji emang buat beginian Bang.
1: Gaji mah urusan lain, ini kan biar laporan kamu lancar.
0: Kocak sih Abang, enggak kayak topeng monyet, kerja dulu baru dapat pisang.
2: Kerja lebih baik mah kewajiban, kalau rezeki lebih mah

Masuk di jam 5 sore teman berdua ya. Kita ngomongin soal satu fenomena yang lagi banyak banget terjadi di masyarakat ya, bukan cuma di Sulawesi Tenggara aja, tapi di masyarakat ini juga terjadi di seluruh kota-kota besar, kota-kota kecil yang ada di Indonesia. Ya, yang pasti ngomongin soal demam berdarah dengue atau DBD yang biasanya langsung kepikiran pasti nyamuk sama genangan air ya teman berdua. Tapi sekarang upaya pemantauan nyamuk juga bisa mulai memanfaatkan teknologi loh. Salah satunya lewat smart avatar berbasis internet of the things atau IoT yang diperkenalkan sama Universitas Manggala Waluya dalam kegiatan edukasi di Desa Matangganowe, Konawe Utara. Avitrap sendiri merupakan alat yang digunakan untuk membantu memantau keberadaan dan juga aktivitas nyamuk, terutama nyamuk Aedes aegypti yang menjadi salah satu faktor ya DBD teman berdua. Setiap konsep ketika konsep ini dikembangkan dengan teknologi IoT, pemantauan juga bisa dilakukan secara lebih teratur dan terdokumentasi. Jadinya teknologi itu bisa dimanfaatin untuk membantu masyarakat dari pihak terkait juga mendapatkan gambaran mengenai keberadaan nyamuk di banyak lingkungan. Meskipun begitu, teknologi bukan berarti bisa menggantikan langkah-langkah pencegahan yang selama ini sudah kita kenal ya teman berdua ya. Universitas Manggala Waluya juga tetap menekankan pentingnya pemberantasan sarang nyamuk atau PSN melalui 3M+, mulai dari menguras tempat penampungan air, menutup wadah yang bisa menampung air, hingga mendaur ulang atau menyingkirkan barang-barang yang berpotensi menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk. Artinya, teknologi bisa menjadi alat bantu untuk pemantauan, tapi kebiasaan menjaga lingkungan harus tetap jadi bagian penting dalam pencegahan DBD, teman-teman berdua. Karena pencegahan itu bukan hanya dilakukan ketika udah ada kasus di lingkungan terdekat kita ya, tapi bisa

0: Factory.
1: Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini, mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.

Cuman berdua, kalau misalnya kita ngomongin tentang kesehatan jantung, kadang kita baru kepikiran setelah muncul nih keluhan-keluhan yang kita rasain gitu ya. Padahal menjaga jantung justru lebih baik dimulai dari kebiasaan sehari-hari. Dalam dialog Soul Terasi yang Prof. 1 RR Kendari teman Perdua, Ketua Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiovaskular Indonesia Cabang Kendari, Dr. Haji Jamaluddin MKS SPJP FIHA mengingatkan pentingnya menjaga kesehatan jantung itu sejak kita muda, teman Perdua, sejak dini malah kalau bisa ya. Caranya sebenarnya cukup dekat sama rutinitas kita sehari-hari, mulai dari memperhatikan makanan yang dikonsumsi, rutin bergerak dan juga beraktivitas fisik, cukup istirahat, sampai mengelola stres, teman Perdua. Karena faktor risiko seperti tekanan darah tinggi, diabetes, kolesterol tinggi, dan obesitas, itu juga hal-hal yang harus banget diperhatiin, teman Perdua. Pemeriksaan kesehatan secara berkala itu bisa ngebantu kita mengetahui kondisi tubuh kita lebih awal, bahkan ketika belum muncul keluhan malah ya. Yang juga penting, jangan anggap sepele nih perubahan pada tubuh, kayak misalnya nyeri kah, atau rasa gak nyaman di dada kah, sesak napas kah, mudah lelah kah, jantung berdebar kah, sampai pusing, merupakan beberapa kondisi yang perlu mendapatkan perhatian dan pemeriksaan medis. Jadi menjaga jantung sebenarnya bukan cuma, atau bukan sesuatu yang harus nunggu nih usia tertentu ya, teman Perdua. Semakin awal kebiasaan sehat kita dibangun, asik, semakin baik juga kesempatan kita untuk tetap aktif, nyaman, dan hebat dalam menjalani berbagai aktivitas. Karena jantung yang sehat bukan cuma soal terbebas dari penyakit,

0: Kepulauan Perdua saat ini kita bergabung dengan program Satu RRI Kendari untuk sama-sama kita dengarkan risalah sebelum maghrib, dan juga akan kita dengarkan sama-sama kumandang azan maghrib untuk kota Kendari dan juga sekitarnya pada pukul 17.44 waktu Indonesia Tengah. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Perdua FM, teman terbaik kamu.
1: Renungan Maghrib yang dirahmati Allah SWT. Renungan Maghrib kali ini dengan sebuah judul rahasia kalimat La ilaha illallah. Pendengar rahimakumullah, dikisahkan bahwa dalam sebuah peperangan, baginda Nabi Muhammad SAW tampak begitu kelelahan. Akhirnya satu peperangan berakhir, beliau memilih untuk beristirahat dan duduk-duduk di bawah sebatang pohon besar tanpa sebilah pedang di tangannya. Pendengar, seorang jagoan dari kaum musyrikin yang begitu ditakuti tiba-tiba datang menghampiri Rasulullah. Ia berdiri dan berkacak pinggang di hadapan beliau. Dengan suara lantang, jagoan kaum musyrikin yang bernama Da'sur itu menghardik Rasulullah sambil mengacungkan pedangnya. "Hai Muhammad, siapakah sekarang yang dapat menyelamatkanmu dari keganasan pedangku?" Nabi serentak sekejap, beliau lalu menatap mata Da'sur, dan Da'sur tergetar melihat pandangan mata yang sejuk tetapi tidak kenal takut. Nabi menjawab dengan tenang, "Karena sebagai manusia tentu aku tidak mempunyai daya. Tiada lain yang akan melindungiku dari pedangmu adalah Allah." Da'sur menggigil mendengar jawaban itu. Ia berpikir bagaimana kekuatan Allah sebenarnya sehingga ia yakin bahwa dia pasti akan melindunginya. Da'sur mulai bimbang. Pedang Da'sur akhirnya terjatuh dari pegangannya. Nabi segera mengambil pedang itu. Beliau lantas mengarahkannya kepada Da'sur. "Nah, sekarang giliranku bertanya kepadamu. Siapakah yang akan menyelamatkanmu dari pedang yang kupegang ini?" Dengan bibir bergetar, Da'sur menjawab, "Hanya engkau Muhammad yang dapat menyelamatkanku. Sungguh hanya engkau belaka." Pendengar rahimakumullah, namun Nabi bukanlah tipe seorang pemimpin yang suka menyimpan dendam. Beliau tidak ingin membalas kekerasan dengan kekerasan. Beliau kembali menyerahkan pedang tersebut kepada Da'sur selaku pemiliknya. Kelak Da'sur masuk Islam dan menjadi pembela Islam yang tangguh. Mendengar muslimin muslimah yang dirahmati Allah SWT, kisah yang saya sampaikan tersebut mengundang beberapa pelajaran untuk kita semua. Yang pertama, ternyata kekuatan iman yang mampu melemahkan musuh. Jalan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau mengucap kalimat Allah dengan segenap keyakinan yang mendalam, Allah melemahkan Da'sur. Tubuhnya menggigil ketakutan dan lemah. Oleh karena itu, mari kita perkuat keimanan kita dengan memperbanyak zikir La ilaha illallah. Sebab Rasulullah menyatakan dalam sebuah hadis bahwa kalimat tauhid ini memperbarui keimanan kita. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jadidu imanakum." Kila, "Ya Rasulullah, wa kaifa nujaddidu imanana qala aktsiru min qawli la ilaha illallah. Perbaruilah iman kalian. Para sahabat bertanya, bagaimana kami memperbarui iman kami? Rasul menjawab, perbanyaklah membaca la ilaha illallah. Hadis Hakim dan Ahmad. Hadis riwayat Hakim dan Ahmad.
0: Pendengar kedua, mari kita memohon kepada Allah agar Dia tidak mencabut iman yang sudah menancap dalam hati kita. Kita bermohon dengan sungguh-sungguh, dengan segenap kerendahan hati, agar iman itu tetap menancap dalam hati kita hingga kelak kita berpulang ke pangkuannya. Allah berfirman, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Mereka berdoa, ya Allah, wahai Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami berpaling setelah Engkau berikan petunjuk kepada kami, dan anugerahkanlah kepada kami rahmat dari yaitu hadirat-Mu. Sesungguhnya Engkau Maha Pemberi. Quran Surah Ali Imran ayat 8. Demikian renungan ma'arif yang bisa disampaikan. Semoga Allah senantiasa memberikan hidayah kepada kita tetap dalam keimanan dan keislaman. Amin. Wallahu muwaffiq ila kulli thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tradisi Waruga merupakan pemakaman suku Minahasa di Sulawesi Utara. Waruga berasal dari kata waru yang berarti rumah dan ruga berarti badan. Kata tersebut dimaknai sebagai rumah raga kembali ke surga. Pada zaman prasejarah, suku Minahasa percaya bahwa roh memiliki kekuatan magis. Itulah sebabnya kuburan dibuat secara khusus. Waruga terdiri dari dua bagian, yaitu badan dan juga tutup. Kemudian warga Minahasa menempatkan jenazah seperti posisi bayi dalam kandungan. Selain itu, jenazah yang telah ditempatkan di Waruga dihadapkan ke utara sebagai tanda para leluhur orang Minahasa berasal dari utara.

0: Si nikahnya Romi nih, macam hotel mewah di Jakarta weh.
1: Hei, itu di Fortune Hotel and Convention Kendari hai. Memang itu tempatnya keren, adem, ada taman, kolam renang, sampai kolam ikan koi. Cocok betul buat foto-foto pengantin baru.
0: Serius kah? Kalau tempatnya bagus begitu, pasti mahal juga toh.
1: Eh, tunggu dulu, jangan kau salah hai. Paket nikahnya sekarang mulai dari 75.000 net per pack saja. Murah, tapi fasilitasnya lengkap.
0: Lengkap bagaimana kau maksud?
1: Iya toh, kau tahu dia itu sudah free stall, gratis pilihan menu prasmanan, test food, gratis kamar pengantin, diskon harga kamar keluarga, dekorasi standar gratis, red carpet, meja register, dua buku tamu, lighting panggung, elektron, video slide show, banner pernikahan, sampai mini garden. Nah, selain indoor, sekarang bisa juga terima wedding outdoor. Apalagi kau mau? Lengkap semua.
0: Tepu, lengkap betul di, sudah kekinian juga. Ada wedding outdoornya. Berarti kalau kita nikah di situ, tinggal bawa pengantinnya saja.
1: Nah, betul Ona. Kalau kau mau info lebih lanjut, langsung hubungi saja Rikar di 0812-2263-0809 atau Fatma di 0821-8871-7407 atau Yelin di 0813-4395-1302. Maka kalau tidak mau repot, kau langsung saja ke sana.
0: Fix me, nikah di Fortune Hotel and Convention Kendari saja. Acara berkelas, hati tenang, tamu pun senang.
2: Fortune Hotel and Convention Kendari, Jalan Kedondong nomor 88 Andonowo, Kecamatan Puasia, Kota Kendari. Hadiahkan momen terbaikmu, karena kebahagiaan dimulai dari sini. Sampai jam 8 malam.
3: Bisik, bincang asik.
2: International Top 20. Ruang inspiratif.
3: Komika. Komentari video jenaka.
2: Hits request. Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro 2 Hits berjaringan 90,8 MHz.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bersama Dimas ya di 30 menit terakhir nih di Sore Ceria, teman Pro 2. Udah gak sih kamu ngeliat anak yang sebenarnya mau belajar tapi membacanya atau mengenali hurufnya itu terasa sulit banget dibandingin sama teman-temannya. Nah, for your information nih teman Pro 2, hari ini 8 Oktober itu diperingatin sebagai Hari Disleksia Sedunia nih ya. Peringatan ini menjadi momen untuk meningkatkan pemahaman sekaligus mengurangin stigma terhadap anak-anak dengan disleksia. Disleksia merupakan kondisi yang dapat mempengaruhi kemampuan seseorang dalam membaca dan juga memproses bahasa tertulis ya. Yang penting untuk dipahamin di sini teman Pro 2, disleksia itu bukan berarti anaknya malas atau bukan cuma tanda kalau anaknya kurang cerdas. Tolong dipahamin ya. Jadi kesulitannya itu bisa terlihat dari proses belajar membacanya mereka yang lebih lambat, kesulitan menghubungkan huruf dengan bunyinya, atau terkadang tertukar saat mengenali huruf tertentu. Tapi jangan langsung nyimpulin hanya karena anak sesekali nulis dan mengenali huruf secara terbalik terus kamu bilang mereka langsung gimana-gimana ya, enggak ya. Untuk mengetahui apakah seorang anak itu mengalami disleksia ya, itu perlu ada penilaian yang menyeluruh dengan mempertimbangkan usia, perkembangan, dan proses belajarnya. Yang paling penting adalah gimana nih lingkungan di sekitar anak itu memberikan dukungan. Daripada buru-buru bilang kok susah banget sih bacanya gitu ya, itu akan lebih membantu kalau misalnya anak diajak belajar secara bertahap, kayak dibacain buku, diberikan semangat, terus orang tuanya juga bisa atau jago komunikasi dengan guru untuk mencari cara belajar yang paling sesuai gitu ya. Karena memang setiap anak tuh punya cara belajar yang beda teman Pro 2. Dan untuk anak dengan disleksia ini harus dukungan yang tepat yang bisa membuat proses belajar mereka terasa jauh lebih nyaman dan mudah. Jadi di hari disleksia sedunia ini, ayo kita banyak memahami daripada memberi label ya teman Pro 2. Kesulitan belajar bukan berarti anak itu nggak mampu, mungkin mereka cuma

Namun seringkali dianggap serangga yang mengganggu. Suara terbangnya yang berisik dan senang menghisap darah membuat banyak orang kesal. Tapi tahukah Anda kalau nyamuk yang menggigit manusia hanyalah nyamuk betina? Menurut Center for Disease Control and Prevention atau CDC, nyamuk betina menggigit mamalia karena mereka membutuhkan protein untuk proses reproduksi alias menghasilkan telur. Kandungan protein asam amino yang dibutuhkan nyamuk betina sebenarnya lebih banyak pada hewan mamalia seperti tikus, sapi, dan lainnya. Namun, lantaran hewan mamalia punya lebih banyak bulu dan sulit bagi nyamuk betina untuk menembus kulit, akhirnya mereka menghisap darah manusia.

Manfredua. Kalau tadi kita ngomongin tentang 8 Oktober itu sebagai hari disleksia dunia, dan ternyata ada lagi yang lain, Manfredua. Ada satu hal yang sering banget kita lakuin setiap hari gitu ya, tapi kadang baru kita perhatikan ketika kita mulai bermasalah nih, yaitu melihat. Mulai dari bangun tidur, lihat HP, kerja, atau belajar di depan laptop sampai malam gitu, masih lanjut scrolling, mata kita tuh hampir nggak pernah benar-benar libur, teman berdua. Makanya hari ini, 8 Oktober, bertepatan dengan Hari Penglihatan Sedunia. Momen ini mengingatkan kita kalau kesehatan mata juga perlu diperhatikan ya. Bukan cuma ketika penglihatan kita udah terasa terganggu aja gitu. Tanda-tandanya kadang sederhana. Misalnya, penglihatan kita mulai kabur, sulit melihat benda dari jauh atau dekat, mata terasa kering dan nggak nyaman, sering merah gitu ya, dan penglihatan itu terasa seperti terdistorsi, teman pro 2. Masalah penglihatan juga nggak selalu berarti mata minus ya, ada juga rabun jauh, rabun dekat, astigmatisme, sampai gangguan yang berkaitan sama kondisi kesehatan tertentu kayak diabetes dan juga glaukoma. Yang sering terjadi sama kita adalah kita justru membiarkannya karena ngerasa ini paling kebanyakan lihat HP, jiboh. Padahal kalau misalnya perubahan penglihatannya terus terjadi atau semakin mengganggu aktivitas, sebaiknya jangan dianggap sepele, teman berdua. Pemeriksaan mata secara rutin bisa membantu mengetahui kondisi penglihatan itu lebih awal ya, dan menentukan apakah memang membutuhkan penanganan atau enggak. Jadi mulai sekarang jangan cuma ngecek buat rehab aja ya, atau kapasitas penyimpanannya aja ya. Mata juga perlu dicek, karena banyak hal yang kita lihat setiap hari terasa biasa aja ya, sampai suatu penglihatan yang mulai berubah, dan ketika itu terjadi, kita baru sadar nih betapa berharganya bisa melihat dengan jelas.

to you. 96,8 Freddy 2, kendari teman terbaik kamu. Teman Freddy 2, saat ini kamu harus bergeser dari ruang dengar kamu di Sore Ceria ya. Nanti di jaga malam kamu akan ditemani oleh teman Dimas yang lain ya, yang akan menemani kamu hingga 20 jam 12 malam nanti ya, teman Freddy 2 ya. Nanti kamu akan ditemani sama Isa pokoknya ya, teman Freddy 2 ya. Jadi jangan nanti frekuensinya, karena nanti banyak yang seru-seru di jaga malam bersama Isa. So, stay tune terus di semua

Cuma berdua ini lain, Pak, berdua bersama saya Siti Nuraisa. Kita ke informasi yang pertama, Menteri UMKM Maman Abdurrahman menegaskan tidak ada pungutan pajak kepada pengemudi ojek online setelah Perpres nomor 27 tahun 2026 diterbitkan. Kebijakan tersebut berkaitan dengan status pengemudi ojol yang dalam Perpres tetap ditetapkan sebagai mitra bukan pekerja. Maman menjelaskan tidak adanya pungutan biaya tersebut atau pungutan pajak berkaitan dengan rata-rata pendapatan pengemudi ojol yang masih berada di bawah batas tertentu. Ia menyebut pendapatan di bawah 500 juta rupiah per tahun dikenakan pajak sebesar 0%. Maman membandingkan ketentuan tersebut dengan pekerja yang memiliki status hubungan kerja dengan perusahaan. Menurutnya, pekerja dengan yang memiliki ketentuan pajak penghasilan yang berbeda dibandingkan pengemudi ojol berstatus mitra. Perpres nomor 27 tahun 2026 menegaskan pengemudi ojol tetap berstatus sebagai mitra perusahaan aplikasi. Maman mengatakan status kemitraan dipertahankan karena mayoritas komunitas dan asosiasi ojol masih menginginkan sistem tersebut.

berikutnya, Badan Mutu Karantina, Mutu Keamanan dan Hasil Perikanan Kendari menggelar forum konsultasi publik standar pelayanan pada Kamis 8 Oktober 2026. Forum yang mengusung tema Bring Safety Through Quality tersebut menjadi ruang bagi masyarakat dan pemangku kepentingan untuk menyampaikan saran serta masukan terkait standar pelayanan yang diberikan Badan Mutu KKP Kendari. Kegiatan dibuka langsung oleh PJ Sekretaris Daerah Sulawesi Tenggara, Dr. Andes Muhammad Fadlan Syamasi, yang dalam sambutannya menekankan pentingnya pelayanan publik yang berkualitas sebagai bagian dari tanggung jawab pemerintah kepada masyarakat. Kita beralih ke informasi yang terakhir, datang dari dunia hiburan, Nona kembali menghadirkan karya terbaru melalui lagu Rollerblade Part 2. Lagu ini membawa tentang identitas dan kepercayaan diri dengan menjadikan nama Nona sebagai bagian utama dari pesan yang ingin disampaikan kepada pendengar. Lagu tersebut dibuka dengan pertanyaan berbahasa Jawa jenenge sopo yang memiliki arti siapa namaku. Pertanyaan tersebut kemudian menjadi pengantar sebelum nama Nona diperkenalkan secara berulang sebagai identitas yang ingin dikenal dan diingat oleh pendengar. Demikian info Pro 2 yang kami lansir dari laman erari.co.id. Selanjutnya kita akan bersama di Jaga Malam, diawali dengan obras, obrolan komunitas.

0: Jaga malam, jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam. Info film,
2: info musik,
0: info komunitas,
2: info lifestyle,
0: info teknologi,
2: info wisata,
0: info kuliner.
2: Sharing time.
0: Story in Radio.

0: History.
1: Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini, mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.

buah yang hanya berbuah 5 tahun sekali. Namanya buah lopiu, karena bentuknya seperti hati atau love. Buah ini hanya ada di Kalimantan Utara. Sekilas mirip buah jengkol dan tumbuh menggantung di pohon yang tinggi. Buah ini akan jatuh dengan sendirinya jika sudah saatnya matang. Harganya relatif mahal karena buah ini sulit ditemui. Buah lopiu ini biasanya dikonsumsi warga lokal dengan cara direbus dan rasanya unik, gurih seperti biji nangka.

90,8 FM, Bro 2 Rarik dari teman terbaik kamu. Selamat malam teman Bro 2. Selamat kembali bersama di Bro 2 FM Rarik dari teman terbaik kamu. Bersama dengan Nisa lagi, teman Bro 2 ya. Kita dijaga malam, jangan gelap malam-malam. Sampai tuntas pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Nisa temani ruang dengar kamu yang lagi dengarkan di 90,8 FM, atau kamu yang dengarnya via RRI Digital atau streamingnya di www.rri.co.id. Selamat menjalankan jaga malamnya ya teman berdua yang lagi sambil berkendara di malam hari ini. Tetap hati-hati di jalan, semoga kamu pokoknya tetap happy di perjalanan dan selamat sampai di tempat tujuan ya teman berdua. Dan juga untuk kamu yang lagi stay di rumah saja ya, juga tetap jaga keamanan kenyamanan kamu. Semoga menjadi malam yang aman, menyenangkan untuk kamu ya. By the way teman berdua, kembali dengan kamu juga yang lagi di luar rumah ya, tetap jaga kesehatan teman berdua. Sekarang terpantau juga masih terlihat berkabut ya di beberapa tempat, bahkan Kota Kendari dan sekitarnya, atau di Sulawesi Tenggara secara umum teman berdua, yang bikin kamu tetap disarankan untuk sebaiknya pakai masker saat kamu beraktivitas di luar rumah teman berdua, atau sebisa mungkin menghindari lah ya aktivitas kamu di luar rumah teman berdua ya. Tapi one thing yang pasti dan pasti saja, Nisa akan setia temani kamu malam hari ini. Kita awali lagi dengan info komunitas, so station di Pro 2 FM teman terbaik kamu.

ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari, tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas

Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan.

link, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis, tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Masih di 98 FM, Bradua Erika dari teman terbaik kamu. Jaga malam teman Bradua, bagaimana malam kamu di Jumat malam hari ini? Semoga masih menjadi malam yang menyenangkan ya. Untuk kamu yang beraktivitas di luar rumah juga, hai, apa kabar semua yang lagi sambil berkendara sambil mendengarkan Bradua Erika dari. Semoga lagu-lagu Bradua masih jadi lagu andalan kamu teman Bradua ya, untuk menemani perjalanan malam sambil menyetir, sambil berkendara teman Bradua. Happy Friday pokoknya ya. Yang biasanya jadi lebih happy karena Jumat malam jadinya teman Bradua. Aduh, ini kayaknya buru-buru mau ke weekend ya. Kita masih di Kamis malam teman Bradua menuju Jumat ya. Ini kayaknya bawaannya Sabtu Minggu makin dekat di depan mata. Jadi buru-buru mau ke weekend teman Bradua. Sorry ya. Kita masih di Kamis malam ya. Semoga tetap menjadi Kamis yang menyenangkan untuk kamu. Kalau kata orang-orang Kamis manis teman Bradua. Sambil terus dengarkan lagu-lagu di Pro 2 RRI Kendari. Yang bisa terus kamu dengarkan juga via mobile application kita ya di RRI Digital.

merasa kekenyangan, biasanya kita akan bersendawa. Selain itu, saat kita merasa tidak enak badan, kita juga akan sering bersendawa. Lalu, sebenarnya, apa itu bersendawa? Sendawa ternyata cara alami tubuh untuk mengeluarkan gas yang masuk ke dalam tubuh kita. Sebenarnya, sendawa ini membantu kita untuk menghindari perut kembung karena gas yang terperangkap dalam tubuh. Pada saat kita makan ataupun minum, bisa saja nih udara ikut tertelan masuk. Nah, gas yang masuk ini nantinya akan didorong ke atas oleh perut menuju kerongkongan dan dikeluarkan dari mulut dalam bentuk sendawa. Nah, semakin sering kita makan sambil bicara, maka semakin banyak tuh udara yang masuk ke tubuh kita. Inilah

Teman Rodua, teman terbaik kamu di kondisi saat ini ya, teman Rodua, which is udara kita lagi tidak baik-baik saja karena terpantau berkabut juga, yang bikin kita harus lebih waspada lah ya kalau keluar rumah. Bukan berarti harus panik teman Rodua, tapi tetap ya hadapi dengan waspada. Ini juga bikin beberapa kelompok komunitas akhirnya langsung turun bergerak teman Rodua, karena beberapa waktu lalu di lampu lalu lintas atau di lampu merah yang ada di bagian Pasar Baru, saya sendiri melihat ada komunitas yang lagi bagi-bagi masker gratis. Ini kan wujud kepedulian komunitas juga ya ke masyarakat secara langsung teman berdua, karena mereka terjun langsung akhirnya untuk bikin masyarakat lebih aware ya dengan berbagi masker gratis yang mungkin harganya tidak seberapa tapi manfaatnya bisa begitu berdampak, karena saat itu memang masih banyak akhirnya pengguna jalan atau orang yang berkendara ya teman berdua tidak menggunakan masker, ya mungkin belum aware dengan kondisi saat ini yang memang bikin kita sebaiknya tetap menggunakan masker atau pelindung lain ketika keluar rumah atau beraktivitas di luar rumah teman berdua. Keren ya komunitas-komunitas yang ada atau yang peduli dengan sesama ya, mereka langsung terjun di berbagai kondisi. Nah ini nih, jadi manfaat dari komunitas-komunitas yang ada di sekitar kita teman berdua, karena mereka bukan hanya menghidupkan komunitasnya saja tapi juga akhirnya berdampak langsung ke orang-orang sekitar. Keren, yuk sama-sama kita support pokoknya semua komunitas yang selalu kasih manfaat-manfaat yang baik untuk lingkungan, untuk orang-orang sekitar juga, atau bahkan sederhana bermanfaat untuk orang-orang yang ada dalam komunitasnya ya teman berdua. Kalau versi kamu bagaimana nih, join komunitas juga kan teman berdua, atau kamu yang langsung terjun juga nih sering berbagi langsung? Wih keren pokoknya kamu semua ya. Nah yang tidak kalah keren di malam hari ini teman berdua, seperti biasa ya kita jelang pukul 20 waktu Indonesia Tengah, setelah di info komunitas malam hari ini juga kita akan bergabung lagi bersama RRI Pro Jakarta di MLC Music Live Chat yang bisa kamu ikuti pokoknya sampai jam 9 malam nanti. So always stay tuned with me di 98.8 FM Pro 2 RRI Kendari, teman terbaik kamu.

Radio Republik Indonesia Kendari, Jalan Laute nomor 44, Mandonga Kendari. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. FM 96,7 MHz. FM 87.

0: Halo, selamat malam Indonesia.
1: Ya, semua berdua langsung menemani kamu dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta.
0: Yo yo yo, what's up teman berdua seluruh Indonesia dimanapun kamu berada. Selamat malam ya buat kamu yang mungkin ada di Jakarta, ada di Bandung,
1: di Paris, di Inggris, di Jerman.
0: Ada yang streaming di Inggris, di Jerman.
1: Pasti ada yang streaming kan?
0: Ya. Iya, pasti ada. Bener, pokoknya dimanapun lo berada, semoga lo dalam keadaan baik-baik aja ya.
1: Amin, dan malam hari ini seperti biasa, yes. Kalau udah ada Elan edit, kita gak mungkin cuma ngobrol berdua aja.
0: Betul, karena kita ngobrol sendiri.
1: Monolog.
0: Betul, enggak.
1: Edit akan baca puisi abis ini.
0: Gak usah. Mental.
1: I am three. Boleh dong. Boleh-boleh aja kan.
0: Jangan, no, beda.
1: Boleh-boleh aja beda. Dong.
0: Yang gue masuk bukan ke situ.
1: Bukan ke situ. Kamu udah gak ada juga kartunya.
0: Ya benar sih.
1: Iya
0: kan. Bener. Anyway.
1: Yes.
0: Malam hari ini seperti biasa kita bakal ngobrol-ngobrol seru-seruan satu jam ke depan ya.
1: Betul.
0: Sama musisi-musisi Indonesia nih.
1: Nah, kebetulan di malam hari ini karena lu pasti bosan denger cowok-cowok mulu ya berdua.
0: Betul.
1: Kita kedatangan malam hari ini satu perempuan pastinya.
0: Halo, Mas.
1: Aduh. Iya ya. Hudson yang bolak-balik.
0: Iya. Ada itu lucu sih.
1: Siapa sih?
0: Kreatif.
1: Ada yang masih ingat Hudson mungkin teman berdua.
0: Padahal ini malam hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama seorang wanita yang baru aja merilis sebuah single terbarunya nih.
1: Yes, benar banget. Karena terakhir Doi juga kesini untuk membahas single yang waktu itu baru dia keluarkan. Folia ya kalau
0: nggak salah. Salah. Bukan beda-beda. Kita bakal ngobrol sama Alisa Dia.
1: Betul banget.
0: Masa dia udah lurus.
1: Gue nungguin padahal. Yes, Alisa Dia baru aja merilis sebuah single teman berdua. Nanti kita akan tanya-tanya dan kita akan kupas habis seputar single terbarunya ini.
0: Yoi, jadi buat kamu semua teman berdua yang pengen seru-seruan juga di malam hari ini, pengen bertanya, pengen absen aja juga boleh banget, langsung bisa drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta.
1: Betul.
0: Langsung WhatsApp ke 0811-801-05.
1: Atau kamu mungkin fans Alisa Dia yang pengen ngepoin lebih dekat lagi, langsung aja merapat ke YouTube ya atau WhatsApp ya.
0: Yes, betul. Itu dia, jadi pastiin kamu tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: All right, masih di MLC Music Lab Show. Sesuai janji kita tadi, teman berdua.
1: Yes.
0: Kalau udah malam gak mau jalan sama edit doang di malam hari ini.
1: Betul. Karena malam hari ini kita sudah kedatangan seorang wanita.
0: Asik aku wanita yang sedang jatuh cinta. Oh, yeah. Alisa Dira. Alhamdulillah. Amin gak di blok M, Alisa.
2: Amin ya, teman-teman biasanya suka nemuin aku di blok M. Tapi kali ini aku ada di RRI.
0: Wow. Gokil. Ini kayak lagi produktif banget ya.
2: Iya. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Kata Allah ya, jadi bisa diberikan energi gitu ya buat tetap produktif. Masih kuliah sih. Buat teman-teman yang nggak tahu, aku terakhir kesini banyak cerita tentang kuliah ya.
0: Waktu itu kamu baru semester 1, terus juga baru banget masuk.
2: Nggak selebay itu, selebay itu sih.
0: Karena waktu itu lagi cedera kebetulan kakinya kesini.
2: Iya,
0: waktu itu
2: lagi cedera kakinya. Dan sekarang alhamdulillah udah sembuh gitu ya.
0: Iya. Kata bisa salto katanya.
2: Nggak usah. Nggak usah, aku bisa. Aku yoga.
0: Oh iya beneran.
2: Wow.
0: Oke.
2: Padel gym.
0: Oh.
2: Pickleball.
0: Oh ya. Yeah. Hmm. Oke.
2: Okay. Karena di kampus aku kalau main pickleball gratis.
0: Benar. Padel di mana padel?
2: Kalau padel biasanya keliling-keliling sih, tergantung host di klubnya.
0: Ini anak padel nih baru nih. Ini baru anak padel di klub ya.
1: Yeah.
0: Jujur gue ke Blok M tuh nyari Alisa, kok nggak ada.
2: Berarti kalau misalnya kakak lagi di Blok M Square nih, misalnya, berarti akunya lagi di Taman Literasi.
0: Oh iya bener.
2: Kalau kakak lagi di Taman Literasi, aku lagi di Pasar Raya. Kayak gitu aja pokoknya.
0: Emang mau ketemu lu? Itu sebenernya ya. Padahal gue udah ditanya pake, apa lagu galau kamu tuh, gue pengen ditanya.
2: Oh, pengen ditanya.
0: Kok lagi galau lah? Enggak juga, udah gak usah sini. Jadi kita Alisa hari ini ya. Kita kedatangan Alisa, senang sekali.
1: Betul.
0: Dengan single terbarunya.
2: Yes.
1: Ini berjudul Strategi Memilikimu.
2: Iya, betul sekali kakak.
1: Ini yang kali ini lebih ke lagu-lagu apa ya? Romansa ya.
2: Romansa. Ini
0: lagi merilis lagu yang bernuansa romansa sekarang.
2: Betul. Karena ini adalah salah satu perjalanan di EP aku ya. Jadi aku kan mau bikin EP nih kakak-kakak. Dan ya aku meskipun signature aku adalah lagu galau gitu ya, karena lagu yang ngata-ngatain orang-orang yang tidak berperi kemanusiaan itu. Tapi menurut aku ya segala apa ya, segala sisi itu pasti dimiliki lah sama satu orang. Okay. Mau dia segala apapun pasti dia juga punya sifat romansanya gitu. Mau dia sejahat apapun pasti ada sisi baiknya dan sebagainya gitu.
0: Benar-benar luar biasa. Emang Alisa Dira tuh selalu mengambil POV yang tidak biasa.
1: Betul.
0: Selalu ya.
2: Alhamdulillah.
1: Benar. Psikologi cuy.
0: Psikologi.
2: Masih
0: inget dong. Inget dong. Masih inget. Kita tahu UKT kamu berapa.
2: Oh, Terlalu.
0: Sorry. Kok jadinya seram ya? Orang dekanat ya. Takutnya orang dekanat ya.
1: Iya.
0: Alright. Ini kenapa akhirnya memilih lagu yang gue dirilis sekarang ini bertema romansa nih akhirnya?
2: Karena nanti EP aku itu pokoknya perjalanan gimana dari awalnya aku bisa suka sama satu orang ini dan nantinya aku menjalin hubungan dengan dia dan habis itu diakhiri juga hubungannya, ada fase-fase galaunya dan lain-lain, dan akhirnya nanti bangkit mencari versi diriku lagi gitu. Jadi ya ini adalah kenapa akhirnya aku bikin ini, karena menurut aku harus ada bagian dimana memang akunya berbunga-bunga gitu ya. Kayak sebelum orang tersakiti kan biasanya mereka denial dulu. Nah ini pasalnya nih.
0: Ini saatnya nih.
2: Ini saatnya nih.
0: Bener. Ini waktu gue.
2: Ini waktu gue. belum sadar nih.
0: Nah,
2: jadi
0: lebih kesitu
2: sih.
0: Gitu.
2: Iya, dan menurut aku emang jatuh cinta itu pasti pada awalnya kerasa fun ya.
0: Iya.
2: Aku pengen bikin lagunya juga ya fun gitu.
0: Oh gitu. Okay. Berarti aku bisa narik kesimpulan kalau ini ditulis oleh kamu sendiri dengan pengalaman pribadi.
2: Betul, dan ini okay. Dibantu sama satu teman aku lagi, jadi nulisnya berdua. Tapi dia tuh lebih kayak ke fasilitator gitu ya. Aku udah punya cerita gini. Nah dia tuh jago bikin nadanya, jadi kita garap. Tapi untuk ceritanya emang dari aku.
0: Wah ini berarti asli real kejadian sama kamu.
2: Real kejadian. Judulnya strategi memilikimu.
0: Betul.
2: Kan? Aku tuh kalau misalnya suka sama seseorang, kalau misalnya dilihat dari masa lalunya maksudnya ya, aku tuh kayak punya ya, strategi tuh sebenarnya bahasa sehari-harinya tuh modus lah.
0: Iya.
2: Cuma kan kita bikin ini lebih keren lagi.
0: Iya.
2: Modus kan kayak kurang ya.
0: Iya. Kita bikin lebih classy ya.
2: Iya. Kalau modus takutnya kayak dikira modus telepon.
0: Adalah kamu putuskan strategi memilikimu.
2: Iya.
3: Betul.
0: Tapi kamu adalah tipe yang ini gak sih? Yang kayak untuk mendapatkan seseorang kamu udah mikirin strateginya?
2: Udah, biasanya tau gak strateginya buat apa?
0: Apa tuh?
2: Buat first date-nya, biasanya
0: strateginya. Oh, wow, oke.
2: Okay. Kayak kalau misalnya perempuan kan gak mungkin gak sih? Bukan gak mungkin, aku gak mau bilang gak mungkin nih. In this era mungkin aja, cuman biasanya kan lebih enak kalau cowok yang ngajak duluan nih.
0: Iya, jelas.
2: Nah itu pasti ada strateginya gimana kita mau mengajak dia gitu.
0: Okay.
2: Kayak aku pernah waktu itu pernah waktu itu kayak pengen ngedate sama orang gitu ya. Tapi ini udah lama banget
0: ya. Disclaimer dulu ya.
2: Aku SMA lagi. Dia jago ngedit. Jago ngedit gini-gini. Terus itu kayak ajarin gue ngedit dong. Jadi kayak maksudnya gitu. Mau kayak ngedate itu tuh kelihatannya aku pengen enggak. Aku pengen kayak bawa pulang sesuatu juga gitu. Maksudnya kayak bawa pulang ilmu kah atau kayak apa
0: yang
2: bisa dari dia gitu.
0: Berarti enggak sesimpel kamu kayak ngekode tempat ini lagi lucu nih.
2: Enggak. I want to make it valuable gitu kan.
0: Benar.
2: Dan biasanya aku kalau first date BTW ajak temen aku biasanya.
0: Oh, jadi bertiga atau berempat atau
2: orang lain. Biar kayak dia enggak kayak kelihatan kalau gue mupeng gitu. Maksudnya kayak enggak, gue enggak sepengen itu sama lo.
0: Iya, biar enggak kelihatan ngebet banget ya. Strategi halus, bro. Halus pisan. Oke.
4: Itu salah satu strategi yang dipakai Alisa Dira buat ngajak ngedit ya.
0: Teman berdua kalau ada yang mau ngedit bisa pakai cara Alisa Dira nih.
4: Boleh. Nanti kita bakal ngobrol lagi soal strategi memilikimu. Apakah strategi yang sama dengan John Hartman?
0: Salah, Sintayong.
4: Pokoknya nanti kita bakal bahas. Jadi buat kamu yang ingin nanya-nanya, ingin seru-seruan juga boleh banget teman berdua. Langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube PRD Jakarta. Atau bisa langsung WhatsApp ke 0811-801-05.
0: So, jangan kemana-mana, masih di MLC
4: Music Live Chat. Music

0: Masih di MLC Music Legend dan masih bersama Alicia Dira. Tadi kita udah ngebahas sedikit ya soal strategi memiliki mood. Jadi kalau strateginya Alicia Dira buat ngajak apa first date ya?
1: Iya.
0: Itu adalah cara yang halus ya, mulus.
2: Halus banget, nggak kelihatan.
0: Kelihatan. Yeah. Kalau emang ngebet banget gitu kan.
1: Iya.
0: Tapi takutnya kalau gitu malah jadi temen dong gimana?
1: Nah itu menurut aku ya, menurut aku tuh kalau misalnya cowok nggak beneran suka sama orang ini, dia cenderung nggak tahu harus apa. Jadi itu justru seleksi alamnya kalau misalnya dia make a move yang menyatakan bahwa dia emang suka sama aku, baru dia suka sama aku. Karena kalau dia adalah orang yang bingung, bingung itu artinya dia nggak suka.
0: Oh, ya.
1: Nggak suka artinya nggak suka, bingung artinya nggak suka. Kalau dia jelas, baru dia suka. Kalau menurut aku.
0: Oke, tapi gimana bisa dikatakan kalau si cowok ini kayak kena nih, gitu?
1: Iya. Ya kalau dia kayak kalau lama-lama gue nyaman. Tapi kalau sekarang kalau misalnya dia ngomong gitu ke gue, mungkin gue kayak ntar ya, tunggu ya, nanti kita nikah aja ya.
2: Tiba-tiba dari diseleksi mau ngedate langsung nikah, kaget juga.
1: Kalau sekarang mungkin gue udah kayak males kali ya untuk main-main
0: sampai ya kayak buang-buang waktu ya contohnya.
1: Kalau emang mau serius, lo mau nikahin gue gak nantinya?
0: Zar,
2: zar. Seorang Alicia Dira langsung ya.
1: Tapi ngomong-ngomong IPI ya, gue tuh cukup apa ya? Ini adalah salah satu lagu yang gue cukup deg-degan sih waktu rilis.
0: Kenapa tuh?
1: Ya karena sebenarnya gue kan jiwanya tuh galau.
0: Iya, oke.
1: Gue bisa kayak kira-kira rilis lagu ini dan tulus gitu loh, genuine gitu. Karena kan kayak pasti audiens zaman sekarang makin pinter dong. Mereka bisa membedakan mana musisi yang emang jujur sama karyanya, mana yang pura-pura, atau mungkin maybe di luar sana ada yang kayak bisa ngedetect, bisa ngerasain kalau ah ini mah musisi cuma nyari duit doang gitu. Dan gue gak mau dicap kayak gitu. Jadi kayak emang ini tantangan banget gimana membawa rasa-rasa bahagia ke dalam lagu ini dan lain-lain. Tapi untungnya dibantu juga ya sama tim-tim dari label aku, itu Semar gitu. Terus habis itu ada vocal director juga.
0: Bener-bener.
1: Terus sangat menjaga barrier banget.
0: Alright. Tapi apa maksudnya hal-hal yang diterapin, treatment yang dilakukan buat menjaga kejujuran itu apa di lagu ini?
1: Ya pastinya ketika nyanyi nih, misal take vocal gitu ya. Ya berarti kalau hari itu emang lagi galau atau hari itu lagi tidak bahagia, ketika nyanyi tapi ingat aja masa-masa di mana kamu bahagia misalnya. Gitu. Jadi emang rasanya itu nggak boleh bohong gitu ya. Terus kayak misalnya dengan kita kan ada foto artwork juga ya, fotonya fotonya harus senuansa gitu. Dan emang waktu lagi waktu lagi foto untuk artworknya atau buat atau lagi syuting buat videonya ya emang harus dalam mood yang happy, entah abis ngopi atau apa. Asik. Kita jadi happy kayak gitu. Jangan yang penting sebagai pelaku seni ya jangan bohong aja gitu ya.
0: Benar-benar
2: artworknya bahagia sekali dengan bunganya ya. Sedang berbunga-bunga kayaknya.
1: Dan alhamdulillah di Spotify jadi cover buat musik akhir pekan.
0: Jadi
1: fotonya nggak sia-sia nih.
2: Dipakai di Spotify ya. Ada bunga matahari gitu ya. Ini lucu sih, lucu.
0: Dan belakangnya tuh kayak ini ya, kayak bikin strategi gitu.
1: Betul,
0: kan.
1: Betul, ya
0: gitu
1: itu gitu yang kan. Bikin dari timnya Indo Semar.
2: Widih, Ipan keren banget.
1: Ipan dan teman-temannya ada.
2: Iya sih, kelihatan sih ini adalah karya yang emang terkonsep dan ya jujur pada penyampaiannya. Oke, tapi kalau dari strategi memilikimu sebenarnya emang dari awal kamu udah mikir untuk kayak emang pengen dibikin genre ini berarti fun upbeat gitu ya?
1: Sebenarnya dia bukan yang kayak fun yang kayak
2: yang semangat banget enggak ya? Enggak,
1: tapi dia tuh lebih kayak pop, tapi gitar bass dan kayak dia ngalun medium tempo lah.
2: Oke. dan bukan yang mewakili dalam butterfly yang lagi tingginya gitu.
1: Enggak sih.
2: Biasanya kan ada yang kayak gitu kan.
1: Enggak, dia kayak lebih ke ih seneng banget deh akhirnya kita bareng.
2: Oh, lebih ke situ ya. Jadi lagi happy tapi tetap mindful.
1: Betul.
2: Itu keren tuh. Jarang soalnya biasanya orang lagi kasmaran masih mindful tuh jarang banget sekarang.
0: Benar.
1: Gitu sih kan.
0: Alright. Tapi berarti POV di lagu ini adalah yang benar lagi ngejar atau apa nih?
1: Posisinya? Jadi kalau misalnya bisa dibedah ya lirik lagu Strategi Memilikimu tuh kalau di awal-awalnya aku bilang nih ke orang ini kayak, hey kita bisa bareng itu bukan karena kebetulan loh, karena sebenarnya banyak yang diam-diam tuh aku lakuin. Banyak yang diam-diam ku lakukan kayak gitu. Salah satunya misalnya nih kalau di ulang tahun tuh aku catat di kalender aku biar aku jadi kayak pertama kali ngucapin. Dan yang lainnya jadi kayak terus aku juga ngomong ini tuh hanya salah satu strategi dan masih ada banyak lagi. Karena kan di dalam lagu itu emang ruangnya nggak banyak untuk cerita. Kalau misalnya gue sebutin semuanya lagunya besok dong. Gitu. Jangan
2: lebih ke podcast jadinya gitu, daripada lagu ya.
1: Nggak ada nih lo siaran radio.
2: Nggak cukup. Pasti nggak cukup.
1: Iya, jadi lebih ke ya ngasih tahu kalau banyak strategi. Tapi akhirnya aku senang banget karena yang kita yang tadinya nggak pasti ini akhirnya jadi kejadian nih, kita jadi bareng.
0: Wow.
1: Dan ketika lo udah punya gue, semua dunia gue buat lo.
2: Anak SMA yang ngomong gitu waktu itu ya.
1: Nulisnya, tapi merasakan SMA. Aku terakhir merasakannya tuh cinta. Yang kayak
2: yang kayak apa?
1: Mau diketawain ya?
2: Parah tau Ben. Ini ketawain kan Lisa, serang edit. Dari gitu.
1: Aku pertama kali yang merasakan pertama dan terakhir. Aku pertama kali dan terakhir kali merasakan jatuh cinta yang beneran kayak jatuh cinta tuh pas aku SMA. Iya emang terdengar lucu sih SMA, cuman aku kayak merasa umur gak bisa diremehin sih.
0: Iya, bener-bener.
1: Iya, dan gak boleh denial kalau itu rasa cinta, itu gak tabu kok.
0: Benar.
1: Selama apa yang kita lakuin itu kita kontrol. Maksudnya gimana boundaries dalam kamu saat menyukai orang dan lain-lain itu bisa dikontrol. Tapi kalau rasa tuh gak bisa, gitu.
2: Dan mungkin kamu punya kemampuan nulis lagu itu jadi lagu baru sekarang kan?
1: Baru sekarang, dan butuhnya maksudnya gitu.
2: Iya.
1: Kayak penulis lagu tuh biasanya mereka punya stok-stok memori ya. Yeah. Yang disimpan lewat foto, lewat diary-nya mereka. Ketika mereka baru butuh untuk nulis lagu tentang suasana itu, dia udah punya banking stok. Jadi kayak tinggal gue liat-liat lagi, gue udah inget ya saya gimana.
2: Jadi ini cerita nih.
0: Gokil.
2: Gue jadi penasaran ya. Yes. Kita dengerin dulu kali ya.
0: Oke. Ini single terbaru dari Alisa.
2: Betul.
0: Strategi Memilikimu. Tetap di MLC Music Live Chat.

0: Live Chat.
1: Masih di MLC.
2: Joystick Live Chat dan masih bersama Alisa Dira. Dan Alisa, malam ini kamu mau live TikTok gak?
1: Jujur sering lewat.
2: Sering lewat.
3: Serius gak sih? Kamu gak pernah mampir kayak halo.
2: Halo.
1: Itu pas-pas lagi nonton, lagi rame sama penontonnya.
2: Iya, jadi kayak, aduh sih kan
3: lagi asik ya, asik sendiri
1: ya. Ya kan begitu, kalau live kan emang kita cuma lihat ke HP gitu kan.
2: Tapi kamu emang spesialis live malam ya.
3: Iya, karena aku emang baru sempat baru sempat untuk nge-live tuh malam-malam. Kan aku pagi sampai siang kuliah.
2: Iya.
3: Siang sampai malam tuh aku antara ke Blok M, konten ya kan, atau enggak ke kantor label gitu, atau aku olahraga, atau aku ngerjain hal lain.
2: Yeah.
3: Baru malam tuh kayak waktu aku tuh
2: kita pengen ngobrol sama orang-orang.
3: Iya.
2: Apa malam banget kadang-kadang kayak jam
3: kadang
2: jam 12 ya.
3: Kadang-kadang. Iya lagi. Terciduk. Terciduk nih.
1: Terciduk.
2: Enggak apa-apa kan, interaksi sama orang seru.
1: Strategi memiliki
2: umat.
1: Yeah. Jadi kita udah dengerin juga lagunya. Kalau kalau gue dengerin sih mungkin vibesnya kayak ini ngangkat nuansa romantis, sama romantisasikan hal itu ya.
2: Jujur. Dan ternyata emang soft gitu ya, lembut banget.
1: Gue kerasanya sih ada kayak hangatnya tuh.
2: Lagi fell in love-nya nyantai gitu. Bukan orang yang kayak, aduh buruan dong tembak gue dong.
3: Goreng
2: deh.
3: Untuk aku ya, untuk aku. Karena orang punya preferensi masing-masing.
2: Iya. Jadi kamu gak gemesan ya? Kayak tembak gue sekarang.
3: Karena masalah sebenarnya masa PDKT kan juga seru gitu.
2: Iya bener.
3: Gak bisa keulang lagi loh.
2: Iya sih. Iya sih. Iya bener lagi bener. Tapi ini kita belum nanya nih.
1: Apa tuh?
2: Dari kita, strategi untuk mendekati.
3: Sebutin tiga strategi buat memiliki.
2: Boleh
3: ganti yang 1, 2, 3 gitu.
2: Oke, abis itu Ipan ya. Ipan kan ada beli obat tetes mata.
1: Gak usah matanya lagi sakit soalnya.
2: Kelilipan
1: bener, mata gua sapuin.
2: Kalau gue tuh paling riset paling basic ya.
1: Iya, pastilah
2: LinkedIn.
3: Ah, itu tuh
1: itu cari kerja apa gimana?
2: Karir bawah ya?
1: Pegawai itu doang ya?
2: Kayak achievement lu apa ya selama kuliah ya?
3: Ini lagi nyari anak magang
2: ya? Nyari intern probation ya kayaknya. Ini paling riset simple sih. Maksudnya emang hal-hal yang kira-kira apa yang relate sama dia dan relate sama gua gitu.
3: Mencari tahu ya?
2: Tahu dan kesamaan yang sama. Itu paling basic sih.
1: Betul.
2: Baru mungkin kayak ngajarin edit orangnya gitu yang mau diajarin.
1: Itu tadi.
3: Sesuai skill aja sih kak, sesuai skill aja sih.
2: Pakai CapCut.
1: Tidak jeduk apa?
3: Oke, kedua boleh nih dari kakaknya.
1: Kalau gue ya, kalau di gue sebenarnya balik lagi tadi benar sih, riset. Kita tahu apa yang dia suka, kita ya banyak ngebahas soal yang dia suka sih.
2: Iya
1: sih.
3: Jadi yang kedua ngebahas yang dia suka ya, oke.
1: Dan kalau misal kita udah berhasil ngajak first date nih, kita harus bisa membuat gimana caranya kita bisa second date.
2: Besok aja. Gila. Bulut listrik hapus gak sah nih emang.
1: Nyengat tuh.
2: Oh tadi edit berarti lu lebih ke nyari hal yang dia suka ya.
1: Bener.
2: Kalau dia suka videoin bis lewat gitu, misalkan ceweknya bis mania, tetap lu akan bahas itu juga berarti.
3: Wah,
1: gak usah, yuk nonton aja.
3: Tadi tambahin satu lagi dong.
1: Boleh.
3: Kalian emang besok lagi. Dari cowok aja, dari cowok.
2: Dari cowok, selain tadi riset, bahas hal yang sama. Biasanya kita masuk ke hal-hal yang mulai care sama hal-hal cewek.
3: Benar. Oh, iya iya.
2: Karena cowok kayak cuek banget gitu.
3: Misalnya kayak dia lagi PMS.
2: Yogurt atau es krim gitu kan bisa ngurangin sakitnya.
1: Iya, kita bikin ala-ala kit-kit gitu.
3: Iya,
1: ada jajannya.
3: Emang kalian pernah kayak gitu?
1: Pernah dong.
3: Iya dong.
2: Yes, tenang aja, tenang bro.
3: Gitu. Ini aku nanyanya ke cowok-cowok karena kemarin aku kan ini ya, ngonten 3 tips buat dapetin cewek gitu. Dari POV cewek, bukan dapetin, maksudnya menaklukkan hati cewek. Komen-komennya gini katanya.
1: Apa tuh?
3: Komen-komennya, nelayan tidak belajar pada ikan yang dipancing.
2: Keren.
3: Jadi udah deh, sekarang coba deh belajar sama nelayannya. Ya udah deh.
2: Iya, iya.
1: Bener, bener.
2: Sayangnya mereka mancing, kita kan pakai jala. Enggak, maksudnya, maksudnya biar lebih ke kurasi lagi.
3: Nah, ini buat teman-teman cewek aku gitu ya, buat kesayangan-kesayangan aku. Jangan percaya, jangan terlalu percaya juga sama cowok. Nebar jala juga gitu.
2: Lalu dia kan diseleksi dulu gitu.
3: Nah, ya kan mereka seleksi dulu, kalian juga seleksi.
2: Harus
3: ya.
2: Harus
3: dong. Oke.
2: Okay. Ilmu mancing.
1: Jangan lupa pakai essence.
2: Bukan tidak galak.
1: Bukan. Bukan ya.
3: Terus apa?
2: Ya, itu. Apa lagi tambahan ya?
1: Apa lagi ya? Kalau gue
2: strategi-strategi yang centil.
1: Asik.
2: Apa dia?
1: Apa ya kalau gue ya? Kalau bisa sih jangan matiin chat sih. Menurut gue sih.
3: Gitu yang jangan matiin chat ya. Okay. Jadi kayak bisa kayak good night terus kayak good night. Kamu di.
1: Jangan gitu. Tetap tahu dong. Tahu boundary juga.
3: Oh, kan. Yeah. Oh gini, good night kan dia jawab good night.
2: Iya. Yeah.
3: Kita kayak baru balas besok.
2: Iya.
1: Smooth aja.
3: Smooth, slow but steady.
2: Nah, ini lain tidak lain.
3: Tapi orang. Tapi itu sebenarnya kayak, sebenarnya kalau dimasukin ke hati tuh sebagai perempuan agak tersinggung ya, dibilang ikan yang dipancing.
2: Iya, benar. Tapi kalau tadi jadi lucu gitu. Iya.
1: Benar.
2: Iya.
3: Oh ya, ikan yang dipancing juga nggak mau kalau nelayan jelek.
2: Kalau umpannya jelek, umpannya jelek, umpannya jelek.
1: Harus pilih-pilih kan?
3: Iya, oh benar.
1: Ini perumpamaan aja.
3: Kalau di sosmed ya satu atau dua orang komen gitu, 100 komen lagi.
2: Aduh aneh-aneh banget sih komen. Emang ajaib warga TikTok tuh ajaib banget ya.
1: Jujur.
2: Tapi kita juga ngomong-ngomong tentang komen, kita mau bacain yang udah masuk
3: kali ini.
1: Ini kan ngomongin soal apa percetetan ya.
2: Yeah.
1: Ada Octadian yang bilang jadi harus slow respon ya kayak Ica.
3: Nah, itu enggak sih. Okay. Jadi kita jangan kelihatan kayak orang yang online terus.
2: Okay.
3: Tapi ya kalau slow respon tuh kelihatan juga sih terlalu jual mahal. Jadi ya biasa aja kayak.
2: Oh.
3: Ya kalau kadang-kadang mau ngebales 10 menit kemudian enggak apa-apa, tapi kalau emang lagi pokoknya jangan buka HP demi balas chat dia ya, gitu.
2: Oh.
3: Jangan kayak kita bela-belain sesuai aja sama gimana
2: match ya.
3: Jangan kelihatan kayak direncanain.
2: Iya, yeah, benar.
1: Walaupun udah punya strategi.
3: Strategi masuk.
2: Nelayan, nelayan tidak pernah belajar dari ikan yang dipancing.
1: Jelas.
2: Jelas.
1: Karena bongkar rahasia.
2: Katanya ada yang bilang bongkar rahasia nih.
3: Oh, siapa yang bilang itu?
2: Ada
1: Seth Stickman.
3: Oh, ya Kak Seth Stickman. Hai, Kak Seth.
1: Benar-benar ya.
3: Lagi.
1: Ada siapa lagi nih Lan?
2: Ada dari Ilham kali ya?
1: Benar.
2: Ini nih Ilham. Kalau misalkan Alisa diberi kesempatan untuk kolaborasi dengan musisi lain, kira-kira pengen kolab sama siapa?
0: Oh, menarik.
3: Menarik ya, menarik. Kalau misalnya ditanya aku pengen kolab sama siapa? Dari dalam negeri dong ya? Kalau misalnya
2: dalam negeri boleh, luar negeri boleh.
3: Kalau misalnya ditanya mau kolab sama siapa, aku sebenarnya paling pengen tuh sama, gak tau ya, aku lagi suka banget Ari Lesmana.
2: Oh iya?
3: Iya, karena kayak iya. Kemarin dia juga habis ini kan ngerilis lagu bareng Lava Pratomo sama White Chorus gitu kan. Jadi kayak aku suka ciri khas suaranya, terus cara penulisan lagunya juga gitu ya. Terus tapi kalau misalnya itu emang terlalu kurang sejalan banget, mungkin aku pengen sama perunggu sih. Tapi bikinnya lagu-lagunya kayak ini, Abadi, kayak gitu. Bukan

0: Makasih.
1: Oke.
0: Siapa siapa? Namanya siapa?
2: Sachi.
0: Oh, Sachi. Itu kayuan. Hai, kayuan.
2: Oh,
0: wow.
2: Wah, banyak ya.
1: Oke.
2: Okay.
0: Makasih.
2: Oke, sekarang kita geser ke WhatsApp dulu. Ada Larta yang udah nanya nih. Ini sebenarnya cukup-cukup dalam sih pertanyaan.
0: Aduh.
2: Bener-bener. Ini kalau ada gak satu momen dalam perjalanan Kak Alisa sebagai musisi mungkin ngerasa bener-bener lelah, capek, ragu gitu sebagai musisi gitu, dan mungkin sampai bahkan mempertanyakan terkait jalan musik ini emang pilihan yang tepat atau enggak, pernah ngalamin hal kayak gitu?
0: Sebenarnya pernah banget sih Kak, jadi aku tuh pernah ngerasa kayak gitu malah akhir-akhir ini gitu, karena kayak aku kan besar dengan ngelihat orang tuh kalau dulu jadi penyanyi tuh kayak tinggal exist dengan lagu-lagunya.
2: Betul.
0: Nanti biarkanlah misalnya media-media yang nyebarin aku tinggal
2: asik iya tampil ya.
0: Iya, tapi kalau sekarang ternyata emang harus terima fakta bahwa kalau emang aku ngeliatnya sih setelah covid ya, setelah covid lo emang belum naik sebagai musisi ya, unfortunately lo juga harus ngerangkap sebagai content creator juga gitu ya. Iya, jadi ya itu sih yang bikin aku kayak susah banget ya sekarang, apalagi aku sebenarnya di satu sisi senang banget karena banyak teman-teman lainnya yang emang bisa dengan mudah untuk nge-upload ke digital streaming platform gitu ya. Aku nggak mau saing-saingan banget maksudnya. Ya aku senang lah kalau misalnya teman-teman yang lain juga bisa mengekspresikan karya mereka gitu. Cuman kan emang sebagai musisi kita juga kayak oh berarti saingan makin banyak dan lain-lain. Cuman ya kalau masalah itu sih kita nggak bisa kontrol ya gitu. Jadi emang usahanya yang harus digetolin. Tapi kan dari sini aku jadi belajar bahwa karena aku ternyata harus belajar, terpaksa belajar konten. Akhirnya aku enjoy gitu loh. Dan itu ternyata bisa jadi opportunity baru juga ya kayak gitu loh. Jadi ya ada lelahnya pasti ada banget, mempertanyakannya pasti ada banget. Cuman emang balik lagi sih menurut aku kalau jadi pekerja seni itu kita jangan lihat duitnya dan lain-lain, karena emang apa ya, kalau orientasinya ke situ sih nggak bisa sih menurut aku, emang harus kejujuran hati sih.
2: Bener-bener.
0: Jadi ketika kita merasa lelah kita balik lagi ke motivasi awal kita gitu.
2: Okay. Jadi melihat kayak pertama kali memilih hal ini tuh karena apa?
0: Karena apa gitu, dan betapa dulu kamu inginnya punya single sendiri misalnya, betapa kamu pengen ada di Spotify misalnya. Kayak sekarang kan alhamdulillah aku ada di radar ya Kak. Alhamdulillah banget gitu. Itu kan adalah mimpi yang sebenarnya aku nggak pernah expect gitu ya. Mungkin kalau dimasukin ke playlist atau apa adalah doanya gitu. Maksudnya kayak bisa lah, bisa lah dengan bantuan labelku dan lain-lain. maksudnya bantuan untuk kayak ini ya, maksudnya untuk kayak oh kalau di label kan lebih profitable lah ya, dan kayak lagunya juga lebih di blast kemana-mana gitu. Cuman maksudnya ya bisa lah gitu. Cuman kalau misalnya jadi radar terus ada di billboard, muka aku tuh kayak aku nggak pernah menyangka itu gitu. Jadi kalau misalnya capek ya ingat aja bahwa kemarin-kemarin aja sama Allah tuh aku udah dikasih kejutan gitu kan. Mungkin kedepannya juga pasti ada gitu.
2: Amin. Wah, benar-benar. Dan ini juga kedepannya katanya bakal ada mini album ya.
0: Betul.
2: Debutnya Alisa Dira berarti ya.
0: Iya.
2: Album pertama.
0: Betul.
2: Ya. Aduh.
0: Pertama banget nih. Setelah album pertama aku tuh 2023.
2: Gitu. Seru banget. Berisi berapa lagu ini?
0: 6, Pak.
2: 6 lagu ya.
0: 6 lagu.
2: Garis garis merahnya apa? Benang merahnya apa nih? Dia.
0: Saya.
2: Oh, ini.
0: Nah, benang merahnya adalah ini semua lagu aku yang ciptain.
2: Oke.
0: Itu sih sebenarnya. Jadi DNA-nya ada di liriknya sih.
2: Oh.
0: Karena genrenya beda-beda ya maksudnya. Jadi dari 1 sampai 5 sebenarnya tracknya sama-sama kayak tadi lah, kayak lagu Strategi Memilikimu, sama ada yang udah rilis tuh judulnya Sudah Bisa Tertawa. Jadi kayak simple music, enak. Tapi buat yang ke-6 ini genrenya nanti bakal di-spill ya. Pokoknya genrenya lebih joget, bisa buat joget.
2: Joget Brazil. Boleh. Berarti targetnya kapan ini EP-nya akan dirilis?
0: Iya, targetnya tahun depan.
2: Tahun depan ya. Oh. Jadi ditunggu nanti.
1: Tunggu ya.
0: Tunggu ya.
2: Kapan? Pokoknya kepoin aja Alisa Dira.
0: Iya,

0: kampus.
1: Kalau teman-teman RRI Pro apa namanya? Kak?
0: Apanya?
1: Sapaan.
0: Teman berdua.
1: Teman berdua. Ditunggu ya.
0: Alright, terakhir deh mungkin dari Alia Dira yang ingin sampaikan enggak ke teman berdua seluruh Indonesia.
1: Aku mau mengucapkan terima kasih banyak hari ini udah menyempatkan untuk nonton, khususnya maksudnya buat teman-teman yang teman Pro 2 yang sebelumnya belum tahu aku. Salam kenal, aku Alicia Dira, aku penyanyi dan penulis lagu. Semoga abis ini kalian akan cek lagu-lagu aku juga. Dan amin. Buat teman-teman yang udah pada tahu aku, yang viewers live aku, tidak berhenti-henti aku ucapkan thank you banget buat teman-teman yang udah selalu support gitu ya. Meskipun ini bukan live TikTok aku, tapi kalian tetap mau join ke sini. Makasih banget kalian. Kalian harus tahu bahwa itu yang bikin aku semangat terus.
0: Yes.
1: Kalian yang bikin aku semangat.
0: Let's go. Jadi jangan lupa ya buat selalu dengerin lagu-lagunya Alicia Dira.
2: Betul.
0: Di semua di SMI, terutama lagu yep. Strategi Memilikimu ada ya?
1: Ada dong.
0: MV-nya sudah ada?
1: Lirik video lirik, tapi ya. Semi-semi lah sebenarnya. MV juga.
0: Iya, oh, bisa dibilang gitu ya. Yeah. Alright, bisa dicek di mana berarti itu?
1: Di YouTube-nya Indah Semar Sakti.
0: Nah, dan sebenarnya bisa di-request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
1: Let's go.
2: Ada yang nanyain merchandise nih. Merchandise sudah
1: ada. Oh, merchandise sudah. Nanti aku mau bikin.
0: Nah, pokoknya nanti ditungguin aja ya yes, semuanya
1: yes.
0: Ya. Thank you so much Alisa.
2: Thank you banget
1: Alisa. Terima kasih kakak-kakak.
0: Selalu ditunggu nanti mini albumnya ya.
1: Amin. Ya, ditunggu aja semoga lancar-lancar.
0: Amin, amin.
2: Jangan lupa untuk main kesini lagi pastinya.
1: Nggak, bosen ya. Dong, mau tiap hari.
0: Jangan dong. Jangan gitu. Dong. Ada takut tadi.
2: Bener ya dong. Oh iya, bener juga ya.
0: Alright, terima kasih teman berdua seluruh Indonesia juga udah seru-seruan satu jam terakhir ini barengan sama Alisa Dira.
2: Habis ini bakal lanjutin sama penyiar Pro 2 FM seluruh Indonesia kesayangan kamu pastinya. So, gue Alan De pamit.
0: Eh, ditolong sama pamit.
1: Alisa juga. Dira pamit.
0: Bye-bye. Music Live Chat. Music Live Chat.
3: Teman terbaik kamu.
4: Republik Indonesia Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga Kendari.

Utara. Pro 2, teman terbaik kamu. FM 90,8 MHz. Pro 4, suara budaya. FM 103,4 MHz.

untuk menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan.

hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah H hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Leisure Day dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

dari teman terbaik kamu. Teman berdua, jaga malam masih terus berlanjut ya. Selamat malam untuk kamu, Kendrians, dan juga kamu yang dengerin kita dimanapun ya, teman berdua ya. Karena RRD bisa didengarkan dimanapun melalui RRD Digital. Saya mau punya aplikasinya, just download teman berdua ya, biar bikin kamu lebih mudah lagi untuk terus dengarkan RRI dengan ragam informasi dan juga lagu-lagu spesial untuk kamu teman berdua. Di malam hari ini juga malam kita masih lanjutkan sampai pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Pokoknya kita masih kasih lagu-lagu spesial untuk kamu di perjalanan juga malam hari ini. Dan sekarang kita bareng lagi teman berdua di sharing time ya. So, pastikan kamu untuk always station with me di Pro 2 RRI dari teman terbaik kamu.

0: 92 koma 1 Pro 2 untuk teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pro 2. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Ria, halo, kusir Mbak. Disbido.
0: Ya, Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Sombong kangen, tak kirimi salam balik neng TikTok ya. Sabu-sabu.
2: Muno, dan camen TikTok tarui. Ho ho ho ho ho ho ho. Bundo, awa baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
1: Yuk elok mulang, banyak panik.
2: Ah, indah lah Bundo. RRI

0: Paten kali lagu campur sari. Sesekali jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung komunitas.

0: 102 FM teman terbaik kamu, teman terbaik kamu. 102 FM.
1: Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas, lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

Kamu berdua teman terbaik kamu, sharing time malam hari ini teman berdua ya. Isa mau sambil ceritakan satu fakta untuk kamu. Tahukah kamu teman berdua, kalau ternyata senyum orang Indonesia bukan cuma stereotype. Wih, kita kan terkenal ya dengan masyarakatnya yang ramah, murah senyum teman berdua. Nah, ini juga ada berdasarkan data dari Gallup World Poll. Katanya 92% orang Indonesia atau responden di Indonesia, ini berdasarkan respondennya teman berdua ya, mengaku kalau banyak tersenyum atau tertawa pada hari sebelumnya. Jadi angka ini jadi yang tertinggi dibandingkan dengan negara-negara lain teman berdua yang juga masuk ke dalam survei tersebut. Wih, apakah kamu masuk dalam survei ini juga teman berdua ya? Tapi angka ini juga ya di angka yang terbilang tinggi nih, di 92% orang Indonesia ya, banyak yang mengatakan kalau mereka banyak tersenyum, tapi itu bukan berarti mengukur kebahagiaan juga loh teman berdua. Karena indikator yang diukur memang ya secara spesifik saja, mengukur seberapa banyak responden tersenyum atau tertawa di hari sebelumnya. Jadi kalau dibilang orang Indonesia murah senyum, itu datanya adalah benar teman berdua. Tapi apakah senyuman itu kemudian merelate dengan kebahagiaan? Nah, ini apa dong teman berdua? Bagaimana dengan kamu? Menurut kamu bagaimana teman berdua? Apakah ya orang yang sudah tersenyum di hari ini menandakan kalau mereka adalah orang-orang yang bahagia? Menurut kamu gimana teman berdua? Kamu bisa nimbrong ya di topik kita malam hari ini di sharing time via WhatsApp yuk di 0821 8830908.

0: Ya tuh.
1: Oh, orang buang sampah sembarangan di pinggir jalan.
0: Nah iya, sempat lagi.
1: Bukannya kamu dulu juga gitu?
0: Itu mah dulu.
1: Sekarang?
0: Ya tidak lagi lah.
1: Oh, itu apa?
0: Ya, cepat.
2: Buanglah sampah pada tempatnya, bukan di pinggir jalan, yang bukan merupakan tempat pembuangan sampah.

sebagai responden ya dengan negara terbanyak senyum dan jadi yang tertinggi di dunia, teman berdua ya. Meskipun senyum bukan berarti bahagia, tapi semoga untuk kamu semua teman berdua yang masih diberi kesempatan, masih diberi hal-hal yang bisa bikin kamu tersenyum ya, bukan senyum palsu, tapi senyum-senyum yang benar, natural, senyum yang datang dari hati. Semoga itu jadi pertanda bahwa kamu adalah orang-orang, manusia-manusia yang berbahagia, teman berdua, dengan apapun yang kamu rasakan saat ini ya. Atau mungkin kamu yang lagi dengarkan berbahagianya mungkin karena mendengarkan siaran kita. Thank you pokoknya untuk kamu semua teman berdua. Terima kasih untuk kamu yang terus bertahan. Terima kasih untuk kamu yang masih terus berjuang dengan baik ya, berusaha sedemikian rupa bikin diri kamu sendiri bahagia. Dan semoga effort kamu ini teman berdua bikin kamu bisa bahagia selalu pokoknya ya. Yes, kita masih barengin juga teman berdua di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam ya, sesuai pokoknya malam hari ini. Itu jangan galau-galauan ya teman berdua. Dan nanti berlanjut lagi ya di sesi Story and Radio. Kita hadirkan ragam kisah, ragam cerita buat kamu. So, wasiin kamu lulus Stay Tune With Me, dengarkan di 90.8 FM juga via mobile application di RRI Digital. Kamu juga bisa streaming di www.rri.co.id. Stay Tune di Pro 2 FM kembali teman terbaik kamu.

Radio Republik Indonesia Kendari, Jalan Laut nomor 44, Mandonga, Kendari. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. FM 96,7 MHz, FM 87,7 MHz di Kolaka dan Kolaka Utara.

0: Jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam. Info film,
2: info musik,
0: info komunitas,
2: info lifestyle,
0: info teknologi,
2: info wisata,
0: info kuliner.
2: Sharing time.

Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind. Dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara,

filosofi botol kosong. Pernah dengar filosofi ini? Kalau diisi air mineral, harganya 3 ribuan. Kalau diisi jus buah, harganya 10 ribuan. Kalau diisi madu, harganya ratusan ribu. Kalau diisi parfum, harganya bisa

sebab isi yang ada di dalamnya berbeda. Begitu juga dengan kita. Semua sama manusia. Yang membedakan adalah karakter yang ada di dalamnya. Ilmu dan pemahaman yang benar akan membangun karakter yang benar. Sukses tidak diukur dari posisi yang kita capai, tetapi dari kesulitan-kesulitan yang berhasil kita atasi. Berusaha untuk meraih sukses. Bila kita mengisi hati dengan penyesalan masa lalu dan kehabisan,

seperti es batu. Dipakai atau tidak dipakai akan tetap mencair. Digunakan atau tidak digunakan, umur kita tetap akan berkurang dari jatah yang telah ditetapkan. Selagi masih

Fruity FM, teman terbaik kamu.

0: es krim.
1: Wah, enak banget sih. Mereka seperti memanggil aku.
2: Aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bikin diabetes kan?

ada seorang pria tersesat di gurun pasir. Ia hampir mati kehausan. Akhirnya, ia tiba di sebuah

harus dipergunakan untuk memancing pompa? Bagaimana kalau tidak berhasil? Tidak ada air lagi. Bukankah lebih aman saya minum airnya dulu daripada nanti mati kehausan kalau ternyata pompanya tidak berfungsi? Untuk apa menuangkan ke pompa karatan hanya karena instruksi di atas kertas kumal yang belum tentu benar? Begitu pikirnya. Untung suara hatinya mengatakan bahwa ia harus mencoba mengikuti nasihat yang tertera pada kertas itu, sekalipun itu berisiko. Ia menuangkan seluruh isi kendi itu ke dalam pompa yang karatan itu, dan dengan sekuat tenaga memompanya. Benar, air keluar dengan melimpah. Pria itu minum sepuasnya. Setelah istirahat untuk memulihkan tenaga dan sebelum meninggalkan tempat itu, ia mengisi kendi itu sampai penuh, menutupkan kembali gabusnya dan menambahkan beberapa kata di bawah instruksi pesan itu. Saya telah melakukannya dan berhasil. Engkau harus mengorbankan semua terlebih dahulu sebelum bisa menerima kembali secara melimpah. Paham kan, teman Pro 2? Maksud cerita ini? Percaya atau tidak, ini kebenaran hukum alam. Untuk mendapatkan sesuatu, harus mengorbankan sesuatu. Untuk mendapatkan ikan besar, para pemancing menggunakan ikan kecil. Jika usaha ingin berhasil dan mendapatkan keuntungan yang banyak, seharusnya tidak ada keraguan. Bahkan kita semua tahu, berbagi, bersedekah akan menghasilkan rezeki berkali-kali.

sering kan dengar suara bersin? Ada yang singkat, ada pula yang sampai berkali-kali dalam durasi tertentu. Namun, Anda perlu tahu, ada bersin yang tercatat dalam Guinness Book of World Record sebagai bersin terpanjang. Donna Griffith dari Worcestershire, Inggris memegang serangan bersin terpanjang, yaitu selama 978 hari. Donna bersin antara Januari 1981 sampai September 1983. Awalnya dia bersin setiap menit, lalu mengalami bersin setiap 5 menit. Dalam durasi itu, dia bersin sebanyak 1 juta kali dalam tahun pertama. Wah, kalau ada bersin dalam durasi yang cukup panjang, segera ke dokter ya.

100 rial apa cukup untuk membeli 6 helai selimut? Tak perlu bagus, yang penting bisa melindungi tubuh dari hawa dingin, ucap lelaki tua tersebut. Oh, tentu cukup, Pak. Saya punya selimut bagus dari Turki, harganya cuma 20 rial saja. Kalau Bapak membeli 5, saya kasih bonus 1 helai, jawab pemilik toko dengan ramah. Lega, wajah lelaki tua itu bersinar cerah. Ia menyodorkan uang 100 rial, lalu membawa selimut yang dibelinya untuk pulang. Seorang teman pemilik toko yang sedari tadi melihat dan mendengar percakapan tersebut kemudian bertanya kepada pemilik toko. Tidak salah, kau bilang selimut itu yang paling bagus dan mahal yang ada di tokomu ini? Kemarin kan kau jual kepadaku 450 rial. Sekarang kau jual kepada lelaki tua itu 20 rial. Protesnya heran. Benar, memang harga selimut itu 450 rial. Dan aku menjualnya kepadamu tidak kurang dan tidak lebih. Tetapi kemarin aku berdagang dengan manusia. Sekarang aku berdagang dengan Allah, ucap sang pemilik toko dengan tenang. Dengan Allah? Sesungguhnya aku tidak menginginkan uangnya sedikit pun. Tapi aku ingin

menghela nafas sejenak, sambungnya kembali. Demi Allah, aku hanya ingin lelaki tua itu dan keluarganya terhindar dari cuaca musim dingin yang sebentar lagi datang. Dan aku pun berharap Allah menghindarkanku dan keluargaku dari panasnya api neraka. Sesungguhnya diperlukan seni dan trik dalam beramal dan bersedekah agar membuat orang

Sebuah tempat di dunia biasanya diberi nama dengan kata yang mudah diingat dan bersejarah. Namun, ada juga beberapa tempat yang memiliki nama sangat panjang serta sulit untuk diucapkan. Tahukah Anda, melansir dari World Atlas, Taumatava, Ketengahinako, Wawawajameji, Pokaivenu, Makirenatahu. Nama bukit ini terdiri dari 85 huruf, juga telah terdaftar di Guinness World Records sebagai nama tempat terpanjang. Terletak di bagian selatan Hawke's Bay, Selandia Baru, bukit ini dikenal karena nama panjang yang dimilikinya, yang berasal dari bahasa Maori. Arti dari nama tersebut adalah puncak di mana Tamatea, lelaki berlutut besar, yang meluncur ke bawah, memanjat ke atas, dan menelan pegunungan yang ada di sekelilingnya, memainkan seruling hidungnya kepada orang yang dicintainya.

0: mau sarapan apa ya? Nasi uduk, nasi goreng, nasi kuning, nasi apa ya? Bingung deh.
1: Bingung mau sarapan apa? Banyak loh pilihan pangan lokal selain nasi yang bisa kamu pilih. Ada ubi rebus, singkong goreng, sukun goreng, pisang rebus, dan masih banyak lagi. Selain bernutrisi tinggi, pangan lokal itu ramah lingkungan dengan jejak karbon yang lebih sedikit karena tidak memerlukan transportasi jarak jauh. Dengan mengkonsumsi pangan lokal, kamu juga membantu petani lokal melestarikan tanaman lokal, sekaligus ikut berkontribusi mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap beras. Di mana, berdasarkan data Badan Pangan Nasional, kebutuhan beras untuk konsumsi rumah tangga mencapai 22,60 juta ton pada tahun 2023. Rekor tertinggi baru dalam 5 tahun terakhir. Sekarang, masih bingung?

Curah hujan rata-rata hanya 0,5 mm per tahun, menurut Guinness World Record. NASA juga mengatakan gurun Atacama adalah gurun non-kutub terkering di bumi. Namun, para ilmuwan percaya bahwa ada tempat yang bahkan lebih kering, yaitu McMurdo Dry Space Antarctica. Menurut IRT, daerah ini belum pernah melihat satu tetes pun curah hujan sepanjang sejarah

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

film memiliki durasi kurang lebih 2 jam, tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Melies, William Kell Dixon, dan Auguste, dan Louis Lumiere. Louis Le Prince merupakan penemu Prancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Roundhead Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.

Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh

tempat Mandonga Kendari. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. FM 96,7 MHz. FM 87,7 MHz di Kolaka dan Kolaka Utara. Pro 2, teman

teman berdua yang senantiasa setia di program dua. Demikianlah seluruh rangkaian mata acara yang hadir ke ruang dengar kamu dari pagi hingga malam hari ini, Kamis 8 Oktober 2026. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat, dan kita akan bertemu kembali besok pukul 5 pagi waktu Indonesia Tengah. Inilah program dua teman terbaik kamu, RRI Kendiri undur diri dengan ucapan selamat beristirahat. Dan jangan lupa untuk mengontrol kembali pintu dan jendela di rumah kamu sebelum beranjak ke peraduan. Selanjutnya, teman peraduan dapat mendengarkan Pro 3 Jaringan Berita Nasional yang kami hadirkan 24 jam melalui 91,6 FM dan RRI Digital. Untuk kamu yang bertugas menjaga keamanan lingkungan, semoga senantiasa aman dan terkendali. Inilah Radio Republik Indonesia Kendari. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Radio 2 di dimanapun kamu berada. Program Radio 2 RRI Kendari kembali hadir ke ruang dengar kamu melalui pemancar FM 90,8 MHz dan RRI Digital yang dipancar luaskan dari studio terintegrasi Jalan Lautan nomor 44 Mendunga, Kota Kendari, hari ini Jumat 9 Oktober 2026. Selamat mempersiapkan rutinitas dan aktivitas hari ini. Salam sehat selalu. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

jauh dari dosa tersebut, maka itulah yang kita harapkan. Apabila seorang insan jahil atau bodoh terhadap dosa dan keharaman Allah Subhanahu wa taala, tidak mustahil dia akan terjerumus dalam kubangan dosa tanpa sadar. Huzaifah bin Yaman, salah seorang sahabat Nabi

Sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu tatkala mengatakan innakum la ta'maluna a'mala hiya adaqqu fi a'yunikum min asy-syahr in kunna lana'udduha 'ala 'adbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ya min al-mubiqat yakni al-mubiqat. Sungguh kalian melakukan sebuah amalan yang kalian sangka lebih ringan dari sehelai rambut, padahal kami pada zaman Rasulullah SAW menganggap hal itu sebagai amalan yang dapat membinasakan. Setan adalah musuh sejati bagi Adam, maka sudah seharusnya kita waspada dari segala tipu daya yang mereka lancarkan demi menyesatkan manusia. Di antara jurus dan tipu daya yang mereka lancarkan ialah melalui celah perbuatan dosa dengan berbagai tingkatannya. Sedangkan Rabb kita yang Maha Mulia mempunyai penjagaan, batasan, larangan, dan hukum-hukum yang tidak boleh

Shallallahu alaihi wasallam bersabda dengan ini, jika seorang hamba melakukan satu dosa, niscaya akan ditorehkan di hatinya satu noda hitam. Seandainya dia meninggalkan dosa itu, beristighfar dan bertobat, niscaya dosa itu akan dihapus. Tapi jika dia kembali berbuat dosa, niscaya

berkali-kali tidak demikian, sebenarnya apa yang selalu mereka lakukan itu telah menutup hati mereka. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala mengatakan, yang demikian itu adalah dosa yang bertumpuk-tumpuk hingga membutakan hatinya. Yang kedua, akan ditimpa berbagai musibah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, wahai sekalian muhajirin, ada lima perkara yang aku

ada pada umat sebelumnya. Tidaklah mereka berani mengurangi timbangan dan takaran, kecuali akan datang kepada mereka tamu-tamu paceklik, beban hidup yang berat, dan tindakan represif pemerintah. Apabila mereka menahan

perjanjian Allah dan Rasulnya, kecuali Allah akan kuasakan kepada mereka musuh dari selain mereka yang mengambil apa yang ada pada mereka. Lalu selalu

teman Pro2. Mau tahu acara asik di Pro2 Kendari tempatnya di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Kalau mau lebih eksis dan dikenal banyak orang, yuk ikutan dan gabung juga dong di semua program siaran Pro2 yang kekinian lah. Kamu anak band atau komunitas atau kamu punya usaha, yuk dengarkan setiap hari mulai pukul 5 pagi sampai dengan pukul 24.00. Semua acaranya keren abis. Pro2, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Oke, mata. Mata lihat ke depan, fokus. Kaki kanan, tekan gas yang stabil ya. Telinga, dengerin tuh HP-nya, ada WhatsApp yang masuk. Tangan kiri ambil tuh HP-nya. Tangan kanan tetap pegang setir. Jempol tekan tombol oke. Mata baca WhatsApp. Jempol balas WhatsApp-nya. Tekan tombol G, W, spasi O. Hapus. Dengar ada telepon masuk. Mulut bilang halo. Mata lihat dulu spionnya. Tangan kanan belokin setir ke kiri. Mata lihat lagi ke jalan. Mulut banting setir ke kiri. Kaki injak HP-nya. Tangan simpan dulu remnya. Remnya disimpan.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Ini juga hoax kali.
0: Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap, tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup

0: 2, kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Iya, loh.

0: amor.
1: Bueno, ya estamos en TikTok, Tarui. Bueno, agua baru dapat info lowongan karajo di aplikasi.
0: Banyak panikku.
1: Ah, indah lah, Bunda. RRI News.

Pagi Teman Radio Anila, Info Pra 2 bersama saya Linsa Manuara. Kita ke informasi pertama Teman Radio. Pemerintah Kota Kendari melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD mengeluarkan imbauan resmi penghematan air bersih guna mengantisipasi keterbatasan pasokan di tengah musim kemarau yang sedang berlangsung. Langkah ini disampaikan langsung oleh Wali Kota Kendari Dr. Haja Siska Karinda Imran SKM, didampingi Wakil Wali Kota Sudirman, mengajak seluruh warga melalui dan juga memulai penghematan mulai di lingkungan rumah masing-masing. Imbauan tersebut dirangkum dalam 10 langkah praktis yang mudah diterapkan sehari-hari, mulai dari menutup keran saat tidak digunakan, segera memperbaiki kebocoran, menggunakan ember saat mandi dan mencuci kendaraan, mematikan keran saat menyikat gigi, memanfaatkan air bekas cucian untuk menyiram tanaman, menyiram di pagi atau sore hari, menampung air hujan, serta memprioritaskan air bersih untuk kebutuhan utama minum, masak, mandi, dan juga sanitasi. Warga juga diingatkan menjaga sumber air dan tidak membiarkan air terbuang percuma. Wali Kota Kendari Dr. Haja Siska Karinda Imran SKM menegaskan air bersih adalah kebutuhan kebersamaan yang ketersediaannya semakin terbatas. Pemerintah mengimbau warga menggunakan air secukupnya dan bertanggung jawab, tidak boros, serta memprioritaskan kebutuhan pokok. Jika menemukan kerusakan atau kebocoran saluran air, masyarakat diminta segera melaporkan ke dinas terkait atau menghubungi call center 112. Dengan kesadaran dan kepatuhan seluruh warga, persediaan air bersih dapat dijaga agar tetap tersedia hingga musim hujan tiba. Penghematan yang dilakukan dari rumah masing-masing menjadi kunci utama agar tidak ada warga yang kesulitan mendapatkan air bersih. Info Pro 2. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Teman Pro 2, Sulawesi Tenggara diprediksi mulai memasuki musim hujan pada November 2020.

jam hingga Januari 2027. Namun sebagian besar wilayah diperkirakan baru memasuki musim hujan pada Desember 2026. Stasiun Klimatologi Sulawesi Tenggara dalam buletin prediksi musim hujan 2026-2027 menyebutkan sebanyak 17 dari 19 zona musim atau ZOM di Sulawesi Tenggara diprediksi memasuki musim hujan pada Desember 2026. Sementara itu, satu ZOM di wilayah Kolaka Utara diprediksi lebih dahulu memasuki musim hujan pada November 2026. Sedangkan satu ZOM lainnya diperkirakan memasuki musim hujan pada Januari 2027 yang mencakup wilayah Bombana dan juga Kolaka. Secara rinci, awal musim hujan di sebagian wilayah Kolaka Utara diprediksi terjadi pada November 2026. Adapun sejumlah wilayah seperti Bau-Bau, Buton, Buton Selatan, Buton Utara, Kota Kendari, Kenawe Kepulauan, dan sebagian besar Kenawe Selatan diperkirakan mulai memasuki musim hujan pada Desember 2026. BMKG juga mengingatkan bahwa waktu datangnya musim hujan tahun 2026-2027 diprediksi lebih lambat dibandingkan kondisi normal klimatologis periode 1991 hingga 2020 di seluruh wilayah Sulawesi Tenggara. Info kedua. Kita beralih ke informasi terakhir, teman-teman. Radio Otoritas Jasa Keuangan menjelaskan kebijakan sistem layanan informasi keuangan atau SLIK tidak menampilkan informasi utang dengan nominal di bawah 1 juta rupiah. Kebijakan tersebut diterapkan untuk mendukung program prioritas pembangunan 3 juta rumah, meski tetap memiliki resiko pembiayaan. Kepala Eksekutif Pengawas PVML OJK Agusman mengatakan perusahaan pembiayaan memiliki instrumen lain untuk menilai calon debitur. Penilaian tersebut tetap dilakukan untuk mengukur kelayakan dan kemampuan calon debitur dalam membayar pembiayaan. Agusman mengatakan penyesuaian kebijakan pencairan maupun batas plafon kredit merupakan batas keputusan bisnis masing-masing perusahaan pembiayaan. Namun keputusan tersebut pun tetap harus mempertimbangkan profil dan juga risiko perusahaan. Ia juga menyoroti potensi risiko jika kebijakan SLIK tersebut diterapkan bersamaan dengan penyesuaian batas pendanaan pada pinjaman daring atau pindar. Menurutnya kondisi tersebut perlu diantisipasi melalui penguatan manajemen risiko dan analisis kemampuan bayar peminjaman. Demikian info peradua di pagi hari ini yang kami lansir dari laman rri.co.id. Selanjutnya masuk ke perjalanan sepeda. Selamat pagi teman peradua.

Pro 2. Mau tahu acara asik? Di Pro 2 Kendari tempatnya. Di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Kalau mau lebih eksis dan dikenal banyak orang, yuk ikutan dan gabung juga dong di semua program siaran Pro 2 yang kekinian lah. Kamu anak band atau komunitas atau kamu punya usaha, yuk dengarkan setiap hari mulai pukul 5 pagi sampai dengan pukul 24.00. Semua acaranya keren abis.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: sama Pinky Prima gini. Teman Ivy?
1: Sini Mi, baru kita karaoke.
0: Dan Mi Pale yang pakai kabel deh, biar kita bisa bebas menyanyi.
1: Tapi kalau yang tidak pakai kabel itu ada sertifikasinya.
0: Iya kah? Sekira yang pakai sertifikasi itu yang dipakai di komunikasi kayak HP, HT, Rote.
1: Hah? Apa Rote?
0: Itu yang dipakai kalau ada WiFi.
1: Oh, router.
0: Itu nih kasihan. Sisa aku perbaiki sedikit saja.
1: Ayo Mi, kita cari toko yang jual mic wireless dengan sertifikasinya.
0: Tapi gimana caranya kita tahu kalau ada sertifikasinya atau tidak?
1: Gampang Ji. Lihat di dusnya saja. Ada nomornya, garis miring, DGID untuk yang baru, yang stok lama, SD, PPI.
0: Kalau tidak ada sertifikasi di dusnya?
1: Oh, gampang gitu. Cukup cek saja di web e-sertifikasi atau download Sirani di Play Store. Kasih masuk type atau nama perangkatnya. Kalau muncul Mi nomornya, berarti ada di sertifikasinya.
0: Sini Mi Palnya, kita pergi beli. 3 kali Mi saja kau nah, udah lama kau yang saya sertifikasi.
1: Ayo Mi Pale.
2: Perangkat telekomunikasi, setiap perangkat nirkabel atau tanpa kabel wajib memiliki sertifikasi perangkat. Cek sertifikasi perangkat pada kemasan atau pada website e-sertifikasi atau download aplikasi Sirani. Informasi lebih lengkap hubungi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Infrastruktur Digital Kendari di 0811 4020 2003.

90.8 FM Radio RRI Kendari, teman terbaik kamu sepada. Selamat pagi teman Radio. Hai hai hai, senang sekali hari ini kembali bersama barengan sama Linsa lagi di perjalanan sepada teman Radio, karena Linsa nemenin kamu sampai nanti pukul 24. Enggak dong ya, sampai pukul 10 saja teman Radio ya. Kita bersama teman Radio di perjalanan sepada ini pastinya akan updatein kamu beragam informasi dan juga topik-topik menarik nih ya. Semoga hari ini teman Radio kamu bangun dalam keadaan sehat, dalam keadaan bahagia, dan pekerjaannya hari ini sukses tuntas dalam keadaan lancar-lancar saja nanti ya, amin ya. Oke teman Radio, kali ini kita bersama Linsa akan updatein kamu beragam informasi pastinya untuk di perjalanan pagi ini di tanggal 9 Oktober ya. Siapa yang berulang tahun hari ini ya, Linsa mengucapin deh selamat ulang tahun, happy birthday ya. Untuk kamu yang pagi hari ini sudah dengar kita, Linsa maksudnya ya, dengar Pradua mungkin di 90.8 FM di siaran terestrial atau yang lagi streaming di rri.co.id, yang lagi dengar juga di aplikasi RRI Digital. Linsa selamat, Linsa ngucapin selamat pagi, selamat melaksanakan beragam aktivitasnya. Pagi ini barengan sama Linsa, teman Pradua akan updatein beragam informasi dan juga menghadirkan playlist dari Pradua FM Kendari di pagi hari ini menemani beragam aktivitas kamu juga. Pastikan tetap stay terus di 90.8 FM Radio RRI Kendari, teman terbaik kamu.

0: Coba lihat nih, estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
1: Kopinya enak ya?
0: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.
1: Oh, gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Ya penting enak dan terjangkau.
0: Ah, kamu nggak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan? Itu bukti kalau aku sukses.
1: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, nggak perlu utang sana sini, cuma buat gaya-gayaan.
2: Hidup layak bukan sekedar gaya hidup.

0: Nirvana.
1: Selamat pagi teman Pro 2. Teman terbaik kamu. Teman terbaik
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Sembilan puluh poin delapan FM Pro 2 dari Kendari, teman terbaik kamu. Sepada selamat pagi teman Pro 2. Update informasi. Ada puncak musim hujan di Sulawesi Tenggara periode 2026-2027 diprediksi berlangsung secara bertahap mulai Februari hingga Mei 2027. Stasiun Klimatologi Sulawesi Tenggara memperkirakan puncak musim hujan paling awal terjadi di Februari 2027 di dua zona musim atau sekitar 10,5% ya, meliputi wilayah Bau-Bau, Buton Selatan dan juga Wakatobi. Waduh, ini kan Februari kayaknya memasuki bulan suci Ramadan juga nih teman Pradua. Disambut keberkahan puasa, terus juga sambut keberkahan dengan musim hujan ya teman Pradua. Tapi itu di daerah zona musim saja, dua zona musim ya. Terus juga di puncak musim hujan di Maret 2027 ini diprediksi terjadi di wilayah Buton Tengah dan juga Kabaena, di mana April 2027 puncak musim hujan diperkirakan terjadi di wilayah Kendari, Konawe Kepulauan ya, Konawe Selatan dan juga Konawe Utara teman Radua. Terus juga di puncak musim hujan pun paling banyak diprediksi terjadi di Mei 2027 sebanyak 13 DOM atau 68,4%. Ini diperkirakan mencapai puncak musim hujan pada bulan tersebut, meliputi sebagian besar daratan Sulawesi Tenggara, sebagian besar Pulau Muna dan juga sebagian Pulau Buton teman Radua. Dan kalau dibandingkan dengan kondisi normal di tahun 1991 sampai di tahun 2020, puncak musim hujan ini diprediksi mundur pada 13 DOM atau 68,4% wilayah DOM Sulawesi Tenggara teman Pradua. Ya, ada kemunduran nih teman Pradua, jadinya bisa dibilang puncak musim hujan ini diprediksi ya dimulai di Februari hingga Mei 2027 nanti, yang pastinya Ibu Wali Kota dan Wakil Wali Kota kita juga teman Pradua sudah menghimbau untuk menghemat air sepanjang musim kemarau ini teman Pradua ya. Jangan terlalu membuang-buang air, terus juga apalagi dengan cuaca kita seperti ini, kabut atau asap ya, mau dibilang kabut juga tidak, asap juga ya, gitulah ya. Pokoknya teman Pradua jaga kesehatan, jaga diri semuanya ya, sampai nanti kita menunggu untuk di puncak musim hujan kita kembali lagi untuk di musim hujan nanti yang diprediksi di Februari sampai nanti Mei 2027 ini teman Pradua.

Saya silikon. Saya midas solidinil urea. Saya tritanolamin. Saya hidroquinon. Saya mineral oil. Kalau saya sodium lauren sulfat. Saya etil paraben. Dan kami adalah

Teman Radua, teman terbaik kamu. Kita masih bersama di Perjalanan Sepeda. Selamat pagi teman Radua. Nih, update informasi teman Radua ada biaya penyelenggaraan ibadah haji 1448 Hijriah atau 2027 Masehi disepakati rata-rata sebesar 98.466.351 rupiah per jamaah. Dari jumlah tersebut, biaya yang menjadi tanggungan langsung jemaah atau BP ini ditetapkan sebesar 54.648.825 rupiah, sementara 43.817.526 rupiah ini berasal dari nilai manfaat pengelolaan keuangan haji. Kesepakatan ini teman Radua ditetapkan pemerintah bersama DPR RI pada 7 Oktober lalu, di mana untuk pelunasan jemaah mendapat pengurangan dari setoran awal di 25 juta rupiah dan nilai manfaat dalam virtual akun sebesar 3,4 juta serta subsidi pemerintah 3,2 juta rupiah. Dengan skema tersebut teman Radua, rata-rata pelunasan yang perlu dibayarkan jemaah menjadi 23.048.825 rupiah. Dan pemerintah serta DPR RI DPR ya teman Radua juga menyepakati kuota haji Indonesia 2027 ini sebanyak 221.000 jemaah teman Radua. Bismillah ya untuk muslim ya, pastinya kita bisa sampai ke tanah suci nanti 2027. Semoga semuanya sehat, ada rezekinya ya. Semoga semuanya bisa dapatkan hal-hal yang baik di tahun 2027. Dan sangat tidak dirasa ya teman Radua, ternyata di 3 bulan terakhir ini sudah mulai nih update informasi pembaruan untuk di tahun 2027. Kira-kira wishlist-nya tahun 2027 apa nih ya? Teman Radua, di 53 menit lepas dari pukul 6 pagi waktu Indonesia Tengah, masih barengan sama Linsa pastinya di pagi hari ini. Perjalanan pada Linsa masih temanin kamu di pagi hari ini, dan juga masih update beragam informasi. Jadi pastikan tetap stay terus di 90.8 FM Pro 2 dari teman terbaik kamu.

0: Hai, teman Pro 2. Mau tahu acara asik di Pro 2 Kendari tempatnya di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Kalau mau lebih eksis dan dikenal banyak orang, yuk ikutan dan gabung juga dong di semua program siaran Pro 2 yang kekinian lah. Kamu anak band atau komunitas atau kamu punya usaha, yuk dengarkan setiap hari mulai pukul 5 pagi sampai dengan pukul 24.00. Semua acaranya keren abis.
1: Teman terbaik kamu.

teknologi digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

ada cerita. Cintaku yang berakhir bahagia setelah lama hati ini lelah.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Hoax tuh.
0: Widi, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Ini juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik RRI.

99.8 FM Radio RRI dari Lubang Terbaik kamu. Pada selamat pagi teman Radua ya, kita bersama di pagi hari ini. Anyway teman Radua, pagi ini ya, Linsa mau tanya deh, kamu pernah tidak lihat seseorang tuh jadi bahan lelucon di lingkungan pertemanan dan semua orang anggap itu adalah hal yang biasa nih, padahal perundungan masih jadi persoalan yang harus dapat perhatian ya. Di mana UNICEF Indonesia berdasarkan studi PISA tahun 2018 ini menyebutkan bahwa 41% pelajar berusia 15 tahun di Indonesia mengalami perundungan setidaknya beberapa kali dalam satu bulan teman Radua. Data ini memang berasal dari studi tahun 2018 tetapi menjadi pengingat kalau perilaku merundung ini bukan persoalan yang bisa dianggap sepele ya, dan dalam keseharian perundungan bisa berkaitan dengan ejekan, dengan ancaman, pengucilan ataupun juga tindakan yang merendahkan orang lain. Karena itu teman Radio penting ya untuk kita paham kalau bangun pertemanan yang menyenangkan juga butuh untuk sikap saling menghargai nih teman Radio. Jadi bercanda bisa dibilang boleh teman Radio, tapi jangan sampai bikin sakit hati ya.

Tinggal dulu atau pas satu peradua ke teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman peradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.

0: no, llámame en TikTok, Tarroy. Awa baru dapat info lowongan karajo di aplikasi.
1: Lu elok mulang, banyak kan info.
0: Ah, indah lah bundo. RRI

0: Paten kali lagu campursari ini. Sesekali jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung

0: Bro, kenapa lu bengong aja? Ada masalah?
1: Gue lagi stres nih. Gue kecanduan judi online. Duit gue habis semua. Utang di mana-mana.
0: Kenapa bisa sampai kecanduan?
1: Awalnya iseng, cuma buat hiburan. Tapi lama-lama, gue jadi gak bisa berhenti. Tiap kali kalah, gue penasaran main terus karena pengen menang.
0: Bro, lu tahu gak? Judi online itu bikin kita hancur. Baik secara finansial maupun mental. Lu harus berhenti sekarang juga. Sebelum semuanya tambah parah.
1: Lu bener, hidup gue hancur gara-gara ini. Tapi gue gak tahu caranya gimana.
0: Bro, lu harus kuat. Cari dukungan dari keluarga, teman, bahkan profesional. Kita semua di sini buat lu kok.
1: Gue janji, gue bakal berhenti kok. Gue pengen berhenti.
0: Bagus bro, ingat masa depan lu tuh lebih berharga daripada judi online. Ayo, kita mulai langkah baru.

0: Oh, vas bunganya pecah. Mana ini vas bunga kesayangan Mama pulang? Tolong ambilin tempat sampah dong. Ini kita masukin langsung aja ke tempat sampah.
1: Hei, nggak gitu cara memperlakukan sampah pecahan kaca. Kalau langsung dimasukin ke tempat sampah,

genre dua bercanda ya merupakan bagian yang wajar kalau misalnya ada di interaksi sosial di. Tapi kita harus paham kalau tidak semua candaan bisa diterima dengan nyaman dengan orang lain nih teman berdua. Pastinya julukan yang berkaitan dengan fisik, terus juga logat bicara ataupun juga kondisi keluarga misalnya ya, ini bisa buat seseorang tuh merasa malu ketika terus-menerus dijadikan bahan lelucon. Lalu bagaimana membedakan dengan bully teman berdua ya, kita perlu perhatikan konteksnya, perlu perhatikan dampaknya dan juga pola perilakunya. Karena memang perundungan umumnya melibatkan perilaku agresif yang pastinya berulang ya, dan juga ketimpangan kekuatan antara pihak yang terlibat juga nih. Jadi satu candaan yang tidak tepat tidak otomatis berarti bully ya, tapi pastinya teman berdua ini tetap perlu diperbaiki kalau misalnya menyakiti orang lain. Jadi sebaiknya juga perilaku merendahkan yang berulang ini tidak seharusnya dibenarkan hanya dengan bercanda. Biasa tuh sering kayak gitu teman berdua, kayak terus tiba-tiba ambil hati, tiba-tiba mereka bilang enggak ji, bercanda ji, ala-ala ji, yes. Tapi maksudnya teman berdua, kita mencegah perundungan sebenarnya bisa dimulai dari kebiasaan sederhana ya. Yang pertama adalah bagaimana kita bisa pikirkan kembali sebelum jadikan kondisi pribadi seseorang ini sebagai bahan candaan. Terus juga hargai ketika teman mengatakan kalau dia tuh tidak nyaman. Dan kalau misalnya sudah terlanjur sakiti perasaan orang lain, jangan langsung salahkan mereka karena dianggap terlalu sensitif ya. Tapi akui kesalahan dan minta maaf, ini adalah langkah yang lebih baik teman berdua. Dan juga ya, kalau lihat teman-teman yang terus-menerus diejek ataupun dikucilkan, kita bisa bantu dengan tidak ikut tertawakan, kasih dukungan, ataupun juga kita bisa minta bantuan pihak yang memang dipercaya kalau misalnya diperlukan. Dan perubahan kecil dalam cara kita memperlakukan orang lain ini bisa membantu untuk menciptakan lingkungan pertemanan yang lebih aman dan juga nyaman nih teman radio.

0: salah.
1: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
0: Paling
1: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup, cukup, tidak.
2: Kendalikan jarimu di sosial media karena jarimu mampu menghilangkan

95.8 FM Radio Rerik dari teman terbaik kamu, teman berdua. Pastinya informasi yang pagi ini Linsa sharing ya, bisa ingatkan kita kalau bercanda dan saling menghargai bisa berjalan beriringan, dan kita tetap bisa untuk membangun suasana yang seru tanpa menjadikan orang lain sebagai sasaran ejekan. Jadi mulai lebih peka dengan perkataan dan juga tindakan kita teman berdua, baik kalau misalnya saat ketemu langsung ataupun juga ketika berinteraksi di media sosial. Karena pastinya pertemanan yang sehat ini bukan hanya tentang bisa tertawa bersama teman berdua, tapi juga tentang saling menghormati ya. So teman berdua, pagi hari ini soal bully kita akhiri teman berdua, tapi kita masih bahas soal bully juga nih teman berdua. Karena jalankan waktu pukul 8 pagi waktu Indonesia Tengah, kita bersama barengan sama Linsa di pagi hari ini, karena Linsa punya bintang tamu pagi hari ini datang dari Himsi Sultrani. Wah, langsung datang ke psikolognya nih teman berdua. Di pagi hari ini kita akan bahas soal aman di ruang digital, stop bully teman berdua. Pastinya dengan bintang tamu Linsa, ahlinya juga teman berdua, ada Kali Yulia Sri Ambar Pambudi, SPSI MPSI psikolog nih teman berdua. Langsung kita tanya kepada yang ahlinya juga nanti teman berdua. Kalau misalnya kamu mau bergabung, nanti kamu boleh join di live TikTok kita di @rri_kendari_ atau juga boleh di WhatsApp di 0821-8830-908. Nanti kita akan bahas soal bully lagi, tapi yang tadinya mungkin Linsa cuma kasih informasi ya teman berdua, tapi pagi hari ini langsung ada yang ahlinya juga nih teman berdua. So pastikan kamu tetap stay terus ya teman berdua di 90.8 FM Radio RRI Kendari, teman terbaik kamu.

Hai, teman Pro 2. Mau tahu acara asik di Pro 2 Kendari tempatnya di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Kalau mau lebih eksis dan dikenal banyak orang, yuk ikutan dan gabung juga dong di semua program siaran Pro 2 yang kekinian lah. Kamu anak band atau komunitas atau kamu punya usaha, yuk dengarkan setiap hari mulai pukul 5 pagi sampai dengan pukul 24.00. Semua acaranya keren abis. Pro 2, teman terbaik.